0: sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sarihul Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Robi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudhah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2026 jemaah mengalami demam batuk serta napas dilakukan pemeriksaan dan kita dan mengunjungi klinik posko. Oleh hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 02 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dibawa di ruang ICU. Esok analisa pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang ada pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman, khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia

0: mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar bahwa rombongan jemaah haji Kota Sulusalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Kiprianto dari Kota Sulusalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh

0: SPBU, badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Semoga informasi yang sudah kita dengarkan bersama di pagi ini ya, semoga dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan pendengar, kita masih di Lintas Fak-Fak Pagi hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa pada edisi Sabtu 13 Juni 2026 kembali kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, memasuki fase grup D, mempertemukan antara Amerika Serikat dan Paraguay. Dan seperti apa pertandingan Piala Dunia 2026 untuk edisi hari ini, Anda dapat ikuti siaran langsung bersama Pro 1 Fak-Fak. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk

0: mungkin pahit karena dia punya biji. Biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya pada yang anggap biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang siri pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.

pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana, sehingga seolah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan dengan

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 9.47 menit waktu Indonesia Timur. Kembali pendengar, pada pukul 10 ya, kita kembali bergabung dengan Pro 3, yang mana kita akan ikuti Piala Dunia untuk memasuki fase grup D yang mempertemukan antara Amerika Serikat versus Paraguay. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Banyak orang belum mengetahui sejumlah fakta di balik indahnya fenomena senja. Senja yang kerap disebut sunset merupakan momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang. Kebanyakan orang menyukai sunset atau matahari terbenam karena suasananya yang indah. Lalu, bagaimana asal-usul munculnya dan fakta mengenai fenomena senja? Jika merujuk Pusat Penelitian Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, tahukah Anda, senja adalah terjadi hingga langit benar-benar menjadi gelap. Dalam ilmu astronomi, fenomena senja adalah bagian dari aram atau lembayung. Ya, aram adalah masa waktu ketika masih ada cahaya alami yang dipancarkan di langit yang langsung menerima sinar matahari dan memantulkannya sebagian ke permukaan bumi pada waktu senja dan fajar. Sedangkan matahari sudah atau masih berada di bawah pandangan cakrawala atau ufuk, di mana terdapat 3 fenomena pembagian senja. Mulai dari senja Ugahara Sipil, merupakan gambaran Ugahara yang menjadi bagian dari senja adalah waktu di mana matahari berada pada 6 derajat di bawah cakrawala ketika malam hari. Pada waktu ini, objek yang berada di cakrawala masih dibedakan serta beberapa planet dan bintang terlihat dengan mata telanjang. Berikutnya senja bahari atau nautika. Ya, gambaran bahari yang menjadi bagian dari senja adalah waktu di mana matahari setinggi 12 derajat di bawah cakrawala ketika malam hari. Pada waktu ini, benda tidak bisa lagi dibedakan dan cakrawala tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Terakhir, senja astronomis. Gambaran astronomis yang menjadi bagian dari senja adalah waktu di mana matahari setinggi 18 derajat di bawah cakrawala ketika malam hari. Pada waktu ini, matahari tidak lagi menerangi langit dan dapat melakukan pengamatan astronomis.

Kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

0: Kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete.
1: Mendengar pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3, kita akan ikuti fase grup D versus Amerika Serikat versus Paraguay langsung dari Stadion Los Angeles. Dan baik pendengar di mana saja berada, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
2: dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih Bung Yanto, skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
3: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi. Apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia, sekira begitu Mas Ari.
2: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat. Namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan. Masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Freeze. Masih memainkan bola Freeze. Ya Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
4: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
3: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Bremen di situ. Ketika Jilak menggiring bola merasuk di tandung pertahanan Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, angkat ke arah penalti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti masuk, tetapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampilnya saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan. Darce sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika Matt Price menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten Tim Ream. Tim Ream sudah set, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tubuh sidak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Price. Kuasa bola sepenuhnya berikan pendek kepada Chris Richard. Dia tarik ke belakang kepada penjaga gawang Price lagi, umpan pendek sebelah ke depan, kirimkan kepada Sergio. Gerak tubuh sidak dia mencoba mengiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron. Masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika, melihat 3.5 sudah mencari kawan yang berdreos di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama, dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit, saudara, seakan Amerika unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak, umpan ke depan membangun serangan Paraguay, mencoba melakukan tekanan, melihat 3.5 sudah merobek sektor kiri perakan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Amerika, umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke belakang. Dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah, yang dituju adalah Alex Freeman di sana. Terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, gerak tubuh sejati.

0: Bruce McKim dan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak mustahil Amerika mencoba menekan. Kutak tadi sebentarnya melewati tiga sungai sudah berikan umpang pendek kita ke dapat mati. Masuk mencari uang tembak. Umpang gila. Lepas tembakan tidak jadi. Kutawan. Oh, masuk. Masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi. Pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memenadi stadion Los Angeles ini akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama yang lahir tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
2: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Iya.
2: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Caceres setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit McKelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Caceres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki bola, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat umpan crossing, dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
2: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Pasti Christian Pulisic. Umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat. Mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawiro Nugroho.

kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi, pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat dua kali, beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua kesebelasan. Karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama para pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Dinantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Dinantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron, untuk Pian. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti. Lalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny Macri dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard, kuasa bola sebelumnya tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio Serambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba mengirim bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay, mengirim bola dia, umpan ke belakang, berbahaya, lepas tembakan ke belakang oleh bebas Jerta, lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendifun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika, dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk Amerika dari sektor sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melabung tinggi, terjadi kerokok, gol terjadi di sana antara pemain Amerika, serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan siapa ada di sana, kami lihat Robinson, tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body chat yang agak keras. Pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Nantikan, tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras, dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya. Karena telah ketinggalan, begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman, dan tentu saja bagi Amerika, pertandingan kali ini, Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar, dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi, telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Amerika.

Cacing mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay. Sabu saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carriques, tetapi kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih Maskam yang telah wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay, nomor punggung 4 kami kira. Carriques, Juan Carriques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali terhadap kota penalti Amerika. Kutak tadi sebentar dia sudah terpendek, angkat ke mulut gawang, masih terjadi, masih terima tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika. Dia mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan. Di sana kami lihat pemain nomor 17 Malik Tillman, tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran, kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejeda. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Furja langsung memberikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 13 pemain ke belakang, gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan kursi jantung pertahanan sendiri. Berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang. Ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang, kutak tadi sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi. Ada di sana kami lihat pemain Almiron, Sanabria ataupun juga pemain lainnya. Kubas mencoba melakukan tekanan mendekat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa. Sodor kena bola pendek lewat kelas, melewati garis tengah sudah merangsek ke jambung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka masuk ke dalam kotak penalti. Berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, saudara-saudara. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika, karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso, dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola. Satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berapa kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga digantikan sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan. Tarik saja lagi ke belakang, ada di selangka Metal Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gerak tipu sendak dia kerjasama dengan Antoni tarik lagi ke tengah. Kuasa bola semuanya melihat 3.5 sudah dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke arah sayap kanan pertahanan.

0: Kita membantu mencoba grafik putar kali sungkar dia mencari ke belakang sektor lingkar tengah pertahanan Paraguay. Putar kali sungkar tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard. Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Ada Caracas mencubutkan tarik ke belakang lagi, mencoba mengurung pertahanan ke sebelah sana Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan. Grafik sudah umpan terobosan berbahaya, melewati garisnya sudah masuk ke dalam nanti. Oh, kali ini telah salah umpan, saudara-saudara. Umpannya salah, walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan atau tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan. Pertahanan Amerika yang sangat kuat, saudara, ini ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya gelandang kanan ini, langsung kirimkan bola pendek ke depan, maksud kami kepada Sergio. Sergio, gerak tubuh senak dia masih darahnya sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western Mechanic di sana. Petak tadi sebentar dia kerjasama dengan Pulisic. Pulisic mencoba memberikan pindah tadi lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasannya untuk kedua pemain-pemain Amerika. Masuk ke takar di sebentar dia, melewati garis setengah sudah, memasuki darah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia. Merasa ada pun Tilman di sana, hentikan Ken Kiki, mencoba langkah ke Persik, angkat pulang kawan. Oh, ternyata saudara-saudara, terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi. Dan saudara-saudara, bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini, dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik,
1: ya,
0: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya, Bung Yanto, di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break, ya, Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
2: Ya, ini hydration break, ya. Memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA, ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
1: Jadi itu banyak faktor, ya, yang
2: ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan, ya, gitu.
1: Hydration break yang baru diberlakukan.
2: Betul,
1: di Piala Dunia kali ini. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi setelah apa sebelum terjadi gol tersebut.
2: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget, ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam, tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16, dan kemudian dituntaskan tadi, ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic, dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda. seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Bobadilla pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri, Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola, ada Pulisic di sebelah kiri, masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain, umpan crossing, memasuki kotak penalti dari Paraguay. Offside! Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offside tadi pencetak gol. Oh, nampaknya offside sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap, kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Nah, ini Paraguay untuk mencoba membangun serangan, umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat, terjadi perebutan, terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola, umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil umpan pendek kepada Caceres. Alonso kini menguasai bola, umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron. Namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola, umpan ke belakang kepada Robinson lagi. Umpan terobosan ke depan, Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung, Balogun. Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30. Berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Paraguay mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Group D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
2: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30, masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
1: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya. Ini dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
2: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
1: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
2: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
1: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
3: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba mengimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi oleh pelatih Indonesia Barat, Erick. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 40 detik pertandingan babak yang pertama masih sedang berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti, sendok berikan pendek saja dia, yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipus nak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara sebelah kiri, kan segimana dekat, melebar ke sektor kanan, ada pun disebikan kepada polisi ketika di sana, yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang sejak ataupun disabut sejak mulai kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay, namun ada Robinson di sana berikan city pass kepada penjaga gawang Matresu. Matresu perebutkan bola, teruskan kepada Kilman, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola, agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berdebas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan, masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan, Sergio di sana tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor, Taylor hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Weston. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis. Di umpan terobosan kiri, Amerika mencobakan dari sektor sebelah kiri, angkat ke gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas ke gawang. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay, dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil, namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang, apakah langsung ke gawang ataukah di umpan pendek kuadrakannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling bersempitan, langsung sudah kebelum jalan. Kok bukan terjadi? Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, satu heading atau satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya, dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkar tengah, dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas ke kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Kembali akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkar tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sana. Pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah. Man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia. Gerak dibus jenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri kini masuk ke arah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio, pemain nomor 2 yang maju ke depan ini, tetapi kali kandas di kaki pemain belakang Paraguay, Almiron, Miguel Almiron, tarik ke belakang lagi, yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang, umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Aldrete ataupun Gomez, tetapi kali ini patah di tengah jalan, karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis, sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Peresic langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika, langsung kirimkan pendek, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja, kerjasama dengan Tillman atau putrakannya, kembalikan di cat lagi, bergerak tubuh sejenak dia, ada di sana kami lihat Taylor Adam, ketika dengan kaki kiri, masih permainkan bola, mencari kawan yang beres, memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri, suatu ke bola pendek cepat kini, Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran, kami lihat pemain pencipta gol Amerika, yaitu Balogun, tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang ditarik kakinya dan tendangan sudah dilakukan. Langsung pada sedek kirimkan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah pemain Malik Tillman, umpan ke gawang berbahaya. Oh, kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay, yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara. Amerika unggul, pertandingan sudah berlangsung 40 menit 30 menit, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika, yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya, dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Peresic langsung kuasai bola sebelumnya. Kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Antoine atau kepada Weston McKinney, kuasai bola sebelumnya dia. Melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melihat garis tengah sudah berbahaya serangan Robinson ini. Dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya. Tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Rhys Richard, umpan ke depan, jadi tujuh adalah Pulisic. Pulisic mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Paraguay mendekati daerah lawan untuk kotak penalti, terjadi perebutan. Oh, terjatuh 22 pemain Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini. Namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada keputusan apapun dari wasit yang mempertandingkan, meskipun dia jatuh, justru tendangan gawang, tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Dani Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang penjaga gawang yang menggunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek. Kiri Paraguay mendekat dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika. Putar tadi sebentar, dia tarik lagi ke belakang. Oh, hentikan dekan ke kiri. Ada di sana Camille Gomez ataupun kepada Kubas. Masih perlukan bola. Ternyata turun ke belakang Aldrete. Langsung kirimkan ke depan. Umpan terobosan berbahaya serangan Paraguay ini. Tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh, saudara-saudara. Sulit diatur si tembus dan kiri kembali ke kanan. Dari sektor kiri, nomor punggung 10 yaitu Amrun. Lepas tembakan tidak jadi. Kali ini patah di tengah jalan. Datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat. Luas sebelah sedang berganti tekanan. Pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan, yaitu Sergio. Sergio mengirim bola mesin. Putar kendi sebenarnya. Mereka drop ini. Umpan terobosan. Berbahaya. Angkat. Kepala tembakan. Masih berhasil dibendung, saudara-saudara, oleh pemain-pemain belakang Paraguay, meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini. Kembali lagi menekan, mencoba mengirim bola. Mereka terkodam di putar ke sebenarnya, mencari ruang tembak, masih mengirim bola. Dua pemain Amerika masih berputar-putar, saudara, tarik lagi ke belakang. Ternyata nomor punggung ke-16 kami lihat di sana, yaitu Freeman. Alex Freeman mencoba dekat di kotak penalti, tarik ke belakang pada Robinson, yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika, tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi taktik dari jarak yang cukup jauh untuk memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan, saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit terakhir babak pertama ini, terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Bremen. Bremen mundur ke belakang, dia kerja sebagai Pulisic. Pulisic pekan yang putar-putar sebenarnya masih melakukan tekanan dari sektor belakang. Gerak musnah dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carquez. Masih bermainkan bola, dia menggini lagi bola, ketekan lagi ke gerak kotak penalti. Tidak jadi, terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Akhirnya bola kandas dari kaki pemain Paraguay ke 11 menit. Kini Paraguay coba mengutuk kanan, namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja, saudara, oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih daratnya sendiri ya. Bermain taktis sekali, mencari konvers, angkat ke depan ke arah Amerika di sana, tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 7 strategi kali ini tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat, saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika. Kini bangun serangan. Ada McKinney, Christian McKinney mencoba giring bola mendekati daerah lawan, melihat 3.5 sudah. Yang dituju adalah Pulisic, berhasil dia ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson. Robinson serambut pirang ini masih tenang-tenang saja dia memainkan bola. Dan saudara-saudara, kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini. Apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya, saudara-saudara? Kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola lingkaran tengah. Nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya. Karena ketika dia maju, umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan. Dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Gil umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana. Ataupun Almiron masih mencoba mengirim bola dia. Melebar sektor kiri. Pada di sana kami lihat Sanabria. Putar kedik sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun penguasa bola sebelumnya. Namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini, memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron, Miguel Almiron nomor lengkapnya, ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarat diri ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya, ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan melambung tinggi berkabar gol gua terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matresi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola jam dekat cedera kotak penalti, sorakan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana. Tapi kali ini pandekan dari pemain-pemain Paraguay membangun serangan, ada Gomez ataupun Aldrete main belakang dari Paraguay melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana mencoba lakukan tekanan, tetapi kandas di tengah jalan. Datang lagi serangan Amerika, bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 16 ada Freeman. Freeman mencoba menggerak, berbahaya, lepas tembakan jalan, tidak jadi, bertiga dengan kiri, tarik ke belakang, tidak ada kawan saudara-saudara, akhirnya bola. Namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika, mendekat dari kotak penalti banyak bagi dua pemain Paraguay, tetapi akhirnya kandas. Dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapakah lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Bremen. Langsung ke tengah, melebar lagi, tarik ke belakang dia. Kerja sebagai Robinson ataupun Richard mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Bremen. Bremen kutakkan di saudara di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay. Mundur ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan Tillman. Tillman mencoba mendekati, balikin kepada Freeman. Tillman lagi sektor bek kiri, angkat bulu kawan. Oh, terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay. Sabu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika. Mencoba dekati, berikan kepada Freeman. Kutakan di sudah ah, tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerah sendiri. Langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang, tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksudnya Paraguay yang berada di sana. Dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika. Berapa gagal, tidak jadi, lepas terbakan, masuk, saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun. Untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45, maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama. Setelah mendapat umpan terobosan dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah. Dan akhirnya walaupun dengan satu sontekan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
2: Ya, ini berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept-intercept dari pemain-pemain Amerika. Sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli tidak sekali hantam, tapi dia meliuk-liuk terlebih dahulu di kotak penalti. Dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
1: Iya, luar biasa Bung Nova ya, pertandingan di babak yang pertama. Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui 2 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan 1 gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alvaro di kubu Paraguay.
2: Iya, Alvaro memang gaya permainan Alvaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kehilangan kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay. Sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar sudah benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa pilih ingin melakukan serangan kilat. Seperti tadi gol ketiga, kita lihat bagaimana Balogun mendapat bola cepat, bola terobosan ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola di retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat si Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
1: Ya, nampaknya Almiron ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses ini strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini.
2: Iya, terjadi Almiron terisolasi ya.
1: Terisolasi.
2: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Pak Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi, bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1, 2, atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria, kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana, Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
1: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian 1 gol yang dicetak oleh Polarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
2: Ya, inilah kualitas ya, kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya. Dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat, Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Sergio Dennis. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pas, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic, dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
1: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
2: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini, Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70% ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Jadi yang menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
1: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih.
2: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikkan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 40 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain. Juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City. Sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
1: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Ini Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
2: Ya, Enciso seperti tidak terlihat ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
1: Dikantongin.
2: Ya, karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola yang benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
4: Ya baik, Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

Piala Dunia Maxing. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxing. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Patong di Pekanbaru dan Pak Leman di Lampung. Patong, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Patong. Bagaimana komentar Patong melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
1: Sangat berbeda jauh ya.
0: Ya.
1: Saya main PS. Jadi kalau punya WNS itu dia kan emang pemainnya ada yang main di AC Milan, yeah, ada main di Juventus, jadi gapnya emang jauh, jadi ini sepertinya masih ada gol
0: yang tambahan begitu.
1: Iya, jadi yang paling aneh sih terakhirnya itu namanya kayak nama pemain Turki walaupun pokoknya
0: jadi skor akhirnya Patong prediksi berapa ini?
1: 4-0
0: 4-0 ya.
1: Iya, itu saja ya.
0: Baik, Patong. Terima kasih banyak ya, Patong ya. Pagi, Pak. Salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung. Pak Leman, pagi. Salam olahraga.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zaini.
0: Silakan, Pak Leman. Apa komentarnya babak pertama?
2: Ini posisinya berapa, Bang Zaini? 0-0.
0: 0-3, Pak.
2: 0-3, jauh sekali ya. Saya tadi prediksi tadi pagi Uruguay, Bang Zaini. Jadi, tetap semangat lah untuk Uruguay. Supaya untuk dibalas juga di babak kedua di Bang Zaini. Jangan sampai kalah gitu kan, bisa di Bang Zaini. Itu saja Bang Zaini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Patong ya.
2: Terima kasih,
0: Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu. Salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bu Indra.
3: Waduh, kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Tadi pagi komentar para pemirsa ini agak menenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya. Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja supaya Piala Dunia ini makin bertambah diribukan oleh para pemirsa semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Pagi Bu, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jaringan Berita Nasional.
0: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami. Di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya, Leni Kurniawati. Leni. Halo Leni.
5: Baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses, antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani, dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
6: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk melaksanakan memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di Bundaran Piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu rutin setiap hari Minggu.
5: Dan pihaknya juga menjelaskan jika masih ada warga yang belum melaksanakan CKG, hal itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari belum sampainya informasi terkait CKG kepada warga yang bersangkutan atau karena yang bersangkutan takut setelah CKG ditemukan adanya penyakit. Dan Ella juga menegaskan, dari hasil pelaksanaan CKG Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Atas temuan tersebut juga ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari dan mengkonsumsi makanan sehat, juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung nih, Bung Erik dan juga Bung Yanto serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
7: Ya, baik, sudah mendengar pertandingan babak yang kedua antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Boba Gila yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar, digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
8: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Berhalter mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat. Karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, yaitu Turki dan Australia. Sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
7: Ya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46. Terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, Tillman tadi maksudnya, kepada rekannya, namun bola dibuang saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adam, Balogun tendangan langsung. Oh, masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman, namun penguasaan yang tidak akurat. Bros, bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam. Sanabria menguasai bola, masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron, masih Almiron menguasai bola. Di sisi sebelah kanan Almiron, umpan kepada Caceres, umpan crossing. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran Setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik, Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung. Oh. Masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi nampaknya. Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat Tim Rim dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut. Namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung. Masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat. Namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay, Caceres dia dari sisi sebelah kanan. Umpan ke depan kepada Almiron. Masih Almiron. Ada pemain dari Amerika Serikat Tim Rim tadi yang berusaha membayangi, terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat Tim Rim tadi setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan di tengah lapangan. Wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan.

0: Amerika Serikat Sim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
1: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
2: Baik, saudara-saudara tegar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Berikan emas cita 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Ini Paraguay mencoba membangun serangan. Lewat garis tengah sudah bermain masih taktis. Namun serangan langsung saya dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkaran tengah dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Sektor sebelah kiri, bola sebelah kanan lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso, langsung bukan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan keselamatan kepada pendekar gawang Orlando Gil. Akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali ini patah di jalan, besar di bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Dan tentu saja belum meramah kebutan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Bremer. Alex Bremer ambil ancang-ancang. Sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja. Namun patah di Alvete langsung di heading saja bola tadi. Dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lempar sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran. Masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, dan mulai tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan namun bukan pelanggaran. Kini kembali serangan di bawah Amerika. Mundur ke belakang, direk beki pertahanan Paraguay. Kita kali sebentar. Ya, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika di sektor bek kiri pertahanan Paraguay. Cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah dilakukan langsung ke gawang, terjadi peluang di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti, tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor sebelah kiri jantung pertahanan Paraguay. Mencari ruang tembak, kami lihat pemain punggung 8 adresional, kami lihat Bacanik musuh ke belakang dia, gerak tubuh sinaknya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada Mike Kenick. Dan kali ini juga kami lihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika Mike Kenick terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Oh, maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat diganjal ataupun dicain kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kami lihat hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan. Sudah dilakukan langsung ke daerah kotaknya. Mungkin bola jatuh dari perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay. Namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana, kami lihat nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso. Enciso mundur ke belakang. Dia kirimkan bola balik ke tengah. Salah umpannya. Amerika kini mendekat. Dari sektor sini ada Robinson di situ. Dari bekan maju ke rebutnya. Angkat kebutuhan. Berbahaya. Kobo. Tidak takon. Datang lagi serang dari sektor kiri. Akibun bakal tembakan. Satu tembakan santekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Tillman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum meramah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang dari pertandingan. Ya, masih terlihat serangan bebas untuk Paraguay sudah dilakukan langsung.

0: kesempatan di tengah jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika, menguasai bola sepenuhnya, berikan bola cepat dia, merangsuk di tanduk pertahanan para buai. Ada Robinson membantu dari sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia, bersama lagi dengan Adam, Taylor Adam. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini, merangsuk di tanduk pertahanan, pertahanan kesebelasan para buai, masuk ke takar di sebentar dia, 1, 2, 3, 4, 5, dapat dilalunya, masih menggiring bola, angkat bulu dalam, oh! Terlambat saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi, atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Ya, perhatikan sebab dari tendangan penjuru ini, ternyata pemain nomor punggung 5 Anthony Robinson, gelandang kiri yang rajin naik turun ini saudara-saudara, menghentikan ambil ancang-ancang langsung ke gawang, terjadi kutop duel, terjadi lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay, terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay, disodor ke belakang ke depan Paraguay, coba menyalurkan bola namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti, tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, kami lihat wasit Danny Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Kita lakukan gelancang-ancang remida sudah bertanggung mencari tanda bebas, tanda saja diinginkan Paraguay mencoba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika, boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik tiga pemain belakangnya yaitu Sergio Tristica, Robinson ataupun Weston McKennie mencoba mempertahankan gawangnya. Betul serangan balik Amerika, angkat bulu gawang, terjadi kelut, kop dua terjadi di sana, ada pun 17, Mike Tillman, gerak tubuh sedaknya, kutak kering sebentar, tarik belakang, tahu mekata kondi, berikan kepada Lugun, lepas jembakan, oh, kali ini, tendangannya memang sempat agak sulit ruang tembak yang dimiliki Tillman, sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sebenarnya pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit, kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
1: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0, dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Ben Harter. Kali ini, saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut, bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Tillman dari sisi sebelah kiri penyerangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62 dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar, digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
2: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola. penguasaan bola untuk gocek-gocekan ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
1: Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini, saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Giles yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Giles ke depan tadi maksudnya kepada Almiron. Terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan. Umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola. Umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola. Pendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan. Umpan tarik ke belakang kepada Kubas. Masih Kubas. Umpan bola kepada Almiron. Memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini, ya sudah mendengar, Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendangan langsung, oh masih membentur pemain dari Amerika Serikat, tendangan langsung, oh Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matris dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Freeze, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi. Namun bola diumpan saja ke belakang kepada Cimrin. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Freeze. Tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Sebastian tadi. Terjatuh Balogun, namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam, kepada Des, maksudnya kepada McKennie, berhasil dikuasai. McKennie umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des dari sektor sebelah kanan, umpan crossing, oh dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova, nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke-67 di babak yang kedua ini Amerika Serikat.
2: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menumbuhkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua, kita lihat Paraguay memiliki kesempatan, dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce C. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3, karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada 23 menit lagi di waktu normal dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
1: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu ya. Nampaknya tidak dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke 68 ini, Bu.
2: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga olahraga atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
1: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di ya, jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
2: Ya, mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
1: Dan Anda melihat bagaimana, Bung Nova? Ini sudah ada dua pergantian pemain dari Paraguay. Tadi ada Sanabria yang ditarik digantikan Arce, dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
2: Ya, tadi Mauricio yang masuk mengajukan Bobadilla pada pertengahan babak, kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat lagi, bisa lebih tajam lagi dalam melakukan serangan, dan tujuan akhirnya adalah sebuah gol. Karena kalau memang Paraguay tanpa gol di pertandingan ini, berat persaingan di grup D ini akan ada Turki dan Amerika Serikat. Keempat tim ini relatif memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga ya meskipun bukan negara-negara besar dalam prestasi dan tradisi, tetapi bisa saja ini menjadi grup neraka bagi kesebelasan-kesebelasan sekelas Amerika, Paraguay, Turki dan Australia.
1: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini terjadi kepelut di depan gawang dari Amerika Serikat. Bola jatuh di kaki pemain Paraguay, namun wasit Dani McKelly meniupkan fluidnya. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Amerika Serikat yang dilanggar. Mark Tillman tadi dilanggar oleh Caceres setelah terlibat duel Tillman dengan dua pemain dari Paraguay, yakni Almiron dan juga Caceres. Masih terduduk Tillman tadi. Sementara Amerika Serikat menyiapkan dua pemain untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Anda melihat seperti apa ini pergantian? Ini Balogun nampaknya yang akan ditarik keluar.
2: Ya, tampaknya ya. Serginho Dest akan ditarik keluar digantikan Timothy Weah, dan Balogun juga keluar digantikan Ricardo Pepi. Ini menyiratkan Mauricio Pochettino hanya melakukan pergantian untuk memberi waktu istirahat bagi para pemain. Kemenangan 3-0 tampaknya sudah cukup bagi mereka, tapi Pochettino juga tampaknya masih berharap Amerika masih bisa menambah gol, karena yang digantikan adalah pemain penyerang dengan pemain penyerang juga ya, dan pemain sayap dengan pemain sayap juga. Jadi bisa jadi Amerika masih berhasrat menambah gol lagi karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
1: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino ya, memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di Grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bung Janto, silakan dengan laporan Anda.
0: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay, dan tentu saja jika angka ini tetap bertahan hingga akhir babak pertama mungkin
3: suara berdengar satu tembakan lepas tadi lepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay berhasil menjebolkan jala gawang Amerika, karena memang baru saja lengah kami lihat tadi pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya, dan nampaknya bola tadi bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat. Dan di sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini. Saudara-saudara, satu tendangan yang luar biasa dilepaskan dari Mauricio, tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat kurang untuk Paraguay yang lebih bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih punya waktu cukup panjang ini. Iklan-iklan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika. Namun patah di tengah jalan, tanda sikit pemain Paraguay kini melakukan tekanan dari sektor ketika dia masih berat musta. Asalah umpannya, Amerika membangun serangan, berbahaya, lepas tembakan dulu tabang. Sayang, saudara, sangat lemah tembakan yang dilepaskan pemain Malik Jerman tadi dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul, dan tadi golnya gagal saudara-saudara karena tergantung posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan. Malik mencembutkan, Malik Jerman mencoba mengirim bola balang sekumpan terobosan ke utama. Masih dia berikan umpan terobosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari serangnya langsung dilambatkan gawang. Dan ini kenapa sekali saudara Paraguay mencoba kembali bertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika. Meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Gil umpan ke depan, ya, yang dituju adalah Mauricio di sana. Terjadi perebutan di kanan tengah. Amerika dapat bola 11 menitnya. Umpan pendek saja dia cepat lagi kepada Weston McKennie. Kennie mencoba miring bola. Umpan ke sentra sebelah kiri pada Robinson. Merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan ke sebelah sana. Paraguay kirimkan ke tengah kotak penalti. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Adam. Talent Adam melebar ke sekitarnya. Mencoba melakukan tekanan lagi. Kembalikan kepada Adam lagi. Mundur jauh lagi dia kepada pemain kapten kesebelasan, mencoba mendekati lawan. Oh, kali ini patah di tengah jalan, tarik saja ke belakang. Kuasa milik sebelumnya Chris Richard. Richard melebar ke sebelah kanan, kerjasama lagi dengan rekan Adam ataupun di sana ada Kenny Edmund Robinson. Tarik lagi ke belakang dia, juga dengan kaki kiri, melebar lagi ke sektor kiri. Ada disapa kepada kapten kesebelasan. Oh, ternyata berikan kepada penjaga gawang Matt Presi langsung kirimkan ke depan. Cepat dia. Amerika mencoba menyerangkan lagi, mencoba menambah peluang, tetapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay atas pemain Amerika. Apakah ini pelanggaran? Tendangan bebas tampaknya. Ya, dari pemain Amerika Paraguay nomor punggung 14 yaitu Andres Cubas yang dapat melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung saja, kirimkan pendek, balik lagi ke belakang kepada tim rim dan kesebelasan Amerika, kemudian kepada Robinson. Robinson kirimkan ke tengah cepat mengirim bola dia, umpan terobosan masih juga yang dituju adalah pemain Malik Jerman. Dan umpan terutama lepas tembakan gol. Satu tendangan keras yang dilepaskan maksud kami oleh Timothy Weah tadi berhasil membahayakan gawang lawan, tetapi
0: tembakannya begitu melambung, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu kip ataupun satu sentikan bola. Dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena tendangan yang keras yang dilepaskan oleh pemain Amerika ternyata belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali serangan dibangun Paraguay. Pasang bola sebelumnya dia teruskan bola perik saja ke tengah, yang juga adalah kumpas terjadi perebutan, lebar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio, tapi berkasih dia menggeser bola sebelumnya, kirimkan kembali ke tengah, siapa masih kita akan sebentar di garis tengah dia mencari kawan yang bergeras, melebar lagi sektor kiri ada Almiron yang mendapat posisikan luar kiri, mencoba melakukan tekanan, tarik ke belakang lagi, kerja selalu menjadikan Mauricio dengan kaki kiri mendekati daerah per Amerika Serikat, masih kita akan sebentar dia, sementara Amerika juga mencoba menghadang ataupun menghalau, membayang-bayangi serangan dari kesebelasan Paraguay. Kini ada di sana kami lihat Almiron teriak timbul sedaknya, nomor punggung 19 mencoba sekarang, yaitu ada MCSO bergerak, patah di tengah jalan. Kini Amerika melakukan tekanan, menggiring bola cepat dan melintas di garis tengah sudah, ada di sana kami lihat Tilman kakinya kandas, namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez, dan langsung saja wasit Danny Michaeli dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Tillman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan saudara-saudara, sama dengan itu juga sempat kesehatan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor punggung 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Nomor 10 adalah Miguel Almiron, digantikan pemain nomor 7 yang sudah masuk 8 pertandingan yaitu Sosa. Tendangan bebas tampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Siapakah akan menghadap bola? Pertama tendangan bebas ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Nantikan saudara-saudara Gan. Ya, ternyata dua pemain Amerika di sana. Ada Robinson, ada juga pemain nomor punggung 14 yaitu Bert Halter. Ya, siapa akan melakukan tendangan bebas ini? Nampaknya kami lihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan instruksi ataupun dia. Ternyata kami lihat pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, masih 8 pertandingan, ambil ancang-ancang dua pemain Amerika, ada Robinson dan juga pemain Bert Halter. Apakah bisa berani bebas ini? Ternyata Halter langsung ke pertahanan. Hop, terjadi. Oh, ternyata di heading dari belakang tim rem pertahanan terjadi heading terbun. Lepas, tembakan gagal tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi tendangan yang berbahaya tadi. Namun kini berkasih dia berebut bola, kirimkan ke tengah. Umpan ke pertahanan, berbahaya serangan Amerika. Oh, kali ini dihadang lagi. Namun datang lagi serangan dari sektor sekarang jantung pertahanan Paraguay. Kita akan disebutkan dia masih menggiring bola, kami lihat yaitu Tillman coba ruang tembak mundur ke belakang. Ya, oh sayang tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola meluncur sebelah kanan tiang gawang Orlando Biru. Dan tentu saja saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak puncak Grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Kini Timrin, Kapten Kesebelasan Amerika, kirimkan bola pendek ke depan masuk saudara Robinson. Namun salah umpannya, bola keluar dari lapangan pertandingan. Separan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Umpannya akan segera dilakukan oleh siapa gerangan. Ternyata kami lihat Amerika kini terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 17, Malik Timrin keluar. Ya, umpannya pelatih dari kesebelasan Amerika yaitu Mauricio Pochettino memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, karena memang dua atau tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah,
3: kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain Amerika. Namun lagi-lagi kandas sempit di belakang Paraguay. Paraguay mencoba membuat tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Namun kali ini terjadi pelanggaran. Pemain belakang Amerika mencoba menghadang pemain Paraguay sehingga terjatuh nomor punggung 19 yaitu Julio Enciso. Ya, rupanya memang pemain yang sangat berbahaya ini dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Dinantikan pemain kami sebelah kanan ambil ancang-ancang langsung ke kawan, terjadi protap gol terjadi sana berbahaya. Oh, bola dihadang keluar kotak nanti lepas Amerika dan kali ini terjadi pelanggaran ataukah ya dinantikan karena memang tadi cukup menarik terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dan heading terjadi karena terjatuh pemain Amerika dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Amerika. Penjaga gawang Matt Presi langsung mengaba-abakan pada teman-teman agar maju ke depan. Tendang sudah ke depan melambung tinggi. Yang ditunggu di sana adalah pemain Pialek Primen ataupun lainnya itu Barthalter. Tetapi dari sejak perebutan kotak sebesar kentek ke tengah kumpulan timur tengah tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Sosa dari kesebelasan Paraguay. Umpan ke depan dia kepada pemain nomor 19 yaitu main Enciso. Namun lagi-lagi Enciso gagal dihadang saudara-saudara. Kini kembali tekanan, untung saja ada pemain belakang dari Paraguay di lingkaran tengah masih menggiring bola dia. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran untuk Paraguay, sudah dilakukan tendang sejak ke depan. Umpan pada Felix Sanchez kirimkan ke depan dia, kerjasama dengan rekannya mencoba melakukan tekanan terasa di dalam pertahanan Amerika. Tapi salah umpannya ditarik ke belakang, terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah. Kini ada tiga pemain Amerika. Akhirnya boleh pasir Robinson, Robinson kini menggirim bola dia mendekati kotak penalti dari sektor sebelah kanan merobek pertahanan Paraguay. Robinson menurut ke belakang dia, kirimkan bola pendek cepat berbahaya, umpan ke depan dia menggirim bola berhasil dalam pertahanan lawan. Oh, ternyata masuk kotak di sebelah dia, kirimkan ke tengah lagi, terjadi perebutan di sana. Oh, akhirnya kandas di pemain Paraguay. Kini Paraguay bagi serangan, berikan bola pendek sebenarnya kepada Mauricio. Mauricio cantikan ke kiri ataupun nomor 18 yaitu Arce. Arce, oh terlalu jauh Arce posisinya, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus merangsek di jantung atmos kami, melemparkan bola pendek ke depan. Jadi kan kiri Paraguay ada Enciso di sana, umpan gerbang berbahaya. Paraguay mencoba mendekat ke penalti, terjadi adu lari dengan pemain belakang Genting. Tetapi kali ini bola memang lebih dekat kepada pemain belakang Amerika. Kekuasaan sehingga kembali Amerika melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dari dia sendiri, masih permainkan bola teman-teman saya dia. Pada siapa gerangan di sana, kini kembali lagi tekanan, tetapi kandas di tengah jalan. Dan lagi-lagi penjaga gawang Amerika segar mempresi langsung menguasai sebelumnya. Tendang sudah ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay. Tapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Amerika terhadap pemain Paraguay. Dan tentu saja tidak bebas untuk Paraguay di sektor lingkaran tengah daerah Amerika. Dinantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain Paraguay maju semua ke depan. Hampir-hampir tidak ada satu pun yang berada di daerahnya. Langsung ke depan terjadi pertukaran bola terjadi di sana. Kita akan disuntar di garis tengah gerak kotak penalti. Lepas tembakan, oh, dihadang sedikit bola tadi ke atas ataupun ke lambung keluar. Namun kali ini kami lihat terjadi pelanggaran kah? Satu pemain Amerika terjatuh, kami lihat. Nomor punggung 9 atau nomor punggung 4 yang terjatuh sekali-sekali tanpa dibenturan agak keras. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 4 yaitu Taylor Adam. Taylor Adam dan terjatuh. Apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya diving biasa? Ternyata kami lihat Penplas wasit Danny Michaeli langsung menunjuk satu titik tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika Serikat. Jaga gawang Matt Presi menggunakan nomor 24 dengan kostum warna kuning. Ya, merancang-ancang memberikan aba-aba kepada rekan-rekan untuk maju ke depan. Ada di sana kami lihat Western Michaeli. Sekali ini bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan lempar ke dalam saudara-saudara bugar. Bersama dengan itu, pelatih Mauricio Pochettino juga terus memberikan instruksi-instruksi untuk segera ataupun terus melakukan tekanan ke gawang ataupun semangat menekan pertahanan Paraguay. Kini Amerika mencoba serangan. Melebar lagi ke sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan aparat Guay ada di situ Robinson. Robinson kita akan disentak Anton Robinson umpan ke tengah dia. Dan dia lebih perebutan di daerah dekat kotak penalti. Tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana Sergio. Kodokan bola break depan dia cepat menggiring bola. Oh! Terjatuh lagi, namun bukan pelanggaran. Berikan titik kanan, para gua cing melakukan tekan, namun patah di tengah jalan. Bola dikasih sebelumnya oleh pemain-pemain Amerika dan kini terjadi lagi pelanggaran. Kami lihat memang wasit Mike Kenny langsung mengangkat tangannya sambil menunjukkan satu kartu kuning yang diberikan kepada pemain Paraguay. Ya, karena memang tadi dianggap melakukan pelanggaran yang agak keras dan tendangan bebas pun segera-segera kepada Alex Archer. Tendangan bebas pun segera dilakukan oleh pemain-pemain Amerika. Tapi dia bisa pakai yang pada bola. Tendangan bebas ini memang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. Meskipun jauh dari bidang sasaran, sudah dilakukan langsung kepada Kapten Dream Team. Berikan bola pendeknya, umpan berbahaya. Amerika menekan, angkat bola lewat tendangan. Sayang-sayang saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pemain depan Amerika sudah berada pada posisi yang sangat bebas, umpan yang cukup matang tadi diberikan, tetapi sayang tembakan yang dilepaskan pemain nomor 9 dari Amerika Serikat yaitu Ricardo Pepe masih jauh melambung di atas Mister Gawang Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara tidak merubah kedudukan atau belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas kesebelasan Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup. Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles, saudara-saudara. Kita nantikan pertandingan waktu normal sudah berlangsung 88 menit 47 detik. Kita nantikan kini terjadi serangan dari Paraguay mencoba menggiring bola umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana yang ada lawan dan bola meluncur hingga lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Paraguay. Sudah dilakukan pendek saja. Pasai sepenuhnya di sana kami lihat cepat menggiring bola. Pemain nomor 17 melakukan tekanan. Tapi salah umpannya, datang lagi bantuan pemain Paraguay. Mencoba menekan pertahanan Amerika. Sodorkan bola pendek sektor kanan. Grafis sekitar dia. Ada Enciso di sana. Enciso menggiring bola umpan ke tengah. Ah, potong saja di tengah jalan. Amerika berkat di kanan. Melakukan umpan ke dasar Kulitawa. Keluarlah penjaga gawang. Namun kali sana lepas tembakan Kulitawa. Sayang-sayang saudara. Tendangan yang dilepaskan tadi dari pemain depan Amerika nomor 14. Berhalter terlalu lemah sehingga dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Orlando Gil dan belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali tekanan Amerika melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Paraguay mencoba memburu bola. Kami lihat di sana ada Ricardo, namun kali ini bolanya kandas ke belakang Paraguay dan terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Terjadi lagi pelanggaran. Ya, kita nantikan ada tambahan waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari waktu normal dan baru saja terjadi pelanggaran. Bung Nova, mungkin sisa tambahan 7 menit bagaimana menurut Anda peluang dari Paraguay ataupun Amerika yang sampai saat ini masih bertahan pada posisi 3-1?
2: Ya, segala kemungkinan masih akan terjadi. Bagaimana kita lihat Amerika tetap memainkan permainan yang menyerang. Begitu juga dengan Paraguay yang melakukan respons dengan baik. Sepanjang babak kedua mereka berusaha untuk menambah serangan, intensitas serangan tadi dengan masuknya Arce. Kita lihat juga ada tadi Mauricio yang mencetak gol adalah seorang pemain pengganti. Berarti pilihan Gustavo Alfaro memasukkan Mauricio adalah keputusan yang tepat karena dia bisa menjadi pencetak gol kendati pun dia adalah seorang gelandang serang, bukan seorang striker murni.
4: Ya, baik, di lapangan pertandingan kali ini Amerika Serikat melalui kaki Robinson memberikan kepada Reina. Masih Robinson, tendangan langsung. Oh, berhasil diblok tadi oleh dua back dari Paraguay. Upaya dari Robinson maksud kami tadi melakukan tendangan. Kembali bola jatuh di kaki Robinson di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Masih Robinson menguasai bola, memasuki kotak penalti. Umpan crossing, terjadi duel bola udara. Masih disundul tadi oleh pemain dari Paraguay, jatuh di kaki pemain Paraguay lainnya. Mauricio kali ini menguasai bola, tendang jauh melebar ke sektor sebelah kiri, berusaha melakukan serangan balik. Bola kini berada di kaki Enciso, masih Enciso. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat yang berusaha merebut bola, berhasil merebut bola, namun sayang penguasaan yang tidak begitu akurat. Oh, Freeman tadi nampaknya dilanggar tadi, maksud kami Tyler Adam tadi dilanggar oleh pemain dari Paraguay. Adams tadi yang berusaha melakukan serangan balik cepat dilanggar oleh Alonso tadi, sehingga membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Paraguay di babak yang kedua ini. Kita nantikan, saudara pendengar, masih cukup sengit, nampaknya Paraguay masih belum mau menyerah meski kali ini tertinggal 1-3 hingga memasuki menit yang ketiga extra time di babak yang kedua ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa perjuangan dari Paraguay yang nampaknya masih tidak mau menyerah begitu saja hingga peluit babak kedua berakhir ini?
2: Ya, Insisu dan kawan-kawan akan memaksimalkan detik demi detik, ya, menit demi menit untuk mencoba mencetak gol kedua, memangkas ketertinggalan, karena tambahan satu gol akan sangat berarti untuk persaingan menuju fase selanjutnya, karena Australia dan Turki bukan merupakan lawan yang enteng. Jadi Paraguay masih dalam pola menyerang. Ini mereka sebenarnya sudah on the track, ya, untuk melakukan reaksi atas keteledoran mereka di babak pertama tadi, membiarkan Amerika Serikat berkembang. Dan saat ini Paraguay berusaha memaksimalkan sisa 2 menit, 3 menit, ya, menjelang peluit panjang mengakhiri babak kedua.
4: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan Bastian Belharter tadi terjatuh setelah dilanggar oleh Gomez tadi. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Ada Reina, Gio Reina, siap-siap melakukan tendangan bebas di luar kotak penalti dari Paraguay. Ada tiga pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Paraguay. Nampaknya dipindahkan bola saja ke belakang kepada kapten dari Amerika, Tim Ream, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Timothy Weah di sana. Timothy Weah umpan 1-2 dengan rekannya, masih memperlambat tempo pertandingan. Kapten dari Amerika, Tim Ream, masih menguasai bola. Tim Ream umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Ricardo Pepi. Namun ada salah seorang pemain dari Paraguay, buang saja bola jauh ke depan. Masih dikuasai oleh pemain Paraguay, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Timothy Weah tadi, masih Timothy Weah melebar ke sektor sebelah kanan. Umpan ke belakang kepada Taylor Adam, pendek saja kepada Tim Ream di barisan pertahanan, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada McKennie, kini McKennie berusaha melakukan umpan crossing, dibuang saja. McKennie tadi yang merangsek maju di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Amerika Serikat, yang berusaha tadi memberikan umpan crossing namun dihalau saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Robinson. Pendek saja kepada Reina tadi, umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Timothy Weah tendangan langsung, oh, masih membentur. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat di barisan pertahanan Amerika Serikat. Masih menguasai bola sang kapten kini, Tim Ream, umpan ke belakang kepada Taylor Adams. Masih Taylor Adams, Tim Ream lagi kembalikan bola ke depan kepada McKennie. Bola kini dikuasai oleh Sebastian Alter, balikan kepada McKennie, masih McKennie, ke tengah kepada Reina, masih Reina, belakang kepada Taylor Adams, masih Adams, ke sektor sebelah kanan kini bola, pindahkan, Timothy Weah, umpan back pass saja kepada kiper Frisi, Frisi berikan pendek kepada Zimrin masih memainkan bola di sektor pertahanan Amerika Serikat. Terjadi duel namun bola kembali jatuh di kaki pemain Amerika Serikat yang berusaha melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan. Amerika Serikat Timothy Weah berikan bola kepada Ricardo Pepi, balikan bola kepada Weah, melebar kembali ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Masih Reina kini kuasai bola, masih Reina, tendangan langsung. Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya menjadi 4-1 melalui gol yang dicetak oleh Reina tadi di dalam kotak penalti dari Paraguay, memanfaatkan umpan 1-2 dari sektor sebelah kanan. Tendangan kaki kanannya tidak mampu ditahan atau dibendung oleh Orlando Gilles, kiper dari Paraguay. Kembali Amerika Serikat berhasil mencetak gol untuk keunggulan 4-1 bagi Amerika Serikat di pertandingan pada pagi hari ini. Gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu babak yang kedua. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Paraguay ini lengah sehingga terjadi gol tersebut. Dan sementara itu, sebelum ulasannya Bung Nova, pertandingan saat ini sudah berakhir dan gol tersebut bertepatan dengan berakhirnya babak yang kedua perpanjangan waktu. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Reina tadi ini?
2: Iya, tepat sekali tadi Bung Erik bilang lengah. Benar-benar ini tampaknya Paraguay sudah siap untuk copot sepatu sebenarnya tadi ya. Tapi kemudian Amerika Serikat melakukan pergantian pemain. Pemain-pemain penting seperti tadi Balogun, kemudian ada Pulisic diganti, yang masuk ada Reina, kemudian ada Timothy Weah. Pergantian pemain tidak mengubah sistem permainan Amerika Serikat. Pola menyerang, ide permainan menyerang tetap ada di kubu mereka, sehingga mereka bisa tetap bermain dan menghasilkan gol seperti yang terjadi. Dan tadi kita lihat sebenarnya Paraguay sudah bisa untuk setidaknya menyaingi atau udah mulai nyetel permainannya, tetapi lagi-lagi di menit akhir kelengahan ini harus dibayar mahal ya, dengan selisih 3 gol. Ini akan memperberat perjuangan Paraguay. Di sisi lain, Amerika Serikat, bagi Amerika Serikat ini adalah laga pembuka yang penuh cerita manis dan kisah indah.
4: Ya, hasil yang tentu saja mengecewakan bagi publik Paraguay ya, karena kekalahan 4-1 di babak perdana Piala Dunia ini setidaknya bisa mempengaruhi mental dari tim ataupun dari kesebelasan Paraguay ini, Bu.
2: Iya, penantian 16 tahun kemudian dibayar dengan kekalahan 1-4 tentu bukan start yang mereka inginkan ya. Apalagi tadi benar-benar di babak pertama pertahanan yang jadi kekuatan utama Paraguay dengan mudah bisa dieksploitasi oleh kecepatan, oleh organisasi tim yang dimainkan oleh Balogun dan kawan-kawan di Amerika Serikat.
5: Ya, baik Bung Erik Hamzah, Bung Yanto, dan juga Bung Nova. Kelihatannya kita harus mengakhiri pertandingan hari ini ya, dengan kemenangan Amerika Serikat 4-1. Nanti kita akan hadirkan pertandingan lainnya. Terima kasih banyak Bung Erik,
4: Bung Zaini,
5: dan Bung Yanto, serta Bung Nova. Salam olahraga.
4: Salam olahraga, jaya.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
5: Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain ya, untuk memantau kembali bagaimana perkembangan terkini berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Saya Zaini, selamat siang.
6: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan

0: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, baru saja kita ikuti bersama ya Amerika Serikat versus Paraguay yang baru saja kita akhir bersama. Semoga Anda masih tetap setia merangkai kebersamaan bersama kami. Dan tak terasa waktu jalan memisahkan kita. Akhirnya saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di lanjutan lintas Fakfak siang hingga sore nanti, rekan saya Rifanti akan menemani ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Mace, mace, kamu sudah tahu kah belum tentang piala? Dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk pace-mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fakfak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fakfak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Rifanti, temani Anda ya di lanjutan fak-fak siang ini hingga sore nanti. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026, pendengar temani Anda hingga pukul 13. Lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan ya untuk Anda. Nantinya pada pukul 13 kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan ya pendengar, berbagai informasi-informasi menarik juga akan kami hadirkan untuk Anda ya di Fak-Fak siang ini kebersamaan kita.

0: terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair, baru kita mau berhenti. Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Melingkar wujud keruang besi bang menjadi salah satu identitas budaya perempuan Minangkabau yang syarat akan nilai adat dan agama. Keberadaannya tidak hanya sebagai pakaian tradisional, tetapi juga mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat Minang yang menjunjung tinggi kesopanan dan syariat Islam. Ketua Umum Komunitas Basiba Sumatera Barat, Rama Yeri, menjelaskan bahwa baju kurung sebenarnya telah dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia, namun baju kurung Basiba memiliki ciri khas yang membedakannya dengan baju kurung pada umumnya. Nah, menurut Rama Yeri, perkembangan pakaian perempuan Minangkabau mengalami perubahan sejak masuknya Islam ke wilayah Sumatera Barat sekitar abad ke-14. Sebelumnya perempuan lebih banyak mengenakan kain sarung yang dililitkan ke dada dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Namun pendengar, pakaian yang digunakan mulai menyesuaikan dengan kebutuhan menutup aurat sehingga lahirlah penggunaan baju kurung yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Nah, bentuk baju kurung yang dikenal saat ini tentu berbeda dengan model yang berkembang. Dan ya, Rama Yeri menjelaskan istilah basiba menjadi pembeda utama antara baju kurung biasa dan baju kurung basiba. Basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju di bagian depan, belakang, kiri dan kanan yang membuat baju menjadi longgar dan tidak membentuk tubuh. Selain memiliki potongan yang longgar, baju kurung basiba juga tidak menggunakan saku ataupun resleting, sementara bagian lengannya dibuat lebih lebar. Desain ini bertujuan agar tubuh pemakainya tidak terlihat jelas serta memudahkan perempuan dalam menjalankan aktivitas termasuk ketika hendak berwudu dan melaksanakan sholat. Nah, baju kurung basiba bukan sekedar hasil rancangan jahitan, melainkan memiliki filosofi yang mendalam. Baju ini adalah filosofi perempuan Minang yang bergerak dengan leluasa, tetapi tetap menjaga adat dan nilai-nilai yang diwariskan.

merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.

Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Pendengar, kami sampaikan satu pengumuman berasal dari panitia peringatan 660 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Pendengar, ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimah di Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Panitia melaksanakan lomba hadrat. Adapun alur dan syarat pendaftaran. Pendaftaran gratis dimulai tanggal 1 Juni sampai 20 Juni 2026. Setiap grup terdiri dari 15 orang. Adapun kategori lomba, setiap grup diisi minimal 15 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan, antara pemukul hadrat dan penari. Lagu wajib Allahu Allah, lagu bebas, lagu pilihan bebas. Durasi penampilan 15 menit, membawa alat atau rebana sendiri. Pelaksanaan lomba pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai bertempat di RTH KH Ma'ruf Amin Fakfak. Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Adapun juara pemenang untuk tingkat anak-anak, juara 1, 2, dan 3 berupa uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Untuk kategori remaja, juara 1, 2, dan 3 yaitu uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Untuk kategori dewasa, juara 1, juara 2, dan 3 akan mendapatkan uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Total hadiah jutaan rupiah. Dan untuk informasi lebih lanjut dan arah hubung dapat menghubungi Fauzan Tukuwain nomor HP 0813-4333-3135, Ali Ugar 0812-9428-3489, dan Dwi nomor HP 0812-8996-5882. Demikian pemandu ini kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Keberagaman di Indonesia ternyata sangat istimewa. Tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari. Sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Mika Olahraga Siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45+5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90+8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, Kroasia yang sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, Kroasia mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

dari sepak bola Portugal. Mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Servant Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trailer 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: perlintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas. Dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari Arena Bulu Tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho Malaysia.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanis Pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia

kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8. Dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GigFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GigFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GigFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GigFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000. 26.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Salam bro dang dedeng di tadela kita yang mau ikutan gabung di 0811 459 9490. Sudah ada yang ikutan nih perdana. Selamat siang bro dang dut.
1: Selamat siang bro dang dut. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita.
1: Mama Reva ya.
0: Iya Bunda Christine, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Reva. Udah lama kita gak ketemu ya.
0: Iya, baru jumpa-jumpa lagi nih.
1: Mbak Reva, kabarnya apa? Baik-baik toh?
0: Iya, baik-baik, sehat alhamdulillah.
1: Kalau Pak Nasrul bilang Mbak Reva baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu ya.
1: Sama kata dengan Mbak Reva, baik-baik selalu. Masih seperti yang dulu.
0: Masih seperti yang dulu.
1: Masuk dia mau pilih nomor satu lagu-lagu Mbak
0: Reva. Aduh, udah pasti itu ya.
1: Pasti. Jadi ada lagu apa Mbak Reva?
0: Lagu kita hari ini ada Yus Yunus, Sapu Tangan Merah, Setangkai Bunga Padi, Rani Chania. Ada Vivi Fristi, Seujung Kuku, Radio Dangdut dari SV Susan, Nelly Agustin, Adu Buyung, Ikan Dalam Kolam, El Corona, Ade Manis Manja, BT, kemudian Yulia Citra, Dilema, Nini Karlina, ABG Tua, Faisal Mahal, kemudian Rekayasa Cinta, Kamelia Malik, dan Terpana Cinta dari Nasar.
1: Aduh, manis manja aja.
0: Manis manja. Oke, okay, BT
1: manis
0: ya.
1: Manis terus manja juga bagus.
0: Waduh, komplit gitu ya.
1: Oke, okay, salam-salam ya Mbak Reva. Yang pertama ada Ibu Utri bersama Pak Freddy ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Ada Bang Cut, Ibu Maslia, Bang Bintang, Pak Nasrun, Pak Ambali juga ya. Ada Ibu Alis, Kak Lili, Kak Anis, Pak Retno, Nurjaya, Bu Rosna. Ada Ayu Dimasohi, Aisyah Nana Cigure Jakarta, Ibu Sosis Taat. Ada Bang Windy, Bang Luhut, ada Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, ada juga Pak Jerry, ada Bung Darwin, Bang Le Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Agus Syukur, Pak Ustad. Ada Ibu Ani di Kota Mobagu juga, ada Bunda Ima, ada Purnama Sari, ada Dika di Taliabu, ada Andi di Sakrawinata, dan sama-sama sudah Mbak
0: semua
1: Reva
0: sudah,
1: yang
0: sudah dimonitor okay.
1: Ya. Mbak Reva tetap semangat ya, sukses selalu. Doa terbaik buat Mbak Reva dan keluarga yang ada di rumah. Makasih okay, Mbak Reva, selamat siang Dangdut, adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, okay, lanjut lagi penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Adalah kita.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Umur panjang selamat. Ini Pak Nasrun ya.
2: Iyalah.
0: Oke, silakan Pak Nasrun, mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Lagunya Yus Yunus.
0: Yus Yunus, Sapu Tangan Merah, lagu perdana ya.
2: Itu dia yang pokoknya Sapu Tangan yang merah-merah.
0: Oke.
2: Okay. Lagu juga sesuai dengan sesuatu berumah terserah berukur cinta ya. Seperti yang ada Putra Tengah, Milda, Kendana, Amel, Ayat Cita Mami, dan Jaya Baris Marangi. Iya, ada minta bahan yang sedang agak terlalu bersyukur bisa berkata Jadi, Yunus, Mulaiman, jadi Ibu Tri, ingin di Cude Farida, Mas Lia, ada Iwan juga di lagu apa nama sehari kecuali. Terima kasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun dari Sulawesi Tengah. Lanjut lagi penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Reva.
0: Iya, waalaikumsalam. Ada Mas Lia nih, apa kabar Mas Lia?
3: Alhamdulillah, sehat baik ini Mbak.
0: Sehat selalu ya. Oke, silakan Mas Lia, mau dengerin lagunya siapa ini? Udah tahu lagu-lagunya?
3: Lagu Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut dari RS Susan. Oke deh.
3: Ya. Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine, Nasrun, Bintang Pratama, Mbokta, Bang Lei, Putra Tengah, Bunda Utri bersama pesangannya, Bang Juta Mame, Bang Luhut, Bang Irwan, Bang Junaedi. Dan semuanya terputus.
0: Semuanya aja. Oke. Okay.
3: Dirangkum saja.
0: Dirangkum jadi satu ya.
3: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Reta, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Ah, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Lia dari Parimo. Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Selamat siang. Lo dangdut adalah kita. Selamat siang sayang.
0: Iya siang juga bunda.
4: Iya.
0: Apa kabar nih bunda?
4: Kabar baik, sehat, bahagia. Cuaca cerah-cerah.
0: Cerah ya, sama fak-fak juga cerah nih. Tadi sempat-sempat gerimis sih.
4: Kalau pilih asang sudah ya. Yaitu perempuan.
0: Oke.
4: Ini Reva atau Aisyah ini?
0: Reva, Aisyah nanti malam.
4: Oh ini Reva.
0: Iya.
4: Suara tuh suara kontrak.
0: Iya, suaranya 11-12 ya bunda.
4: 11-12. Nah lanjut ya Kang. Nyapa pertama buat Reva yang sedang bertugas. Selamat siang sayang. Salam sehat juga sejahtera dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga. Ada nongkrong sama bunda ini, ada terkasih kakak bunda namanya Ibu Iva. Ada nongkrong di kios ini, kios baru. Salam adik, salam sehat, lancar usaha, tetap diberkati. Lanjut ada kakak Lili. Salam adik, salam sehat, Ibu Rosna, Ibu Nurjail, Ibu Ani, Bunda Mas Lia, Ibu Fari dari Palu, di Manado ada Ibu Ani, ada juga semua yang menyatu. Salam sehat semuanya, diberkati keluarga masing-masing. Di Maroko sana ada Pak Fisi, Bunda Utri juga, ada Pak Put, ada Yeri, Putra Tenga, Pak Darmin, Pak Darman, Pak Bota, juga ada Bang Lei, Bang Yadi, Bang Cid, Bang Amin, Pak Ucang di bawah-bawah, Pak Yunus juga di sana, semuanya salam sehat. Bagi lagi yang ada di Teluk Ambon Manise, salam kasih, salam hormat, salam sehat, diberkati selalu. Ada juga apa yang di, aduh lupa lagi, semua-semua sudah Kang yang menyatu di Pro Satu Fafat, yang dipandu oleh Terang Pecantik Reva. Salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Reva sayang, makasih.
0: Iya, sama-sama. Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Untuk yang lainnya mau ikutan, sabar-sabar dulu ya. Kita nikmati nih ada Manis Manja dengan BT lagu pilihannya Ibu Christine.

0: Coba lihat ini, ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.co.id, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga peneliti mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kembali saya temani Anda di Pro Dangdut. Saya menyapa kembali yang sudah ikutan. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Mana nih suaranya nih?
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Sari Banjarmasin.
1: Sari Banjarmasin. Apa kabar Sari?
2: Kabarnya baik.
1: Sehat-sehat ya. Oke, silakan Sari. Mau dengerin lagunya siapa? Udah tahu lagunya atau belum nih?
2: Lagunya dari Camelia Malik tadi, Rekayasa Cinta.
1: Rekayasa Cinta. Oke deh.
2: Iya. Salamnya buat Bang Nasrun, buat Hadi, buat Bang Yunus, buatnya apa lagi ya? Buat Mbak Rani, buat Bang Ucan, Bang Andi, semuanya aja.
1: Okay.
2: Buat Mbak Ripa, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sari di Banjarmasin. Untuk yang lainnya mau ikutan, ada siapa lagi nih? Selamat siang, salam Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo, halo. Mana nih suaranya nih? Halo. Oke. Bisa coba lagi ya. Selamat siang, salam Pro Dangdut.
3: Yang Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih?
3: Dari Tapanuli.
1: Bang Luhut.
3: Iya, ini dengan Reva
1: kah? Iya, Reva di sini. Apa kabar Bang Luhut?
3: Di Tuhan kabar-kabar sehat. Di sini cuacanya lumayan cerah.
1: Cerah ya, sama Fafang juga cerah.
3: Selamat berakhir pekan ya.
1: Iya, selamat berakhir pekan.
3: Apa jadi sih lagunya?
1: Lagu yang tersisa ada Setangkai Bunga Padi, Rani Chania, Sejungkukku, Ovi Fristi. Ada juga lagunya Eri Susan, Radio iya. Lagunya Nelly Agustin, Aduh Buyung. Eri Susan tadi udah dipilih ya. Ada juga El Corona, Ikan Dalam Kolam, Yulia Citra, Dilema, Nini Karlina, ABG Tua, Faisal Mahal, dan Terpana Cinta ya, dari Nasar.
3: Yang itulah yang dari yang di karnya di atasnya tadi. Ikan di dalam kolam yang
1: oh,
3: bawahnya.
1: El Corona, yo Dilema.
3: Iya Dilema ya.
1: Dilema.
3: Dilema.
1: Dilema kenapa ini?
3: Ya, itu memang lagu.
1: Oke, lanjut.
3: Aku cuma ini, tapi gak ini, tidak bawa perasaan ini. Cuma lagu doang ini.
1: Cuma lagu doang ya, tidak baper ya.
3: Iya, betul, enggak lah.
1: Oke.
3: Kalau yang baper-baper. Ini salamnya yang pertama, buat Mbak Rewa, selamat bertugas sampai jumpa. Semoga dalam semangat.
1: Makasih.
3: Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Bule, Bang Darwin, Pak Jinedi, Pak Seri Butri, Pak Didi, Ibu Mas Dia, Ibu Ani, Ibu Kristin, ada juga Ibu Natalia, Bunda Ima, Bunda E, Bang Kutamani, Bang Iwan, Bang Dinta Purnama, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Atus, ada juga Barani, Ibu Jati, Pak Widi juga, terus buat cima-cima yang saya jelas. Selamat berakhir pekan buat kita semua. Buat sebenarnya pasti lama bertugas sampai tuntas. Selamat siang Dangdut adalah kita. Terima kasih.
1: Terima kasih Horas untuk Bang Luhut yang sudah gabung ya dari Tapanuli Utara. Halo, selamat siang, salam Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Risa.
1: Dangdut adalah kita. Siapa di mana nih?
4: Dengan Rani di Ternate, Mbak.
1: Ternate gimana nih cuaca siang ini, Ternate?
4: Alhamdulillah, Ternate cukup bersahabat.
1: Panas ya. Bersahabat untuk yang berakhir pekan, ada rencana-rencana apa ini? Mau malam mingguan? Oke, silakan.
4: Malam nazar mingguan, Mbak.
1: Oh, gitu.
4: Biar kita menuju ke Arsa Goraka dan...
1: Oh, gitu. Oke, okay. Rani mau dengerin lagunya siapa nih? Mungkin mau dengar
4: yang judulnya tadi itu Seujung Kuku, Mbak.
1: Seujung Kuku dari Ovi Fristi. Oke, salam-salamnya untuk siapa?
4: Oke, salam pertama buat Mbak Resa. Selamat berkaitan sambal pedang umur murah resinya. Terus Asari, terima kasih atas sapaannya. Terus juga yang barusan lewat tadi, terima kasih atas sapaannya. Ada Bang Nasrul, Ibu Farida, ada Bintang Pertama, ada Bang Hari, ada Bang Widi di Tokyo juga, ada Bang apa yang Bang Junaidi di Ambon. Terus juga ada Bang Yunus, ada Bang Andi, semuanya aja Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rani di Ternate. Halo, selamat siang, salam Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Bang Hadi.
5: Iya, Mbak Ati ya, Kak Ati.
1: Reva yang lagi dinas.
5: Gimana?
1: Reva yang lagi siaran.
5: Oh, Reva.
1: Iya.
5: Bagaimana kabarnya Kakak Reva?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
5: Sehat-sehat. Kalau baik-baik aja. Cuaca gimana ini?
1: Di sini juga panas nih.
5: Panas ya. Sama juga di sini panas banget. Berarti satu hati dan satu jiwa.
1: Satu hati dan satu jiwa ya. Oke.
5: Apa aja lagunya itu, Kak Reva?
1: Lagu yang tersisa di sini ada Setangkai Bunga Padi dari Rani Chania, Adu Buyung, Nelly Agustin, Ikan Dalam Kolam, El Corona, ada juga
5: Ikan Abigail Dalam Tung. Ikan Dalam Kolam aja.
1: Ikan Dalam Kolam.
5: Oke. Oke, Kak Reva, salamnya buat Kak Reva. Sampai tuntas. Hati-hati pulangnya nanti.
1: Makasih.
5: Ada ini ya, ada Mala di Sibolga, ada juga iya. Eki di Sibolga, ada Rina di Tembu, ada Sari di Banjarmasin juga ya, Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pratama, satu lagi Bu Farida, Bang Benicio, Pak Freddy juga ya, ada juga Pak Junaidi kalau nggak salah itu ya, ada Bang Ustaz juga, ada Irman di Palu sana. Dan ada untuk semuanya aja, Bang Putra Tengah juga ditunggu suara.
1: Ditunggu suaranya.
5: Dan ada untuk semuanya aja Kak Revan.
1: Oke.
5: Sampai tanpa terkecuali. Itu aja Kak Revan. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
5: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dari Bang Hadi ya. Saya menyapa lagi satu penelpon sebelum kita break. Selamat siang. Salam Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita yang punya Manado.
1: Yang punya Manado, siapa ini yang punya Manado nih?
6: Ibu Ani.
1: Oh, Ibu Ani.
6: Aduh, Reva selupa-lupa.
1: Selupa-lupa karena kita baru menyiar lagi nih jadi.
6: Oh, begitu. Ah, Setangkai Bunga lagunya.
1: Lagunya ikutan ya di sesi Setangkai ini ya. Di sesi Setangkai ini. Iya, Kak, Ibu, di sesi ini lagunya ikutan ya.
6: Ikutan.
1: Iya. Oke.
6: Waktu ini perkenalan pertama-tama buat yang tugas, salam sehat, salam sukses buat Mbak Repanti. Salam sehat bersama keluarga yang tercinta di rumah.
1: Terima kasih.
6: Salam yang salah-salah kirim ke Bang Hadi yang dari apa yang dari mana ya Bang Hadi itu dari. Salam sehat ya bersama keluarga anak terampil Bang Tuh juga anak terampil Pak Junedi juga Ambon anak terampil UF juga Manado ada yang punya dari Ternate juga salam sehat salam kompak yang saya lihat tadi anak terampil Bang Lut juga anak terampil Putra Enga juga bersama-sama anak terampil Panasrun juga Bunda Natalia juga.
1: Okay.
6: Salam sukses, salam bahagia. Kembali ke Mbak Repa yang tugas. Tetap semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang dari Manado.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tengah arus globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya? Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan, Kak. Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
1: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi terlalu lupa juga dengan ketong pu akar budaya masing-masing, toh.
0: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
1: Mulai dari hal-hal kecil saja, toh. Seperti gunakan bahasa daerah, kenali ketong pu tradisi, dan bangga dengan ketong pu warisan leluhur.
0: Jadi, jaga ketong pu budaya itu bukan kuno toh, tapi justru penting .
1: Betul sekali Maci, karena budaya adalah ketong pu identitas.
0: Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.

0: Masih temani Anda di Prodiangdu, dan itu adalah kita untuk edisi hari ini Sabtu 16 Juni 2026. Yang majutan gabung di Prodiangdu siang ini masih dibuka jalurnya ya di 0811 495 9490. Sudah kita nikmati ya beberapa pilihan lagu, semoga bisa menghibur semuanya yang masih setia monitor Prodiangdu. Ada lagi yang gabung, saya sapa dulu nih, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepunya.
0: Pak Junaidi, apa kabar Pak Junaidi?
1: Ambon ada hujan.
0: Hujan ya?
1: Hujan.
0: Oke. Okay. Silakan Pak Junaidi. Dengerin lagunya siapa nih?
1: Ini lagu yang mana nih? Ya?
0: Lagu yang tersisanya ada Setangkai Bunga Padi, Rani Chania, Adu Buyung.
1: Ya, Setangkai Bunga apa?
0: Setangkai Bunga Padi.
1: Setangkai Bunga Padi.
0: Iya.
1: Oh, itu sudah.
0: Itu sudah. Oh, oke. Okay.
1: Penyanyi siapa itu?
0: Rani Chania.
1: Oh ya, sudah. Oke, terima kasih banyak, Mbak Reva. Selamat siang, harapan sehat ya bersama keluarga dan diberkati Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin.
1: Kita mau salam dulu Putra Tengah Sumasuk.
0: Putra Tengah, belum ada suara dari tadi nih Putra Tengah ini.
1: Oh ya, Putra Tengah, selamat sore, harapan sehat ya. Ada Mbak Lili juga. Mbak Lili, selamat siang, harapan sehat. Ada Pak Mas Lihat juga yang ada di Sulawesi Tengah, selamat siang, pakai di dalamnya. Ada Bung Nasrul juga di sana, selamat siang, harapan sehat. Bintang Pratama juga ya, selamat siang, harapan sehat. Bang Luhut juga yang ada di utara sana ya, Sumatera, selamat siang dan harapan sehat. Selamat Bung Lei juga di sana, selamat siang dan harapan sehat.
0: Okay.
1: Ada Ustaz Bang Yunus yang ada di bawah-bawah, selamat siang dan harapan sehat ya. Ibani di Kota Mobagus, Sulawesi Utara, Manado, selamat siang dan harapan sehat. Bunda Elis juga yang ada di Manado, selamat siang dan harapan sehat, berkati Tuhan. Ada siapa lagi? Ibu siapa di jalan jalan apa, Cendrawasih ya. Ya, semua sudah.
0: Okay.
1: Dapat salam dari kita ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon. Lanjut lagi berikutnya. Selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang Bapak.
0: Iya, siang juga Bang Putra, baru disenggol nih Pak Junaidi tadi ya.
2: Iya,
0: umur panjang.
2: Kejar-kejar masuk.
0: Baru kebagian ya Putra Tengah ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Silakan Bang Putra.
2: Tadi mau kejar-kejar lagu apa, Radio Bola tadi.
0: Radio Bola.
2: Radio Dangdut.
0: Radio Bola RRI dong. Jangan lupa ya, pantau terus ya.
2: Itu.
0: Oke. Okay. Berarti selewat. Okay. Ini lagunya ini sudah diambil ini ya.
2: Iya, sudah apa? Ini saya ada Adu Buyung saja.
0: Adu Buyung saja. Oke, okay, bungkus.
2: Oke, Mbak Repa sama bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Nah, tadi ada dibayang-bayangi oleh Bang Junaidi tadi, over lagi kepada Bang Yunus. Bang Yunus lagi ada di sana, Bang Ujan juga di bawah-bawah, over lagi kepada Hadi di Batas. Dan siap-siap juga ada Hadi, dan over lagi kembali ke Irman. Ada Pak Nasrun juga tadi membawa bola, over ke Pak Luhut. Bang Luhut juga ada, Bang Lei di Kalimantan Utara sana. Ada yang menonton juga, Bunda Kristi Natalia, Bunda El juga, ada Ibu Ani. Semuanya pada tribun di sana. Ada juga di bayang-bayang ini, terlihat juga ada Pak Junaidi, Pak Redi juga di tengah lapangan sana. Ada juga Ahmad Irwan. Tidak lupa juga opor lagi kembali kepada Bang Daru. Juga ada Pak Sabar, opor lagi Bang Yoga dan Bang Upa juga. Juga ada semua-semua saja yang bermain maupun yang menyaksikan. Yang hari ini semoga terhibur selalu. Dan salam kompak persahabatan sehat selalu. Ternyata peluit panjang dibunyikan, Bareva dilanjut. Pro dangdut adalah kita. Terima kasih, selamat.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali untuk Bang Putra Tenga dari seputaran Jalan Kokas. Lanjut lagi, ada yang gabung nih. Salam Pro Dangdut, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Halo Bang Ucan.
3: Iya Mbak Reta.
0: Apa kabar? Sehat-sehat di sini.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Bang Ucen. Tersisa lagunya ada ABG Tua, Mahal dari Faisal, Terpana Cinta Nasar. Ya, itu tiga aja sih lagunya ya.
3: Apa Nasar judulnya Mbak Reta?
0: Tapi kayaknya udah waktunya gak cukup ya. Ikutan aja kali ya.
3: Ikutan aja lagunya itu tadi, Putra Tenga itu.
0: Putra Tenga, oke.
3: Ya, salam-salam dulu ya Mbak Reva.
0: Boleh.
3: Ya, pertama-tama buat Mbak Reva bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya ya. Ada Putra Tenga, semoga saya selalu bersama keluarga, ada Bung Junaidi juga, saya selalu bersama keluarga, ada Bung Andi di Batam, ada Barani di Ternate, saya bersama keluarga juga di sana. Ada Mbak Sari, ada Bung Hadi, ada Ibu Anis, ada Bunda El, ada Ibu Farida, ada Pak Nasrun, Bung Irman, ada Ibu Masia, ada Bung Freddy, ada semua-semua saja Mbak Reva. Untuk Mbak Reva, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Ucen yang ada di Bau-Bau.

0: Nak, kok uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000?
1: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
0: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
1: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
0: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
1: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
0: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
1: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
0: Nah, itu baru anak Mama.
2: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan.

0: kasih untuk semuanya yang sudah ikut meramaikan Prodangdut untuk edisi hari ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Salam kompak ya untuk semuanya yang belum sempat ikutan gabung, jangan lupa untuk gabung di edisi besok. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pendengar selanjutnya kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
2: Ya, baik mendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 pada hari Sabtu 13 Juni 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya Dedi Ngilamele. Lembaga Penyiaran Publik RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa unit radio kepada penyandang disabilitas tunanetra yang bergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia pada Jumat 12 Juni 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen RRI dalam menjamin hak seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi termasuk menikmati siaran langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang disiarkan RRI. Kepala Stasiun RRI Manokwari Engelbertus Siliubun mengatakan bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan akses informasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
3: RRI juga bertanggung jawab. Semua pendengar, semua orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi, termasuk informasi berkaitan dengan Piala Dunia ini. Maka instruksi dari pimpinan kita di pusat Dewan Direksi, bagaimana kita melibatkan seluruh masyarakat, termasuk siapapun dan termasuk saudara-saudara kita, ya, untuk bisa mendengar siaran radio, merasakan seperti apa euforia Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Sekali lagi terima kasih untuk pendengar RRI yang terus mempercayai lembaga ini sebagai lembaga penyiaran publik yang menyiarkan informasi-informasi edukasi, ya, hiburan untuk budaya untuk seluruh masyarakat kita.
2: Ia menambahkan, RRI menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui jaringan nasional yang terpusat dari Jakarta. Jadwal siaran yang telah disusun akan terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai platform media RRI agar para pendengar dapat mengikuti setiap pertandingan yang disiarkan secara langsung. Menurutnya, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dewan Direksi RRI agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dan menikmati layanan siaran publik termasuk kelompok penyandang disabilitas. Selain terjangkau masyarakat perkotaan, RRI juga terus berupaya menghadirkan layanan siaran bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kepala LPP RRI Manokwari menjelaskan bahwa siaran terestrial RRI masih dapat menjangkau sejumlah wilayah Papua Barat, sementara masyarakat yang memiliki akses internet dapat memanfaatkan aplikasi RRI digital.
3: Itu dengan siaran terestrial kita masih menjangkau. Kemudian untuk daerah-daerah kalau 3T, asumsi kita di situ pasti juga layanan internetnya agak susah, ya. Karena kalau dengan layanan internet kita bisa pendengar kita bisa mendengarkan melalui RRI digital. Untuk internet karena itu adalah kebutuhan utama pasti oleh pemerintah daerah, ya. Dalam hal ini melalui dinas ya Kementerian Komdigi, ya. Mereka memasang daerah-daerah 3T ini dengan tower ataupun menara, itu yang menjadi catatan pasti mereka juga bisa menikmati siaran-siaran. Nah, termasuk siaran Piala Dunia pada saat ini. Nah, kalau kita dari Manokwari Mansel itu daerah yang bisa kita jangkau dengan siaran. Daerah kita di Bintuni pun siaran radio kita tetap terdengar.
2: Melalui bantuan radio tersebut, RRI berharap penyandang disabilitas dan masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat dapat terus memperoleh informasi, edukasi, hiburan, serta merasakan semangat dan kemeriahan pesta bola terbesar di dunia melalui siaran radio publik. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, Kabupaten Manokwari, Septinus Manggarpau, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Manokwari atas kepeduliannya terhadap penyandang tunanetra. Apresiasi tersebut disampaikan saat RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa satu unit radio kepada Pertuni Manokwari pada Jumat 12 Juni 2026. Menurut Septinus, RRI selama ini tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk nyata dukungan terhadap inklusivitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari. Ia mengatakan keberadaan radio sangat penting bagi penyandang tunanetra karena menjadi salah satu sarana utama untuk memperoleh informasi, pendidikan, serta hiburan yang mudah diakses. Ketua Pertuni Manokwari berharap kepedulian yang ditunjukkan RRI dapat terus berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk semakin memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas.
4: Ya, saya Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Manokwari menyampaikan banyak terima kasih buat RRI Manokwari yang sudah peduli terhadap kami tunanetra yang bisa melibatkan diri untuk menyelenggarakan event Piala Dunia. Terima kasih banyak untuk RRI. RRI tetap jaya di udara dan selalu memberikan edukasi buat seluruh masyarakat Indonesia di tanah air yang ada.
2: Melalui penyerahan bantuan radio tersebut, RRI Manokwari kembali menegaskan komitmennya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dengan menyediakan akses informasi yang inklusif dan mudah terjangkau. Ya, baik pendengar, selanjutnya Sekretaris Dewan DPR Papua Barat Hendra Martinus Fatubun menyatakan dukungannya kepada tim nasional Jerman dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Ia mengaku telah menjadi penggemar tim bertajuk The Panzer tersebut. Menurut Hendra, Jerman merupakan salah satu tim yang memiliki tradisi kuat dalam sepak bola dunia. Karena itu, ia tetap menaruh harapan besar bagi tim favoritnya agar mampu menunjukkan performa baik sepanjang turnamen. Hendra menilai skuad Jerman saat ini diperkuat sejumlah pemain berkualitas yang memiliki kemampuan bersaing di level internasional. Kehadiran para pemain bintang menjadi salah satu alasan dirinya optimis terhadap peluang Jerman. Ia bahkan meyakini Jerman mampu melangkah jauh hingga babak final. Menurutnya, kombinasi pengalaman, kualitas pemain, dan mental pertanding yang dimiliki tidak tim tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang ketat.
5: Saya dari dulu fans Jerman gitu, jadi kita optimis pasti bisa masuk karena melihat tim pemainnya ya, banyak tim pemain bintang yang ada di Jerman. Kami optimis kalau tim Jerman untuk bisa masuk sampai final, pasti harus optimis Jerman menang.
2: Lebih lanjut, ia berharap tim favoritnya dapat tampil konsisten dan memberikan hasil terbaik bagi para pendukungnya di seluruh dunia.
1: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
2: Antusiasme masyarakat Manokwari terhadap pesta sepak bola terbesar di dunia terus meningkat. Berbagai kelompok pendukung terus menunjukkan dukungan kepada negara favorit mereka yang berlaga dalam turnamen tersebut. Salah satu dukungan datang dari Elim Arguer yang mengaku menjagokan tim nasional Spanyol. Ia menaruh harapan besar agar tim berjuluk La Furia Roja itu mampu tampil lebih kuat dan lebih siap menghadapi persaingan di ajang Piala Dunia tahun ini. Menurutnya kekuatan Spanyol saat ini didukung oleh kualitas pemain yang mampu serta formasi pemain yang semakin matang. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi tim untuk bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Elim meyakini Spanyol memiliki peluang besar untuk melangkah jauh dalam kompetisi. Dengan kombinasi pemain yang dimiliki saat ini, tim tersebut yakin mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang turnamen.
6: Saya sebagai pendukung Spanyol, harapan saya untuk tahun ini semoga Spanyol lebih kuat, lebih siap untuk melangkah dalam event besar ini. Lagi dengan pemain yang ada, dengan formasi yang ada, saya sangat yakin bahwa tahun ini Spanyol pasti menang.
2: Optimisme para pendukung Spanyol di Manokwari menjadi bagian dari semarak Piala Dunia 2026 yang mulai terasa. Dukungan terhadap tim-tim favorit diperkirakan akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan turnamen sepak bola paling bergensi di dunia tersebut. Ya, baik pendengar, selanjutnya Divisi Humas Porli menggelar bimbingan teknis keterbukaan informasi publik atau KIP dan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di Polda Papua Barat pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran satuan kerja Polda Papua Barat, pengembang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPIB, serta Kasih Humas Polres jajaran. Kegiatan dibuka oleh Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Dr. Sulastiana, mewakili Kapolda Papua Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri Brigjen Pol S. Erlangga bersama tim dari Divhumas Polri. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua Barat menyampaikan apresiasi kepada Divisi Humas Polri yang telah memberikan pemahaman langsung terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri. Menurut Brigjen Pol Dr. Sulistiana, perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut Polri untuk terus beradaptasi dengan meningkatnya tuntunan masyarakat terhadap transparansi dan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ia menegaskan tingginya permintaan informasi dari masyarakat harus direspon secara profesional, cepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui bimbingan teknis ini, para pejabat pengelola informasi di tingkat Polda maupun Polres diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, sehingga setiap keputusan terkait pengecualian informasi dapat dilakukan secara tepat, proporsional, dan tetap menunjung tinggi prinsip keterbukaan publik. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Gaduk Kurniawan, mengatakan kegiatan ini menjadi bekal penting bagi seluruh PPID Polri di daerah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menegaskan setiap permohonan informasi publik harus direspon secara cepat, aktual, dan sesuai aturan. Menurutnya, uji konsekuensi diperlukan untuk memastikan informasi yang dikecualikan benar-benar berkaitan dengan kepentingan publik dan aspek keamanan, bukan untuk membatasi akses informasi masyarakat.

0: Mbak tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan.
2: 94,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia.

0: Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengan baru-baru ada persembahan lagu dari The Massive, Pergilah Kasih. Temani Anda ya, setelah kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Salam kompak ya untuk Anda pendengar yang masih tetap setia monitor hingga saat ini, baik melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Untuk Anda pendengar yang belum punya aplikasi RRI Digital, download sekarang ya melalui App Store dan di Play Store. Saya masih temani Anda di Fak-Fak sore ini, kebersamaan kita ya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Apakah Anda pernah mengalami ketika mendengarkan sebuah lagu, lalu beberapa jam kemudian lagunya masih terngiang-ngiang di kepala? Atau bahkan sampai keesokan harinya? Kalau iya, berarti kamu sedang mengalami yang namanya earworm. Earworm adalah fenomena ketika potongan lagu atau melodi menempel di dalam ingatan dan terus berulang tanpa bisa kita hentikan. Biasanya, hal ini terjadi karena lagunya punya ritme sederhana, repetitif, atau sering kita dengar. Mulai dari lagu iklan, potongan TikTok, sampai lagu favorit yang baru dirilis. Tenang saja, karena fenomena ini normal dan dialami banyak orang. Cara untuk menguranginya, cukup ganti dengan lagu lain, menyibukkan diri, atau dengarkan lagu itu sampai selesai. Jadi, kalau ada lagu yang terus nyangkut di kepala, itu bukan sihir. Itu cuma fenomena earworm.

Pendengar harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari Sabtu ini. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut mengalami tren penurunan dalam beberapa hari terakhir. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama naik Rp33.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.696.000 per gram, sedangkan emas UBS dipatok Rp2.709.000 per gram. Emas batangan Galeri 24 maupun UBS dipasarkan dalam berbagai pilihan ukurannya untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, mulai dari 0,5 gram untuk emas galeri 24 hingga 1000 gram ya, sementara harga emas UBS ya mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram. Informasi updatean lainnya pendengar ya dapat Anda ikuti melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

Pendengar, kami kembali update informasi untuk Anda, masih dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,2 mengguncang wilayah Laut Sulawesi, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pendengar, pusat gempa berada dengan kedalaman 36 km, berpusat sekitar 108,83 km di utara Kepulauan Marori, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menjelaskan ya, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa berjenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng, dan gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik. Pendengar, BMKG mencatat guncangan gempa dirasakan pada skala 2 hingga 3 MMI, yakni di Kepulauan Marori, Kepulauan Sangihe, serta Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut. Hingga saat ini belum terdapat laporan kerusakan akibat gempa tersebut, dan BMKG juga menegaskan hasil pemodelan menunjukkan gempa tidak berpotensi tsunami. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Masyarakat juga diminta untuk mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah, mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Selamat sore, kami menyapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami di Pro 1 RRI Fangfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya, kami sapa Anda dari tempat tugas di seputaran Jalan Kapten Petendean 72. Mudah-mudahan terhibur lewat lagu-lagu yang kami hadirkan tadi, sudah kita dengarkan bersama ya, persembahan lagu dari Ziva Magnolia lewat lagu Peri Cinta. Pendengar, saya hadirkan kembali ya pilihan informasi, temani Anda di suasana sore hari ini. Kali ini pendengar, terkait dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko yang mendirikan Pusat Kebudayaan Indonesia di Meksiko City untuk memperkenalkan kebudayaan Nusantara kepada masyarakat Meksiko yang memiliki minat besar pada kebudayaan. Nah pendengar, pendirian Pusat Kebudayaan Indonesia ini menjadi salah satu bagian dalam program yang dikembangkan yang menitikberatkan pada interaksi dengan manusia atau people center relation. Hal ini disampaikan Duta Besar RI untuk Republik Meksiko Serikat merangkap Republik El Salvador, Republik Guatemala, Belize, Toferi Primandia di Mexico City. Pendengar, masyarakat Meksiko memiliki ketertarikan khusus pada budaya dan peninggalan cagar budaya. Dan Kedubes RI di Meksiko memiliki potensi dengan keberadaan sebuah ruangan serbaguna yang selama ini kosong. Dan pendengar, setelah dilakukan pendataan, KBRI di Meksiko akhirnya mengoperasikan secara perdana Museum Pusat Kebudayaan Indonesia yang bertepatan dengan digelarnya acara Festival Indonesia. Bahkan pendengar, saat pembukaan lebih dari 500 orang mengunjungi Museum Pusat Kebudayaan Indonesia ini.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023.

Pendengar upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang diadakan di Stadion BMO Field Toronto, Kanada pada Jumat waktu setempat dimeriahkan oleh bintang-bintang ternama. Pendengar, penyanyi Kanada sekaligus aktris Bollywood Nora Fatehi serta penyanyi Prancis dalam acara ini membawakan lagu Sir, lagu resmi Piala Dunia 2026 yang terinspirasi oleh nyanyian para penggemar sepak bola Maroko selama Piala Dunia 2022 di Qatar. Pendengar, penyanyi Kanada Jessie Reyes dan penyanyi Palestina Eliana membawakan lagu Illumine dan penyanyi Alicia Cara tampil menyanyikan lagu hit Wild Things pada acara pembukaan Piala Dunia 2026 di Toronto. Rangkaian acara pra-pertandingan ditutup ya dengan penampilan penyanyi Kanada Alanis yang membawakan lagu Kebangsaan O Kanada. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Toronto sebagai cerminan dari identitas Kanada. Tuan rumah Piala Dunia FIFA tahun ini terdiri atas Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City, Meksiko juga menampilkan artis-artis ternama. Di antaranya ada Shakira dan Purnaboy dalam acara pembukaan di Mexico City yang membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Die Die.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pendengar, pukul 16:30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Pendengar, dalam ruang layanan masyarakat untuk sore ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026, kami awali dengan pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Festival Kasidah Bupati Kep, PD BKMT Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 ditujukan untuk PC BKMT Distrik, pengurus Majelis Taklim Remaja Masjid TPQ TPA Madin MI Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman dalam rangka memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke tanah Papua, Panitia Pelaksana PD BKMT Kabupaten Fak-Fak akan melaksanakan Festival Kasidah untuk memperebutkan Piala Bupati Cup. Untuk itu diharapkan kepada seluruh pengurus cabang BKMT Distrik, Majelis Taklim Remaja Masjid TPQ TPA Madin MI Sekolah-Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak, juga kampung-kampung agar dapat berpartisipasi dalam festival dimaksud. Adapun kategori dalam lomba kasidah ini terdiri dari 1. Tingkat dewasa dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta 1 grup merupakan utusan majelis taklim atau utusan kampung dengan jumlah peserta 1 grup 9-12 orang, boleh gabungan pria dan wanita dan yang sudah menikah. 2. Menggunakan musik instrumen. 3. Membawakan 2 lagu, yaitu lagu wajib dengan judul Satu Tungku Tiga Batu dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia, yaitu Teguran Tuhan versi Subro atau Wanita dan Kecantikan versi Nasidaria. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 2. Tingkat remaja dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta 1 grup merupakan utusan remaja masjid, sekolah Islam, tingkat SMP, SMA sederajat, mahasiswa juga kampung, belum menikah dengan jumlah peserta 9-12 orang. 2. Menggunakan musik instrumental. 3. Membawakan lagu wajib narkoba versi Almaner dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia, yaitu Ramaikan Masjid versi Rosnida dan Musibah versi Titi Said. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 3. Tingkat kanak-kanak dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta 1 grup merupakan utusan TPQ, TPA, Madrasah Madin MI, dan SD sederajat kelas 1 sampai dengan 6 SD. 2. Menggunakan musik instrumen. 3. Membawakan lagu wajib menuntut ilmu versi Nasidaria dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia, yaitu Ayah Bunda versi Titi Said dan Ibu versi Nasidaria. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Pendaftaran dimulai pada tanggal 3 sampai dengan 25 Juni 2026 melalui kontak 1. Ibu Gamer Musaat nomor HP 0822 4814 2543. 2. Ibu Boki Saifuddin nomor HP 0821 99 85 9139. 3. Ibu Ratmi nomor HP 0821 97 94 250. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diharapkan partisipasi dari pengurus cabang BKMT Distrik, Majelis Taklim Remaja Masjid TPQ TPQ Madin MI dan sekolah-sekolah Islam, kampung-kampung serta seluruh lapisan masyarakat Kota Fak-Fak.
Pengumuman selanjutnya, pendengar, berasal dari panitia peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua, ditujukan untuk kaum muslimin dan muslimah di Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman: memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua, panitia akan melaksanakan lomba hadrat. Adapun kategori lomba, setiap grup diisi minimal 15 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan, antara pemukul hadrat dan penari. Lagu wajib Allahu Allah, lagu pilihan bebas, durasi penampilan 15 menit, membawa alat rebana sendiri. Adapun alur dan syarat pendaftaran, pendaftaran gratis dibuka mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni 2026. Setiap grup terdiri dari 15 orang. Technical meeting pada tanggal 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Untuk pelaksanaan lomba pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di RTH Ma'ruf Amin Fak-Fak. Adapun juara atau para pemenang untuk kategori anak-anak, juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Untuk kategori remaja dan dewasa, juara 1, 2, dan 3 juga akan mendapatkan uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Adapun total hadiah jutaan rupiah. Demikian. Ya, untuk informasi dan arah hubung menghubungi Fauzan Tukowain nomor HP 0813-4333-3135, Ali Ugar 0812-9428-3489, dan Dwi 0812-8996-5882. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat. Selamat sore.

0: tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek kah?
1: Aduh, tunggu sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iyo, sapu listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
2: Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Jemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
3: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas, karya Mario Teguh.
3: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami update kembali informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, Amerika Serikat mengawali Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan tuan rumah menundukkan Paraguay 4-1 pada laga grup D. Hal ini membawa Amerika Serikat memuncaki klasemen sementara dengan raihan 3 poin perdana. Pendengar, bermain di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat tampil dominan. Mereka menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal dan keunggulan tuan rumah diawali gol bunuh diri Damian, dan Paraguay kesulitan keluar dari tekanan sepanjang babak pertama. Pendengar, Volarin kemudian mencetak 2 gol untuk Amerika Serikat dan tambahan gol ini membuat tuan rumah unggul nyaman. Amerika Serikat sendiri menutup babak pertama dengan keunggulan besar dan Paraguay hanya mampu memberikan perlawanan terbatas. Pada babak kedua, Giovanni menambah penderitaan Paraguay dan memastikan kemenangan telak Amerika Serikat. Pendengar, kemenangan ini menjadi modal penting bagi Amerika Serikat. 3 poin perdana menjaga peluang lolos ke fase berikut. Sementara itu, Turki dan Australia belum mengoleksi poin. Kedua tim baru akan memainkan laga perdana grup D. Amerika Serikat selanjutnya menghadapi Australia pada 20 Juni 2026. Dan ya, pendengar, Anda dapat mengetahui ya jadwal pertandingan dan juga perolehan. Ya, jadwal pertandingan dan juga perolehan skor dari tiap pertandingan melalui laman resmi kami ya di rri.co.id. Kami juga menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 lewat Pesta Bola Dunia 2026. Nantinya untuk hari Minggu besok ya, 14 Juni pada pukul 4 waktu Indonesia Timur, akan ada pertandingan Qatar versus Swiss. Kemudian pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, pertandingan Brasil versus Maroko. Wah, pastinya fans Brasil dan ya, fans negara-negara yang bertanding ya pada Piala Dunia 2026 tentunya tidak sabar nih untuk menyaksikan ya tim-tim kebanggaannya untuk tampil. Ya, dengarkan terus mendengar ya siaran kami di Prosatu RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Dengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina @mypertamina, pihak Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga dihimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis. Negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
3: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
4: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
2: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
4: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, oh, tapi juga soal ketompo tanggung jawab.
3: Yang asli dan yang palsu, depo beda tipis. Tapi kalau ketom bisa bedakan, depo dampak besar. Oh.
2: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi head minyak kita belum mengalami kenaikan. Hingga saat ini head minyak kita tetap berada pada level Rp15.700 per liter. Menurutnya, pemerintah masih mencermati perkembangan harga minyak sawit mentah atau CPO, karena itu keputusan mengenai penyesuaian harga minyak kita belum diambil. Pendengar, pemerintah pernah mengkaji opsi penyesuaian head minyak kita, namun kebijakan tersebut belum diterapkan karena kondisi pasar masih belum memenuhi persyaratan yang diperlukan. Salah satu pertimbangan yang terus dipantau pemerintah adalah perkembangan harga CPO. Pemerintah akan terus mencermati kondisi pasar sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian harga. Meski harga minyak kita belum mengalami perubahan, pemerintah saat ini memprioritaskan perluasan jangkauan distribusinya. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh minyak goreng rakyat dengan harga yang tetap terjangkau. Pemerintah memperkuat distribusi minyak kita dengan melibatkan BUMN pangan termasuk Perum Bulog dan ID Food. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga di pasar tradisional. Selain memperkuat distribusi, pemerintah juga menyiapkan perubahan skema dalam program bantuan pangan. Jika sebelumnya minyak kita menjadi bagian dari paket bantuan, ke depan dapat digunakan minyak goreng merek lain sebagai alternatif. Pemerintah juga telah meminta produsen untuk meningkatkan produksi minyak goreng merek kedua. Produk tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat, sekaligus mendukung ketersediaan pasokan minyak goreng di pasar.

0: Dengan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata mereka yang kecanduan judi online.
2: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
3: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
4: Judi online? Jangan tergoda lah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
1: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.

Selamat sore, kami menyapa Anda, pendengar yang baru monitor siaran kami di Prosator Arifakfa, kanal informasi dan inspirasi. Baik untuk Anda yang berada di Kota Fakfak ataupun Anda yang berada di luar Kota Fakfak, saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Semangat terhibur ya lewat lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di Fakfak sore ini, kebersamaan kita. Pendengar, kami update kembali informasi untuk Anda ya. Informasi kali ini, pendengar, terkait dengan klasemen Piala Dunia 2026. Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk sementara menduduki posisi pertama klasemen grup masing-masing setelah memainkan laga pertamanya di turnamen akbar 4 tahunan pada tahun ini. Pendengar, terbaru dari grup D, Amerika Serikat mengalahkan Paraguay dengan skor meyakinkan 4-1. Sedangkan tuan rumah lainnya, Kanada, beberapa jam sebelumnya hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Bosnia dan Herzegovina. Sempat tertinggal akibat gol Zofaluki, Kanada mengamankan 1 poin ya. Dan pendengar, Kanada memuncaki klasemen grup B hanya karena pengurutan abjad berdasarkan bahasa Inggris. Baik Amerika Serikat maupun Kanada masih berpotensi tergusur dari posisi puncak selepas rangkaian pertandingan pertama penyisihan grup, mengingat pesaing mereka di grup D dan grup B belum berlaga. Di grup D, Australia akan menghadapi Turki pada Minggu 14 Juni pukul 11 waktu Indonesia Barat, sementara laga lain di grup C antara Swiss kontra Qatar bakal dimainkan beberapa jam sebelumnya. Dan Amerika Serikat dan Kanada peninggal mengikuti jejak Meksiko yang menjadi klasemen sementara grup A seusai menundukkan Afrika Selatan 2-0 dalam laga pembukaan Piala Dunia 2026 pada Jumat 12 Juni waktu Indonesia Barat.

0: Kabupaten Fakfak yang berjudul Jesiangga, yang menceritakan tentang seekor burung cendrawasih yang sedang memakan jantung pohon pisang, yang mana pencipta lagu ini sangat terpesona dan mengagumi keindahan burung cendrawasih dan menginspirasinya sehingga terciptalah lagu Jesiangga. Ternyata, selain lagu Jesiangga, masih ada sederetan lagu daerah Fakfak yang ia ciptakan. Di antaranya, Pakpak Nana Hanen yang menceritakan tentang keindahan kota Fakfak di waktu malam. Lagu daerah Fakfak Tiri bercerita tentang keunikan masing-masing daerah dengan hasil buminya. Fakfak dengan buah pala, Ambon Seram dengan cengkeh, dan kebersamaan bersama pulau lain. Namun, sebenarnya, siapakah pencipta lagu-lagu daerah Fakfak tersebut yang begitu populer di masyarakat Kabupaten Fakfak?
1: Lagu daerah Fakfak, Jesiangga saya tahu. Dan juga lagu dari Fakfak Tiri saya tahu. Hanya penciptanya saya tidak tahu.
2: Tahu toh, Jesiangga sama Fakfak Tiri. Kita tahu kalau penciptanya.
3: Kalau lagu daerah Fakfak, Jesiangga ini saya tahu. Dan lagu Fakfak Tiri. Cumannya penciptanya ini yang saya tidak tahu sama sekali.
0: Ternyata pencipta lagu daerah ini tak sepopuler lagu-lagu yang ia ciptakan. Seperti lagu Jesiangga telah dipopulerkan oleh Rio Grammer sebagai pop Papua. Selain itu, lagu Jesiangga dan Fakfak Tiri pernah dibawakan oleh Miristika Choir Kabupaten Fakfak tahun 2014 pada Festival Paduan Suara World Choir Games Riga di Latvia. Pada saat festival tersebut, menyambut silver medal. Irama lagu Jesiangga juga pernah digunakan sebagai musik pembuka pada siaran berita RRI Fakfak. Ya, ia adalah Jen Hendrik Iba, putra asli Fakfak yang lahir 30 Agustus 1942 di salah satu kampung yang bernama Kampung Kayauni, Distrik Kayauni, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Beliau merupakan anak pertama dari 14 bersaudara, menikah dengan Antonita Patiran dan dikaruniai 8 orang anak. Selain pandai bernyanyi, beliau juga fasih berbahasa Inggris dan tentunya bahasa daerah Fakfak, yakni bahasa Iha dan bahasa Indonesia. Nah, seperti apa sosok Bapak Jen Hendrik Iba bagi Ibu Antonita Patiran, istri dari Bapak Jen Hendrik Iba?
4: Jadi Bapak ini suka karang-karang lagu juga, bukan hanya begitu-begitu. Ada punya pikiran yang ini, tiba-tiba lagu dia masuk begitu. Jadi suka, ya Bapak itu senang sekali untuk lagu-lagu ini, karang lagu tuh Bapak ini. Ya jadi baru itu juga Bapak ini tidak begitu lihat tempat yang bagaimana, apa, baru biasa karang begitu Bapak ini. Bapak tidak suka orang yang bukan keras-keras ke apa, tidak pernah. Bapak itu hanya ya lemah lembut. Orang suka karang-karang lagu itu tidak pernah, hidupnya kasar tuh. Sudah sejak mungkin pernah Bapak kuliah di apa Japura, apa selesai itu kembali dari sana itu sudah ya tahun 1973 begitu Pak. Ya Bapak suka karang-karang lagu, sudah selesai dari kuliah di Japura, apa ini SMA sekolah guru ini tuh, selesai dari situ sudah. Dan Bapak suka karang-karang lagu dengan bahasa apa begitu. Jadi sampai di sini orang perlu ini sudah datang di Bapak. Bahasa ini juga yang Bapak yang suka cipta ini dengan bahasa-bahasa. Jadi orang senang datang kasih tahu Bapak supaya jadi mana punya buku lagi ada. Senang untuk suka karang lagu. Jadi karang lagu ini juga Bapak mesti dia punya waktu bagaimana baru Bapak suka karang-karang. Ya. Yang tenang-tenang, baca sendiri macam duduk-duduk, pikiran-pikiran itu suara ya sudah baca langsung karang-karang lagu begitu.
0: Ya, Jen Hendrik Iba merupakan seorang pencipta lagu daerah Kabupaten Fakfak. Walaupun namanya tak setenar lagu-lagu yang ia ciptakan, yang diawali dengan lagu anak-anak, bahkan beliau juga menciptakan lagu rohani dalam bahasa daerah. Kecintaan beliau terhadap lagu daerah dibuktikan dengan melahirkan 6 buah lagu yang sudah dipatenkan. Selain itu, beliau pernah menjadi bagian dari tim penyusun kamus bahasa daerah Fakfak. Di Dimanapun kita berada, tentunya rasa rindu akan kota Fak-Fak dapat terobati hanya lewat sebuah lagu daerah. Bapak Jen Hendrik Iba mengajak dan membawa kita menyelusuri keindahan alam kota Pala Fak-Fak dan mempesona.

Dengan Kementerian Kesehatan terus memperkuat layanan kesehatan bagi lanjut usia, langkah ini mendukung terwujudnya lansia sehat dan mandiri. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menegaskan komitmen tersebut upaya dilakukan melalui penguatan layanan dan ekosistem pendukung. Menurut Dante, sebagian besar puskesmas kini ramah lansia. Transformasi layanan dilakukan di berbagai daerah Indonesia. Sekitar 87% puskesmas telah menjadi puskesmas santun lansia. Penguatan layanan geriatri juga terus dilakukan di rumah sakit. Selain layanan kesehatan, Kemenkes mengembangkan program pemberdayaan lansia. Program ini mencakup berbagai aspek kehidupan. Penguatan dilakukan pada kesehatan fisik dan mental lansia, literasi finansial, serta pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian. Kemenkes turut mendorong penguatan peran caregiver dalam pendampingan. Dukungan keluarga dinilai penting bagi kesejahteraan lansia. Pendengar, kami hadirkan kembali ya pilihan informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan 53 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, saya Rifanti saatnya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya ya dari awal saya siaran dari pukul 12 hingga saat ini. Salam kompak selalu untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selanjutnya ada rekan saya Siti Nur Aisyah yang akan menemani Anda pendengar di lanjutan Fak-Fak sore ini hingga tutup siaran nanti. Dan mendatang mendengar kami hadirkan zona religi ke ruang dengar Anda, temani kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menanti tanda waktu azan maghrib ya, kami hadirkan persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda. Saya Rifanti pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpa Anda di hari ini Sabtu 13 Juni 2026, menggantikan rekan Rifanti yang baru saja temani Anda ya dengan berbagai segmen. Ya pendengar, baru saja berlalu satu persembahan lagu religi, awali kebersamaan kita di zona religi untuk hari ini. Dan bagi Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan maghrib hari ini pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Qur'an diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib telah berkumandang untuk daerah fak-fak sekitarnya. Kami yang saat ini bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: mobilnya keren. Apa nih yang motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Oke. Renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya, mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan, kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.
6: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

94.9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfa, yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Pendengar, hingga nanti menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan musik informasi menemani kebersamaan kita ya di suasana jelang malam hari ini 13 Juni 2026. Sebelum saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda, kami punya updatean informasi dari laman resmi rri.co.id tentang PT Pertamina Patraniaga memastikan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia berjalan normal. Hal ini sesuai penugasan pemerintah. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, mengatakan perusahaan terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, Pertamina Patraniaga juga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, serta armada distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, perusahaan mengandalkan sistem monitoring yang terintegrasi secara nasional untuk memantau ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM hingga ke SPBU. Robert menegaskan berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan. Pertamina Patraniaga memastikan akan terus menjaga keandalan distribusi energi serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menjamin ketersediaan Pertalite bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi dapat terus berjalan normal, sehingga tidak ada gangguan akibat kendala pasokan BBM. Dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina mampu menjaga keandalan pasokan sekaligus melakukan respons cepat jika diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak.
2: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda sepak bola.

Pendengar, kami punya informasi ya untuk Anda. Ini informasi dari laman resmi rri.co.id tentang Amerika Serikat membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Tuan rumah menundukkan Paraguay 4-1 dan mengamankan 3 poin penting di Stadion Los Angeles pada Sabtu 13 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Weston dan kolega tampil dominan di hadapan pendukung sendiri, mengalahkan Paraguay. Gol dicetak lewat gol bunuh diri Damian Bobadilla, 2 gol Volarin Balogun dan Giovanni Reina. Sedangkan Mauricio membalas 1 gol untuk Paraguay. Tim asuhan Mauricio tampil percaya diri menguasai jalannya pertandingan sejak awal laga. Dominasi itu menghasilkan 3 gol di babak pertama. Di babak kedua, Paraguay mencoba meningkatkan permainan mereka. Tim besutan Gustavo Alfaro berani bermain terbuka dan lebih agresif. Hasilnya, Mauricio Prado membalas 1 gol untuk Paraguay. Dengan tenang, ia menaklukkan kiper Amerika Serikat dengan skor menjadi 1-3. Pada menit akhir, Amerika Serikat melengkapi kemenangan lewat gol Giovanni Reina. Supporter tuan rumah menyambut kemenangan besar di laga perdana dengan penuh kegembiraan. Pesta gol di laga perdana menjadi modal penting tuan rumah di laga berikutnya. Amerika Serikat akan menantang Australia pada 20 Juni 2026 di Stadion Seattle. Ya, pendengar, untuk updatean informasi pertandingan sepak bola selanjutnya ya, pada esok Minggu 14 Juni 2026, ini fase grup B akan saling pada pukul 4 waktu Indonesia Timur akan saling berhadapan Qatar versus Swiss bertempat di Stadion San Francisco Bay Area. Kemudian pada pukul 7 waktu Indonesia Timur akan saling berhadapan Brasil versus Maroko dalam grup C bertempat di Stadion New York, New Jersey. Untuk Anda ya, selalu update informasi seputar pelaksanaan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Banjir rob merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjir rob juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjir rob ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjir rob tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Pitandayan 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, 6 kendaraan pengangkut sampah dioptimalkan melayani pengangkutan sampah di 3 distrik di wilayah kota Fak-Fak. Keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi dalam mengurangi volume sampah yang terus meningkat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Sabtu 13 Juni 2026, bersama saya Siti Nuraisa.

0: 6 kendaraan pengangkut sampah dioptimalkan melayani pengangkutan sampah di 3 distrik di wilayah Kota Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUP2KP Kabupaten Fakfak menetapkan jam operasional pengangkutan sampah di 3 distrik wilayah perkotaan sebagai upaya meningkatkan kebersihan lingkungan dan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUP2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan kebijakan tersebut telah mulai diberlakukan beberapa hari lalu. Menurutnya, penetapan jadwal operasional dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan waktu pembuangan sampah dengan jadwal pengangkutan yang telah ditentukan. Ia menjelaskan pada rentang waktu tersebut, petugas kebersihan akan melakukan kegiatan pengangkutan sampah di sejumlah titik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sampah yang telah dibuang waktu dapat segera diangkat sehingga tidak menumpuk dan mengganggu kebersihan kota.
2: Ini memang benar, pada beberapa hari lalu kami sudah membuat jam operasional untuk pengangkutan sampah, yang mana harapan kami bahwa sebelum jam operasional, yaitu dari jam 5.15 sampai jam 9, ini dengan harapan masyarakat pada jam-jam tertentu sudah dapat membuang sampah pada TPS maupun pada sisi kiri kanan jalan gitu. Karena di jam-jam itulah yang petugas kami melakukan operasional pengangkutan sampah. Di luar dari jam itu, tentunya kami hanya bisa menyarankan kepada warga masyarakat untuk dapat membuang sampahnya pada TPS yang tersedia atau bisa dapat menumpuk pada pekarangan rumah. Tidak diperkenankan untuk diletakkan di sisi kiri kanan jalan.
1: Dixon menuturkan pelaksanaan pengangkutan sampah saat ini masih menghadapi keterbatasan armada. Dari total 10 unit kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki, hanya 6 unit yang dapat dioperasikan karena 4 unit lainnya mengalami kerusakan dan masih membutuhkan perbaikan. Meski demikian, enam armada yang tersedia tetap dioptimalkan untuk melayani 3 distrik perkotaan, yakni Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak, dan Distrik Pariwari. Setiap armada diisi 6 petugas kebersihan dan 1 pengemudi, sehingga total terdapat sekitar 36 petugas yang diterjunkan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah. Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat mematuhi jadwal yang telah ditetapkan agar kebersihan lingkungan perkotaan di Kabupaten Fakfak tetap terjaga. Januardi melaporkan.
0: Keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi dalam mengurangi volume sampah yang terus meningkat.
1: Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Nur Widayati Samandahlan, mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui pemanfaatan bank sampah dan kebiasaan memilah sampah dari rumah tangga. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau RTH Ma'ruf Amin Kabupaten Fakfak. Dalam kesempatan tersebut, Nur Widayati mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Fakfak telah memiliki bank sampah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menukarkan berbagai jenis sampah bernilai ekonomi menjadi uang. Menurutnya, keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi dalam mengurangi volume sampah yang terus meningkat. Ia menjelaskan botol plastik menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fakfak. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler saat beraktivitas di luar rumah.
3: Kita ini sekarang sudah ada bank sampah. Seperti ini, botol-botol bekas, sebenarnya bank sampah sudah menerima untuk dijadikan uang. Jadi kalau adik-adik misalnya melihat botol-botol ini di jalanan, bisa diambil untuk dijadikan uang. Karena botol-botol ini adalah penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fakfak juga. Dan biasakan untuk membawa tumbler kemana-mana sekarang. Dan kalau yang mama lihat, kalau orang duduk-duduk nongkrong di sepanjang RTH, pasti kalau bubar nongkrong ada sampah, jejak sampah yang ditinggalkan. Nah sekarang bagaimana tadi, kembali kepada diri masing-masing, biasakan sekarang untuk memilah sampah juga di rumah tangga, seperti minyak jelantah yang di rumah sering membuang minyak jelantah, mulai sekarang dikumpulkan, setorkan ke bank sampah, akan dijadikan uang. Itu termasuk juga karton, kertas, buku-buku, dan sebagainya. Jadi mulai sekarang biasakan untuk memilah sampah di rumah tangga. Sampah terbanyak itu dihasilkan dari sampah rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga sudah bisa memilah sampah mana yang bisa di-store ke bank sampah dan sampah mana yang di store ke bank sampah, nanti sampah itu akan mulai lama-lama akan mengecil. Dan kalau bisa mungkin Kabupaten Fakfak ini tidak lagi mempunyai TPA, karena semua sampah bisa dikelola lagi, didaur ulang lagi. Masalah sampah ini kita kembali ke diri kita masing-masing. Buanglah sampah pada tempatnya, karena sampah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita semua tidak bisa merubah sifat dan karakter seseorang. Dan semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, Fakfak semakin bersih dan masyarakatnya semakin bisa membuang sampah pada tempatnya dan sadar bahwa kebersihan itu adalah milik bersama. Dan semoga dukungan dari OPD-OPD terkait bisa mendukung program-program seperti ini.
1: Sementara itu, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Fakfak tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan kampanye dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah dari rumah. Mengusung tema bersama membangun Kabupaten Fakfak yang bersih, hijau, sehat, dan berkelanjutan, kegiatan tersebut sekaligus mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih serta menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang. Januardi melaporkan.
0: Madrasah Aliyah Negeri Man Fakfak merasa bangga atas keberhasilan Muhammad Bilhaki Ramaditya ATK, calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Fakfak tahun 2026 yang akan mengikuti seleksi tingkat provinsi Papua Barat sekaligus penjaringan menuju tingkat nasional. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Fakfak memberikan apresiasi atas terpilihnya salah satu siswanya Muhammad Bilhaki Ramaditya ATK sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Fakfak tahun 2026 yang akan mengikuti seleksi tingkat provinsi Papua Barat sekaligus penjaringan menuju tingkat nasional. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Man Fakfak, Siti Fatimah Fadirubun menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Bilhaki menjadi bukti bahwa peserta didik Man Fakfak mampu bersaing dan menunjukkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Ia menjelaskan pada tahun sebelumnya Man Fakfak juga memiliki perwakilan yang berhasil mencapai tingkat provinsi. Namun sudah sekitar 5 tahun belum ada lagi siswa dari sekolah tersebut yang mampu menembus seleksi tingkat nasional.
4: Kami dari sekolah sangat bangga, alhamdulillah, karena tahun ini masih ada dari Madrasah Aliyah Negeri Fakfak yang lolos di tingkat provinsi. Besar harapan kami yang bersangkutan bisa lolos sampai di tingkat nasional, karena tahun lalu kita sudah punya satu juga lolos sampai tingkat provinsi, dan kami berharap dari Fakfak ada yang lolos ke nasional tahun ini, dan kami berharap itu dari Magefa. Kemudian kalau untuk dukungan dari sekolah, insya Allah kami mendukung sepenuhnya setiap proses yang akan diikuti oleh peserta didik kami, terutama kami memberikan izin untuk proses pembelajaran pada saat nantinya yang bersangkutan mengikuti tes-tes selanjutnya. Kami berharap karena sudah lama, sebenarnya sudah kurang lebih 5 tahun belum ada yang dari Magefa, belum ada lagi yang masuk ke nasional. Dulu pernah ada perempuan, tapi ini kan sudah lama. Kami berharap tahun ini Adit bisa langsung masuk. Yang pertama ini kan sudah, insya Allah kita sudah sedang melaksanakan proses penilaian akhir semester, sudah selesai ulangan, insya Allah besok terakhir. Dan yang kami harapkan adalah dia bisa menjaga kesehatan, kemudian semua nilai-nilai akademik di sekolah bisa tuntas, sehingga meskipun dia nantinya mengikuti seleksi kegiatan ekstra di luar nanti, itu tidak meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai peserta didik di Magefa.
1: Ia juga berpesan agar Bilhaki menjaga kondisi kesehatan serta tetap menyelesaikan seluruh tanggung jawab akademiknya di sekolah. Menurutnya, prestasi non-akademik harus tetap berjalan seiring dengan kedisiplinan dalam menyelesaikan kewajiban belajar. Sementara itu, Muhammad Bilhaki Ramaditya ATK mengaku tidak menyangka dapat melangkah hingga tahap seleksi tingkat provinsi. Ia mengaku awalnya hanya berharap bisa memberikan hasil terbaik pada seleksi tingkat kabupaten. Lagi, Bilhaki menjelaskan sejumlah tahapan seleksi yang telah dijalaninya, mulai dari tes wawancara kebangsaan TWK yang menguji pemahaman tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum TIU, peraturan baris-baris PBB, pemeriksaan kesehatan, tes kesemaptaan jasmani hingga wawancara. Ia pun bertekad memberikan kemampuan terbaiknya agar dapat melangkah hingga tingkat nasional. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Pemerintah Kampung Tanama Distrik Pariwari memastikan dana yang bersumber dari APBD tahap dijadwalkan segera dicairkan untuk mendukung operasional dan insentif aparat kampung. Laporan Anwar Lamohan.
5: Panitia peringatan ke-660 tahun masuknya Islam di Tanah Papua melakukan sosialisasi bersama Kepala LPPR Rifakfak dan Ketua Tim Pemberitaan LPPR Rifakfak pada Senin 8 Juni 2026 di LPPR Rifakfak. Pertemuan tersebut berlangsung sebagai upaya memperkuat publikasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan bersejarah tersebut. Ketua Panitia Peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua, Wahidin Puarada, memaparkan sejumlah agenda yang telah disiapkan panitia. Berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan perlombaan akan digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan pentingnya dukungan media untuk menjangkau masyarakat secara luas. Menurutnya, keterlibatan media sangat menentukan keberhasilan sosialisasi kegiatan.
6: Mendiskusikan dan kita sepakat bahwa sosialisasi itu sangat penting. Karena kalau tidak banyak orang dengar informasi kegiatan itu, ya pasti tidak banyak orang yang datang juga. Jadi saya bilang sama teman-teman, kita buat semacam tagline itu, kegiatan ini harus menjadi semesta pembicaraan orang se-Fakfak. Jadi jangan ada, kalau semesta pembicaraan semua orang bicara, bicara karena mereka sudah dengar dari siapa saja, lihat-lihat dan itulah hari ini kami datang ke sini meminta bantu.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala LPPR Rifakfak James Stephen Jahwadan mengatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung menyebarluaskan informasi. Dukungan itu akan dilakukan melalui siaran radio maupun berbagai platform media sosial milik LPPR Rifakfak. Ia menilai peringatan masuknya Islam di Tanah Papua merupakan momentum penting yang patut diketahui masyarakat. Karena itu, RRI Fakfak siap berkontribusi dalam menyampaikan informasi secara berkelanjutan.
7: Terkait dengan kegiatan 8 Agustus ini sebagai pimpinan media, saya dan teman-teman, Pak Niko, Pak Anwar juga masuk panitia, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan ini melalui media kami. Jadi di sini ada terestrial kita, ada berita online juga, ada TikTok, ada FB, ada Instagram. Dan nanti kita sebarluaskan kegiatan-kegiatan yang tentunya dilaksanakan oleh teman-teman panitia.
5: Sementara itu, Ketua Tim Pemberitaan LPPR Rifakfak, Nico Oflobun, menyampaikan pihaknya akan menggelar dialog interaktif bersama panitia. Selain itu, Rifakfak juga berencana menyiapkan program talk show di kawasan ruang terbuka hijau RTH guna mendukung sosialisasi kegiatan.
8: Mungkin kita awal ini kita bisa sosialisasi melalui dialog interaktif. Jadi saya mungkin Bapak punya waktu kapan, besok juga bisa, itu kita satu jam kita selesai dari situ, kita bisa langsung podcast juga bisa.
5: Menanggapi dukungan tersebut, Ketua Panitia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPPR Rifakfak. Ia berharap sinergi antara Panitia dan RRI Fakfak dapat membantu menyukseskan peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua. Anwar melaporkan.
0: Pendengar, informasi yang baru saja Anda simak tadi ya terkait dengan kerjasama antara Panitia Peringatan Agama Islam Masuk Tanah Papua bersama LPP RRI Fakfak menyongsong memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri Fakfak pada tahun ajaran 2026-2027 menerima sebanyak 192 siswa baru. Laporan Januardi.

0: Pemerintah Kampung Tanama mencatat adanya peningkatan jumlah penerima bantuan langsung tunai BLT pada tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah Kampung Tanama memastikan jumlah penerima bantuan langsung tunai BLT pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan jumlah penerima BLT tahun ini mencapai 50 orang. Angka tersebut bertambah dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 46 penerima manfaat. Keterangan itu disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama baru-baru ini. Menurutnya, penambahan jumlah penerima dilakukan sesuai hasil pendataan yang dilakukan pemerintah kampung. Ia menjelaskan penetapan penerima BLT mengacu pada kriteria yang telah ditentukan. Pemerintah kampung berupaya memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Kelompok penerima manfaat terdiri dari warga lanjut usia, masyarakat yang menderita sakit menahun, serta para janda yang memiliki banyak tanggungan dan harus memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri. Data tersebut telah melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
2: Kalau untuk Kampung Tanama, KPM BLT untuk tahun 2026 ada perubahan. Kalau di tahun 2025 ada sejumlah 46 penerima, tetapi di tahun 2026 ini sudah bertambah menjadi 50 KPM. Nah, dari 50 penerima itu terdiri dari orang yang sakit menahun, lansia, dan janda yang memang dia punya tanggungan banyak. Demikian.
1: Pemerintah Kampung Tanama berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat. BLT juga diharapkan menjadi salah satu bantuan perhatian pemerintah terhadap warga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Dengan adanya penambahan jumlah penerima pada tahun ini, pemerintah kampung berkomitmen terus meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat BLT benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Kampung Tanama. Anwar melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: usia dengan
1: sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51
0: mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang masih tetap setia hingga saat ini di suasana malam ya, kebersamaan kita di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Mendatang teruntuk Anda saudara-saudari umat Hindu yang berbahagia, kami ajak Anda kita ikuti bersama mimbar agama Hindu.

the sun like swam. Om Shanti, Shanti.

Umat Sedharma yang berbahagia, Trihita Karana di dalam filosofi dan kearifan lokal dari Bali, Indonesia, yang mengajarkan tiga prinsip utama untuk mencapai sebuah kebahagiaan sejati dan keseimbangan hidup, dan secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, Tri artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan Karana yang artinya penyebab. Pada dasarnya, hakikat ajaran Trihita Karana menekankan tiga hubungan manusia di dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhan yang saling berkaitan satu sama lain, dan di setiap hubungan memiliki pedoman hidup, menghargai sesama, aspek sekelilingnya, dan prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dengan yang lain. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari daripada segala tindakan yang buruk, dan hidupnya akan seimbang, tentram, dan damai. Hakikat mendasar dari Trihita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya. Dengan menerapkan falsafah diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme, membudidayakan Trihita Karana akan dapat memupus pandangan yang mendorong konsumerisme, pertikaian, dan gejolak. Harmoni di dalam Trihita Karana adalah filosofi hidup yang mengajarkan tiga penyebab kebahagiaan melalui keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta, yang menjadi pondasi penting bagi masyarakat untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera. Umat Sedharma yang berbahagia, tiga penyebab kebahagiaan, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama. Manusia dengan Tuhan, Tuhan adalah ciptaan Tuhan, sedangkan Atman yang ada di dalam diri manusia merupakan percikan sinar suci kebesaran Tuhan yang menyebabkan manusia dapat hidup. Dilihat dari segi yang sesungguhnya, manusia itu berhutang nyawa terhadap Tuhan. Oleh karena itu, di setiap manusia wajib berterima kasih, berbakti, dan selalu sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa terima kasih dan sujud bakti itu dapat dinyatakan di dalam bentuk puja dan puji terhadap kebesarannya dengan cara yang pertama dengan beribadah dan melaksanakan perintahnya, dengan melaksanakan tirta yatra atau dharma yatra, yaitu kunjungan ke tempat-tempat suci, dengan melaksanakan yoga samadhi, dan dengan mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Yang kedua, manusia dengan alam lingkungan. Manusia hidup di dalam satu lingkungan tertentu. Manusia memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Manusia dengan demikian sangat bergantung pada lingkungan. Karena itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Lingkungan yang harus tetap dijaga dan dipelihara serta tidak rusak, dan lingkungan selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh dikotori atau dirusak, hutan tidak boleh ditebang, dan binatang-binatang tidak boleh diburu seenaknya karena dapat mengganggu keseimbangan alam lingkungan, dan justru harus dijaga kerapiannya, keserasiannya, dan kelestariannya. Dan lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan yang dapat menimbulkan rasa tegang, tenang, tentram di dalam diri setiap manusia. Yang ketiga, manusia dengan sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Karena itu, hubungan antara sesama harus selalu baik dan harmoni.
hubungan antara manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh, yang artinya saling menghargai, mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan antara keluarga di rumah harus harmoni, dan hubungan dengan masyarakat juga harus harmoni. Hubungan baik ini akan menciptakan keamanan dan kedamaian lahir dan batin di masyarakat. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tentram dan sejahtera. Umat sedharma yang berbahagia, harmoni di dalam trihita karana dengan menyeimbangkan tiga unsur trihita karana, seseorang diyakini dapat mencapai kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan sejati di dalam hidupnya.

Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait dengan harmoni di dalam Trihita Karana yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

54 menit berlalu dari pukul 19 malam hari ini. Pendengar, kami masih hadirkan lagu hiburan teman di ruang dengar Anda hingga membawa kita pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, saat nanti Anda ikuti drama radio. Tetap stay tune, dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: paling malas urus barangnya, antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: inspirasi.
1: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Mendatang kami ajak Anda, kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Menolak 1 Miliar, persembahan dari RRI Bandung.
0: Koma 9 MHz.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan. Tapi
1: apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Pak, Ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, Bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
2: Setuju, Pak.
3: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita. Lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Ah, bercanda, Pak.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Usai kita dengarkan drama radio satu persamaan lagu dari Seventeen, Aku Gila, membawa kita pada pukul 20.18 menit waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak Fak. Teruntuk Anda para pecinta sepak bola ya, ini jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 untuk esok hari Minggu 14 Juni 2026 akan saling berhadapan. Untuk grup B, Qatar versus Swiss pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 4 waktu Indonesia Timur, bertempat di Stadion San Francisco Bay Area. Kemudian pendengar, untuk grup C akan saling berhadapan Brasil versus Maroko pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, bertempat di Stadion New York, New Jersey. Dan berikutnya pendengar, untuk grup C akan saling berhadapan Haiti versus Skotlandia, bertempat di Stadion Boston. Kemudian pada pukul 1 siang waktu Indonesia Timur akan saling berhadapan Australia versus Turki untuk grup D, bertempat di Stadion BC Place Vancouver. Dan pendengar, untuk dua pertandingan yaitu Qatar versus Swiss dan Brazil versus Maroko akan kami siarkan langsung ya pada esok Minggu 14 Juni 2026 yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Nah, jelang pertandingan antara Qatar versus Swiss, kami punya updatean informasi bahwa Qatar memulai perjuangan di grup B Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swiss. Laga ini menjadi penentu awal langkah mereka di turnamen. Kemenangan menjadi target utama Qatar dalam pertandingan tersebut. Hasil positif dibutuhkan untuk membuka peluang lolos fase berikutnya. Dukungan besar mengiringi langkah tim nasional Qatar. Sekitar 1.000 supporter hadir langsung di Stadion San Francisco Bay Area. Supporter memberikan semangat sepanjang jalannya pertandingan. Atmosfer dukungan diharapkan menambah motivasi para pemain. Qatar juga mengandalkan pengalaman 14 pemain dari Piala Dunia 2022. Lopetegui menilai Swiss sebagai lawan dengan kualitas tinggi. Ia pun menyebut tim Eropa itu memiliki organisasi permainan yang solid. Qatar menekankan keseimbangan antara pertahanan dan strategi serangan. Pendekatan itu disiapkan untuk menghadapi tekanan lawan. Di lini serang, Qatar mengandalkan trio Akram Afif, Almos Ali, dan Edmilson Junior. Serangan balik cepat menjadi senjata utama mereka. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui daftar pemain dan pelatih Qatar, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman resmi rri.co.id.

0: saya mau curhat dulu.
1: Curhat kenapa lagi kawan?
0: Aduh, saya sedih sekali. Ada cewek satu tolong saya pun cinta ini.
1: Ah, mungkin kau kurang usaha ambil lepuh hati ke apa?
0: Sio, mau usaha apa lagi kawan? Semua usaha sudah lakukan. Masa dia tidak bisa lihat saya perjuangan selama ini itu? Padahal saya cinta dia sekali baru.
2: Aduh, anak eh. Jangan kau tak lalu bucin begitu, kak. Kok perjuangan itu terasa berapa kalau dibandingkan dengan perjuangan merebut kemerdekaan pada zaman dulu? Lagian kau bicara cinta itu, beh, cinta-cinta apa? Ingat, cinta tanah air. Jangan malas sekolah, rajin belajar. Jangan kalah juga, eh. Kau ingat, masa depan bangsa ini ada di kemurang-kemurang ini sudah kutangan. Generasi penerus bangsa.

Gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat loh. Gajah memiliki struktur tubuh yang tidak memungkinkan mereka untuk melompat, terutama karena pergelangan kaki gajah tidak fleksibel, sehingga tidak dapat menopang tubuh dan otot-otot kaki, khususnya di bagian betis, tidak kuat dan tidak elastis untuk menghasilkan daya dorong yang dibutuhkan untuk melompat. Tulang-tulang kaki gajah juga tidak dirancang untuk menghasilkan daya lompat. Berbeda dengan hewan lain seperti kanguru, yang memiliki tendon elastis yang berfungsi seperti per. Selain itu, berat gajah yang sangat besar juga menjadi faktor penghambat kemampuan mereka untuk melompat karena dibutuhkan daya dorong yang lebih besar untuk mengangkat tubuh dari tanah. Meskipun gajah tidak bisa melompat, mereka tetap bisa bergerak dengan baik, misalnya berlari dengan kecepatan hingga 25 mil per jam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar Kementerian Kesehatan Kemenkes meminta kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak usia 45 tahun. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas hidup tetap sehat, aktif, dan produktif saat memasuki usia lanjut. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, mengatakan upaya pencegahan penyakit harus menjadi prioritas karena lebih efektif dan lebih murah dibanding pengobatan. Menurutnya, menjaga kesehatan sebelum sakit dapat mengurangi risiko penyakit sekaligus menekan biaya pelayanan kesehatan. Ia juga menjelaskan hasil program CKG menunjukkan hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada masyarakat. Menurutnya, penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat termasuk menjaga pola makan. Selain pemeriksaan kesehatan rutin, ia juga menekankan pentingnya memulai kebiasaan hidup sehat sebelum memasuki usia lanjut. Menurutnya, menjaga kesehatan tidak bisa baru dimulai saat seseorang berusia 60 tahun. Ia menyarankan masyarakat berusia 45 tahun ke atas rutin berolahraga 30 menit setiap hari, minimal 5 kali. Ia juga menekankan pentingnya kesehatan mental karena lansia bahagia cenderung lebih sehat dibanding yang mengalami stres. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman rri.co.id.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih hadirkan pilihan lagu hiburan teman di ruang dengar Anda hingga jelang penyampaian warta berita sentral tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

BLM.

0: penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan dan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
2: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
2: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
3: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
4: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya, Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
3: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
5: di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kekhilafan hakim yang nyata.
6: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
7: Insya Allah dalam waktu dekat, kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana, dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
6: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
8: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
6: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
10: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
9: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
11: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
10: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.
14: Sebenarnya sudah sekian lama berkita dengan keluarga, sudah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan selama ini tidak ada
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga

Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu

0: saat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
1: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang jumlahnya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan jemaah masing-masing.
0: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Shaaraghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi...
1: dari tim berjuluk Socrates itu dengan

0: dari siapapun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan

codificado.

0: menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: Una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 3 hari terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Setelah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda di Fakfak malam ini, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat nanti saya temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: pejuang yang gagah berani membela kebenaran dan rela berkorban jiwa raga demi bangsa dan negara.
1: Pahlawan adalah mereka yang tidak saling menghujat atau menebarkan kebencian demi menjaga persatuan, yang bijak memanfaatkan teknologi dengan baik.
2: Pahlawan adalah mereka yang bermanfaat bagi banyak orang serta menolong sesama yang membutuhkan.
3: Pahlawan adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menyuarakan dan melakukan aksi nyata untuk melindungi bumi.
4: Pahlawan adalah mereka yang mencintai produk lokal, bangga dan melestarikan budaya bangsa.
0: Tidak hanya di medan perang, semua orang bisa menjadi pahlawan. Pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi keluarga, atau pahlawan bagi orang lain.
5: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas. Pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Pendengar Komite Seni Budaya Nusantara KSBN menilai pendidikan budaya sejak usia dini penting bagi generasi muda. Langkah ini dinilai efektif menjaga nilai luhur bangsa di tengah perkembangan zaman. Ketua Umum DPP KSBN Mayjen TNI Purnawirawan Hendarji Supanji mengatakan budaya harus dikenalkan sejak masa sekolah. Menurutnya, sekolah menjadi ruang strategis menanamkan nilai kebangsaan. KSBN telah bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Kemendikdasmen. Kerjasama tersebut dilakukan melalui berbagai program edukasi budaya. Salah satu program yang dijalankan adalah Lomba Dongeng bagi siswa TK dan SD. Kegiatan itu bertujuan memperkenalkan nilai luhur melalui cerita tradisional. Pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Pendidikan budaya harus dilakukan secara berkelanjutan agar identitas nasional tetap terjaga.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam Ketapak-Pak, selamat malam para pendengar. Kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk malam hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, spesial malam minggu dengan pilihan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60 hingga 70-an. Saya mengajak partisipasi Anda pendengar dari Sabang sampai Merauke yang mau bergabung di segmen Ruang Rindu bisa ikutan di 0811-495-9490. Ada berbagai pilihan lagu-lagu manca maupun Indonesia yang telah kami siapkan. Silakan yang mau bergabung bersama kami di nomor yang sudah disebutkan tadi. Penelpon perdana, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali dengan Bung Tajudin ya.
1: Apa halo. Kabar?
0: Kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya, Bung Tajudin?
1: Baru sembuh dari batuk.
0: Oh, sembuh dari batuk. Lagi proses pemulihan ya. Oke, silakan Bung Tajudin, mau pilih lagu kah atau mau langsung salam-salam?
1: Ya salam buat Ibu Ani. Lagunya ya, Mbak siapa ini?
0: Aisyah di sini.
1: Aisyah ya, oke. Okay. Lagunya Mbak Aisyah aja yang pilih ya.
0: Oke, lanjut salamnya.
1: Buat semuanya aja deh Mbak Aisyah. Mbak Aisyah udah makan malam?
0: Udah. Gimana sebaliknya?
1: Buat Mbak Aisa, selamat bertugas. Sampai ketemu lagi besok siang.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Oke, juga kesehatan, makasih Mbak Aisa, selamat malam.
0: Kembali kasih, ucap panjang sama juga ya untuk Bung Tajudin di Minahasa. Dari Minahasa kita ke Bandung ya. Jumpai Kang. Ini Kang siapa nih? Ahmad Irwan apa Irwan Ahmad? Saya tanya
2: selamat
0: dulu. Malam kembali Kang.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dengan Irwan Ahmad.
0: Oh, Irwan Ahmad, oke lah.
2: Saudara kembarnya,
0: saudara kembarnya ya. Kalau siang Ahmad Irwan ya.
2: Agak sedikit puyeng kepala nonton bola terus, begadang dah.
0: Oh, begadang, jangan begadang.
2: Tadi pagi, jadi tadi siang juga Amerika sama Paraguay lewat RRI semua menyiarkan ya, menyiarkan bola itu kan sekarang.
0: Iya, oke. Okay.
2: Pokoknya mah hidup Perancis apa nama.
0: Kang Ahmad, lagunya yang mana ya. Nih? Indonesia apa mancanegara?
2: Ah, Indonesia tuh.
0: Indonesia ada. Ya,
2: saya mencintai produk Indonesia.
0: Ini ada Kus Plus Awan Hitam, ada Panbers Terlambat Sudah, The Mercies Dalam Kerinduan, Muksin dan Titik Sandora Hatimu Hatiku, Teti Kadi Sepanjang Jalan Kenangan.
2: Hatimu Hatiku.
0: Hatimu Hatiku asik.
2: Betapa hatiku terbentang dinding yang tinggi gitu. Tak satu jua jendela di sana.
0: Nyanyinya entar ya pas lagu ya. Salam dulu dong.
2: Aku memandangmu.
0: Durasi Kang Ahmad.
2: Salamnya buat siapa? Enggak, oh iya, sebentar sama contoh atuh.
0: Oh iya iya iya. Entar dilanjutkan ya pas lagunya diputar.
2: Iya, nanti salam-salam atuh.
0: Buat siapa?
2: Salam-salam buat Putra Tengah pertama-tama ya. Buat siapa? Pak Nasrun, buat Om Botak, buat juga Pak Hambali, ada juga Bang Acus, kemudian ada juga Ibu Farida, ada juga buat Pak Freddy, Ibu Christine Natalia. Barusan saya telepon nggak diangkat nih ya. Terus ada juga buat siapa? Banyak ya, Mbak. Itu sama Mbak Aisyah, Mbak Aisyah ya?
0: Iya, Aisyah di sini, Bang.
2: Buat Bang Luhut tuh di Sumatera Utara ya. Buat itu siapa? Bang Lei, ada juga Bang Marcel, ada Ibu Ali, juga tak lupa di mana tuh. Buat Bunda El, tak lupa juga buat Teh Dinda yang ada di Bogor dan Palembang, di Lampung. Pokoknya buat semuanya aja ya. tanpa terkecuali. Pokoknya salam damai, salam perbatan, salam Piala Dunia sepak bola bagi yang suka itu kan.
0: Oke deh, makasih ya.
2: Ya enggak, Cipatat ke Cibarusah itu kan keblambangan jana terhal. Para rakyat makin susah, harga pangan makin mahal itu kan aja.
0: Oke, kembali kasih. Ya, selamat malam juga ya untuk Kang Ahmad. Halo, selamat siang. Selamat siang, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam
0: lagi di
3: lewat lagu. Iya. Siang ini, Mbak.
0: Iya, itu lagi. Aduh. Ini dengan Ibu siapa di mana, Bu?
3: Dengan Ibu Ani Manado.
0: Oh, Ibu Ani di Manado. Silakan, Bun. Lagu ini lagu Indonesia apa mancanegara?
3: Teti Kadi.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bu?
3: Pertama-tama buat Mbak Isen juga. Selamat bertugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama Golgar.
0: Amin. Pengaruh malam minggu ya.
3: Ada kisaran Ahmad Irwan. Salam kenal ya, salam sehat. Salam bahagia bersama keluarga. Ada kisaran yang dari Minahasa sana. Kak Yudin, terima kasih sapaannya. Rekam teh Bunda Natalia juga, Kak Christine, Bunda Christine juga, rekam teh Bang Ruhut juga, rekam teh Pak Junai dia apa?
0: Semuanya tanpa terkecuali. Oke.
3: Alex terus Bang Rus juga penting pertama sama juga tanpa terkecuali. Kembali ke bahasnya juga. Terima kasih. Luangin ulang waktu jadi memori lewat lagu.
0: Oke, kembali kasih untuk Ibu Ani. 3 penelpon ya sudah saya terima, dan lewat lagu ini juga saya berikan untuk Bung Tajudin di Minahasa yang tadi lagunya diberikan ataupun dikasihkan buat saya yang pilih ya. Mudah-mudahan ada bahagia selalu.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 0811-4995-9490. Kembali saya nantikan partisipasi Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagu-lagu manca dan Indonesia tahun 60 hingga 70-an. Yang sudah gabung lagi, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Aisyah.
0: Iya, selamat malam juga Kakak Lili di Fak-Fak. Bareng sama siapa di situ Kakak?
1: Sendiri.
0: Oh, sendiri. Adek Zakinya sudah tidur? Oh, oke. Okay. Silakan Kakak Lili, Indonesia apa mancanegara?
1: Indonesia.
0: Tersisa
1: kerinduan.
0: Oh, dalam kerinduan. Lagi rindu ya?
1: Oke, lagi kerindu. Saya rindu buat Baisa yang lagi tugas malam hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas. Tugas selalu.
0: Oke.
1: Sekarang buat semua yang lagi pantau malam hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Semoga terhibur dengan lagu mendatang. Paling besar buat hari Jaki buat Baisa. Makasih, selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam. Kembali kasih ya untuk Kakak Lili di Mangga Dua Seberang. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rani di Ternate.
2: Iya, bagaimana
0: kamu? Kabar saya baik. Sebaliknya baik-baik saja kan?
2: Iya, ada kesukaan yang sama.
0: Iya. Oke, silakan Kakak, lagunya siapa? Indonesia apa mancanegara?
2: Mau para mana kok, Mbak siapa ya?
0: Mau Indonesia apa mancanegara? Mau lagu yang Indonesia apa mancanegara Kakak?
2: Indonesia aja Mbak.
0: Indonesia tersisa Kusplus, Awan Hitam, Panbers Terlambat Sudah, Bruri Marantika dan Emilia Contessa, Setangkai Anggrek Bulan, Erni Johan, Terunaku. Yang mana?
2: Emilia Contessa dengan siapa?
0: Emilia Contessa dan Bruri. Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Oke, ini Mbak siapa nih Mbak?
0: Aisyah di sini.
2: Oh, pertama-tama buat Mbak Aisyah selamat beraktivitas ya. Semoga selalu aktif dengan orang yang tersayang di rumah. Amin.
0: Amin.
2: Terus juga yang udah pada lewat, yang menyapa buat Rani, salam balik ya. Semoga selalu sehat. Terus juga di Ambon ada Pak Junaidi, di Ternate ada Mbak. Bang Atus, di Bobo ada Bang Bu, ada Bang Yunus, ada Bang Susan, di Batam ada Bang Atus, ada Yuka, ada Mbak Sari. Di Palu ada di Bintang Pratama, Bunda Farida, ada juga Bung Nasrun, ada Bang Uhud, ada buat semuanya aja Mbak. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk siapa tadi itu? Oh, Kakak Rani di Ternate. Berikutnya, halo, selamat malam.
3: Aduh, selamat malam Ade Aisyah.
0: Iya, kenapa aduh bun? Saya ikutan aduh nih.
3: Soalnya suaranya itu yang selalu membuat bunda apa ya, senang.
0: Sama,
3: terima kasih malam juga, ini bunda pun ketemu demikian dengan adik Aisyah.
0: Iya, terima kasih juga bun sudah gabung.
3: Karena memang beberapa malam, berapa hari memang bunda enggak apa ya, enggak gabung.
0: Oh, sibuk ya bun?
3: Ya begitu adik Aisyah.
0: Oke. Okay.
3: Jadi malam ini puji Tuhan bunda bisa.
0: Bisa
3: kembali kan, dengar suaranya adik Aisyah.
0: Iya, terima kasih kembali bun.
3: Ya, lagu-lagu apa deh yang disiapkan malam ini?
0: Iya, ini karena berhubung durasinya cuma sejam bun, jadi tadi dua penelpon ada dua lagu. Mau ikutan bun? Ada The Mercies, ada juga Bruri Marantika.
3: The Mercies judulnya apa deh?
0: Dalam Kerinduan.
3: Dalam kerinduanku menanti sayang. Itulah
0: suaranya juga boleh.
3: The Mercies.
0: Ya. Oke, okay, The Mercies.
3: Ya, yang minta maaf ya buat teman-teman belum bunda salam, yang salamnya spesial khusus buat papaku tersayang, Bapak Putra Tengnya. Selalu ada di hati, bunda selalu merindukan, kangen, mau bertemu tapi apa daya. jarak yang memisahkan, tidak bisa ketemu.
0: Ketemu di udara saja.
3: Tapi hati tetap ketemu. Jauh di mata, dekat di telinga, turun di hati. Buat Bapak Putra tersayang, selamat malam, semoga sehat selalu. Dan buat Adik Aisyah bersama operatornya, selamat malam. Salam Oke, sehat, Bun. Tuhan memberkati. Dadah, cantik.
0: Dadah, Bun. Terima kasih.
3: Malam Bun. Dalam kerinduan.
0: Dalam kerinduan, inilah lagunya. Yang mau gabung mohon bersabar ya. Saya terima 3 penelpon nih. Jadi ya tetap stay tune aja. Mudah-mudahan bisa ikutan di putaran berikutnya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Bunda Christine.
1: Selamat malam Maisa, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, selamat malam Minggu, malam yang panjang.
1: Iya Mbak Isa, sebenarnya mau ke sana tapi dingin kali ini.
0: Oh gitu ya.
1: Hujan sore.
0: Oke, dihangatin dengan lagu ya Bunda ya.
1: Iya, dengar.
0: Dihangatin dengan lagu-lagu yang mana Bun? Indonesia apa mancanegara?
1: Oh, sama dengan lagu mancanegara aja Mbak Isa.
0: Mancanegara ada. Ini Oscar Harris, iya.

0: Ikani, ada Jers Becker, Paloma Blanca, ada Bee Gees, How Deep Is Your Love, ada Eagles, Hotel California, Alba, Chiquitita, ada Nazareth, Love Heart, ada Lobo, A Day in the Life of Love, kemudian Nina Simone, The Look of Love.
1: Oh, Lobo aja Mbak Isa, Lobo.
0: Lobo, oke. Okay. Salamnya buat siapa, Bun?
1: Oke, okay, yang pertama ya ada Ibu Utri bersama Pak Fred ya, selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang Cut, Ibu Masya, Bang Bintang Pratama ya, Ibu Ali, Kali Lika Anis, Mbak Retno Nurcel, ada Ayu Dimastoh ya, Aichen Dana, juga dari kata Ibu Sosial, ada Kang Ahmad Irwan Jaya, Bang Iwan, Pak Jerry, Bang Leputra Tengah ya, ada Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Ustadz, ada Ibu Anjo di Kota Mobagu, Bunda Ima, Bang Luhut, Pak Windy, ada juga Mbak Esther Lita, ada Dika Ditali Abu dan Purnama Sari dan semua-semua sudah. Mbak Isa tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah.
0: Iya, terima kasih
1: Mbak
0: Bun.
1: Isa, selamat malam.
0: Malam juga, doa dan ucapan yang sama ya untuk Bunda Christine di Toli Toli. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ucan ya.
2: Iya, apa kabar Mbak Isa?
0: Iya, kabar saya baik. Sebaliknya gimana, Bang?
2: Alhamdulillah baik juga, Mbak Isa.
0: Alhamdulillah. Bang Ucan lagi sama siapa di situ?
2: Bagaimana itu?
0: Ada siapa di situ, Bang Ucan? Ada teman kah yang terhubung lewat jalur telepon atau sendirian?
2: Sendirian, Mbak Isa.
0: Oh, sendirian. Oke, lagunya mau yang mana, Bang Ucan? Indonesia apa mancanegara?
2: Indonesia.
0: Indonesia tersisa Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku. Ada Kus Plus, Awan Hitam, Panbers, Terlambat Sudah. Iya, tersisa tiga itu. Mau yang mana nih?
2: Iya, Panbers saja, Terlambat Sudah.
0: Terlambat Sudah. Oke, salamnya buat siapa?
2: Ya, buat Mbak Isa bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya.
0: Amin.
2: Ada Mbak Rani di Ternate, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Bung Andi di Batam juga, sehat bersama keluarga. Ada Pak Sari di Banjarmasin, ada Purnama Sari, ada Ibu Ani di Manado, ada Bung Beninjo juga di sana, ada Bunda El juga di sana, ada Bung Putra Tenga, semoga setelah bersama keluarga, ada Bung Hadi, ada Bung Ruhut, ada Bung Yunus, ada Bung Putra, apa, Bung Bintang Pratama, ada Bung Nasrung, Bung Irman. Dan buat semua pendengar Pro Satu Fakfa, salam persahabatan saudari Ucan.
0: Okay.
2: Untuk Mbak Isa, terima kasih banyak atas waktu dan jalurnya. Ruang rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kembali kasih untuk Bang Ucan di Bau-Bau. Bang Putra Tenga, selamat bermalam minggu.
3: Halo Mbak Aisha, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, dapat salam tuh dari Bunda Ima di Maumere. Oke. Silakan Bang Putra, mau salam balik kan?
3: George Becker.
0: Lagunya ikutan aja boleh Bang Putra? Nanti
3: ikut.
0: Iya, soalnya dua lagu sudah dipilih nih karena keterbatasan waktu juga kan. Gimana? Nanti ikutan lagi di putaran berikut. Kalau mau pilih lagu, tapi jadi penelpon pertama dan kedua.
3: Nanti dalam sudah kalau masih ada waktu saya nanti Bang Mbak.
0: Oh iya iya. Oke, okay, mudah-mudahan bisa ya Bang Putra ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa, okay, Bang?
3: Salam saja.
0: Buat siapa?
3: Yang sudah lewat semuanya. Bang Lai juga. Semuanya sudah dapat salam malam ibu saya. Semoga terhibur selalu malam ibu.
0: Iya.
3: Semoga tetap sehat dan Oke, okay, baik.
0: Oke, okay, Bang Putra.
3: Terima kasih.
0: Kembali kasih. Mantap. Selamat malam juga untuk Bang Putra. Mudah-mudahan nanti ada yang gabung ya, memilih lagu yang sama dengan Bang Putra, George Baker. Tapi sebelumnya ini ada Lobo di susul Panbers. Saya berikan untuk semua pendengar tanpa terkecuali.

Mengasuh anak sangat diperlukan kesabaran dan ketelatenan penuh, terlebih ketika anak sedang menangis, rewel, hingga marah. Kondisi tersebut sering disebut tantrum. Nah, tantrum merupakan perilaku marah yang terjadi pada anak-anak. Mereka meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling ke lantai, hingga melempar barang. Hal ini biasanya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Berikut ini tips yang bisa para orang tua lakukan untuk mengatasi tantrum pada anak. Yang pertama, tetap tenang, berikan ruang kepada anak, tunjukkan empati, pastikan anak aman, dan alihkan perhatian anak. Itulah tips mengatasi tantrum pada anak.

0: Saya sapa kembali penelpon yang sudah gabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya kecil loh.
0: Halo, halo Bun. Halo, halo di Pamekasan.
1: Sehat, Mbak Aisyah?
0: Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya, Bun?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Kenapa ya suaranya ini?
0: Iya kah? Saya sudah dekat dengan mic nih, Bun.
1: Nah, sudah.
0: Lagunya yang mana, Bun? Indonesia apa mancanegara?
1: Yang California tadi.
0: Hotel California, Eagle.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nyalam, Ge.
0: Boleh.
1: Untuk Belima Dewi di Tokyo, terus Bapak Freddy beserta Ibu, terus Bang Putra Tengah, Ibu... Siapa tadi? Aduh, Ibu Christine. Semua-semuanya dulu ya.
0: Iya.
1: Oh, Mbak Isa sudah ini kan?
0: Gimana,
1: ngerti
0: Bu?
1: Kan kalau saudaranya Mbak Christine di Palembang meninggal ya?
0: Belum, Bun.
1: Oh, enggak,
0: iya.
1: Meninggal yang ibu siapa? Ibu Maria.
0: Oh, Ibu okay. Maria. Kapan, Bun?
1: Sudah berapa hari yang lalu kok.
0: Oh.
1: Kira ini nih saya enggak bisa masuk sih.
0: Terima kasih nih, Bun. Makasih infonya ya. Turut berduka cita.
1: Okay. Sudah berapa hari yang lalu?
0: Iya, Bun.
1: Ini Mbak Isa, saya dan Bang Ya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih buat Bunda Ali ya. Ibu Ali di Pamekasan sudah gabung bersama kami. Dan berikut halo. Selamat malam.
2: Iya, Mbak Aisyah.
0: Iya, Bang Putra. Pasti lagunya okay. George Baker kan?
2: George Baker saja.
0: Oke, okay, siap.
2: Makasih.
0: Makasih.
2: Nah, dan semuanya.
0: Iya.
2: Oke, makasih Mbak.
0: Terima kasih kembali untuk Bang Putra Tengah. Pak Nasrun, selamat malam. Halo. Halo, ya, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Nasrun.
3: Yo.
0: Iya, kebagian salam-salam saja nih Pak. Lagunya ikutan ya. Boleh? Lagu mancanegara.
3: Enggak.
0: Halo.
3: Halo, sama saja. Saya pun tersinggung. Oke, pertama-tama bahasa. Terima kasih semua keluarga rumah, semua kerja di kapal berterukan saat malam yang selalu sangat terat. Ya, sudah master selam kompak semua, akan berkerja di kompak selalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kembali kasih ya untuk Pak Nasrun yang sudah gabung dan yang mau gabung lagi mohon bersabar, kembali dua lagu berikut ini.

52 menit berlalu ya, dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita berada di putaran terakhir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang masih ingin gabung lagi silakan di 0811 495 9490.

masih tersisa lagu dari Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku, Gus Plus, Awan Hitam, Oscar Haris, Hani Kani, Bigis, How Deep Is Your Love, kemudian ada ABBA, Abba, Chiquitita, Nazareth, Love Hearts, ada pula dari Nina Simone, The Look of Love. Jalur telepon di 0811-495-9490, teruntuk Anda yang mau gabung di putaran terakhir ya, silakan saja saya nantikan partisipasinya. Siapa tahu ada di antara Anda yang masih ingin dengarkan lagu, baik itu mancanegara ataupun Indonesia. Sebelum saya akhiri ya kebersamaan kita di Ruang Rindu pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, ada dua lagu Indonesia, kemudian juga beberapa lagu mancanegara. Oke, yang belum sempat gabung di malam hari ini, mudah-mudahan esok malam bisa ikutan ya di segmen yang sama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan dua lagu sudah kita dengarkan, lagu mancanegara dari George Baker, Paloma Blanca, kemudian ada Eagles, Hotel California, membawa kita pada pukul 22.54 menit waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, kalau memang belum ada yang gabung lagi, akhirnya lagu saya pilihkan ya sebagai lagu pisah kita di Ruang Rindu untuk malam Minggu 13 Juni 2026. Terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Selamat menikmati malam Minggu, mudah-mudahan ada bahagia selalu. Oke, miliknya Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
1: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
2: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
2: Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
1: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fakfak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fakfak.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Persembahan lagu legendaris ya dari kelompok musik Stinky lewat lagu mereka berjudul Mungkinkah. Lagu ini merupakan single utama dari album debut mereka yang bertajuk Stinky Album. Saat itu posisi vokalis utama diisi oleh Andre Taulani sebelum ia fokus berkarir sebagai komedian dan presenter. Masih ada beberapa pilihan lagu-lagu hiburan lainnya ya, saya hadirkan temani Anda di musik informasi untuk malam hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Nah, bagi Anda para pecinta sepak bola yang lagi fokus ya pada pertandingan Piala Dunia 2026, untuk Anda para pendukung Qatar, Swiss, Brasil, Maroko, kemudian juga Haiti, Skotlandia, Australia, dan Turki, jangan lewatkan pertandingan esok ya, Minggu 14 Juni 2026. Khusus ada dua pertandingan yang akan kami siarkan langsung untuk Anda. Pada pukul 4 waktu Indonesia Timur, grup B saling berhadapan Qatar versus Swiss bertempat di Stadion San Francisco Bay Area. Kemudian selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, grup C akan saling berhadapan Brasil versus Maroko bertempat di Stadion New York, New Jersey. Nah, itu adalah dua pertandingan yang akan kami siarkan langsung untuk Anda, yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar, untuk updatean informasi terkini seputar pelaksanaan pertandingan Piala Dunia 2026, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi terbaru ya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah

Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan dengan

Pendengar, di tengah situasi sosial yang kerap diwarnai ketidakpastian, tekanan ekonomi dan meningkatnya kecemasan dalam kehidupan

kehidupan mereka. Dalam upaya mencari sang ibu, keduanya bertemu berbagai karakter yang turut membentuk perjalanan emosional mereka. Salah satu aspek yang menonjol dalam film ini adalah kehadiran Ringo, karakter anak dengan Down syndrome yang diperankan Ridho Khalid. Kehadiran tokoh tersebut tidak ditempatkan sebagai simbol inspirasi ataupun objek belas kasihan, melainkan sebagai individu yang memiliki kekuatan, harapan, dan kasih sayang sebagaimana manusia pada umumnya. Pendengar, film Tanah Runtuh juga berupaya menghadirkan representasi yang lebih beragam di layar lebar Indonesia, yakni dengan memberikan ruang yang setara bagi karakter penyandang Down syndrome sebagai bagian penting dari cerita. Selain Ridho Khalid dan Vino G. Bastian, film ini juga turut dibintangi Yoan Sigi Wimala, Jenda Munte, dan Tike Priyatnakusuma. Film Tanah Runtuh dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 25 Juni 2026.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panitia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose di Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Pendengar, kami ingatkan kembali ya, bagi Anda para pecinta sepak bola, pada pertandingan Piala Dunia 2026 esok Minggu 14 Juni 2026 kami akan menyiarkan langsung pertandingan fase grup B antara Qatar versus Swiss bertempat di Stadion San Francisco Bay Area pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Kemudian pertandingan selanjutnya fase grup C antara Brasil versus Maroko pada pukul 7 waktu Indonesia Timur bertempat di Stadion New York, New Jersey. Jangan sampai terlewatkan ya untuk menyaksikan dua pertandingan tersebut dalam Piala Dunia 2026.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa kita berada di penghujung kebersamaan. Saya Siti Nuraisa pamit mundur ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan siaran kami. Insya Allah kita akan sua kembali ya di esok hari. Dan sekali lagi saya dan rekan di pemancar pamit mundur. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Namun pelaksanaannya ada penyesuaian termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Ia mengatakan data penerima MBG saat ini telah terintegrasi dengan data pokok pendidikan sehingga pemerintah memiliki data lengkap mengenai siswa penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan sekolah masing-masing. Meski program tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kementeriannya akan mengaktifkan desa kreatif sebagai bagian dari penegasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung mesin pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurutnya program tersebut termasuk ke dalam 3 penugasan utama dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Ekraf, yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia. Rifki juga akan mengaktifkan kreatif hub dikarenakan kelompok kreatif di daerah sudah banyak dibangun baik di kampus, komunitas maupun pemerintah daerah dengan tujuan menyerap tenaga kerja dalam berbagai macam kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Keputusan Arab Saudi untuk melanjutkan impor produk Lebanon tidak hanya memiliki signifikansi ekonomi, tetapi juga makna politik yang penting bagi Lebanon dan dipandang sebagai sinyal dukungan. Keputusan itu didapat menandai awal kembalinya Lebanon ke ruang ekonomi Arab dan membuka peluang baru bagi produsen Lebanon. Sebelumnya pada Kamis 11 Juni, Arab Saudi mengumumkan pencabutan pembatasan impor dari Lebanon yang telah berlaku sejak April 2021. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah terpaksa mengakui ketangguhan wakil Cina Dong Tian Yao lewat rubber game 19-21, 21-9, 18-21 dalam laga semifinal Australian Open 2026 di Quay Center Olympic Boulevard Sydney. Kekalahan Ubed sekaligus membatalkan terwujudnya oleh Indonesia final di sektor tunggal putra turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Meski tersingkir, Ubed mengaku puas karena mampu melaju cukup jauh di turnamen BWF Super 500.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur, walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

kesepakatan besar antara gerilyawan Indonesia dan pasukan Malaysia di Sarawak, Borneo, Britania. Bentrokan ini merupakan bagian dari konfrontasi mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang berlangsung antara Federasi Malaysia dan Indonesia dari tahun 1962 hingga 1966. Federasi Malaya berkeinginan menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru.

0: biasanya berasal dari orang-orang marginal seperti kaum pencoleng, perampok, dan pekerja seks komersial.
1: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia.

0: Anda juga bisa berbagi informasi ya di kesempatan malam hari ini. Informasi yang Anda miliki, entah itu cuaca ataupun lalu lintas saat Anda berkendara saat ini di malam akhir pekan, melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan program pencegahan, layanan konseling keluarga, serta pendampingan korban. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari rekan kami Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian di daerah setempat. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Parial, mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung cenderung masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditangani secara komprehensif melalui langkah pencegahan dan pendampingan korban. Menurut Hanita, tugas pertama yang dilakukan Dinas PPPA adalah mencegah terjadinya kekerasan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas PPPA juga menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA yang memberikan layanan konseling bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara gratis untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga maupun pengasuhan anak. Hanita menjelaskan, selain pencegahan, Dinas PPPA juga memiliki tugas melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.
2: Bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita, masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung.
1: Sementara itu, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Sebaik Lampung, Amnesty Amalia Utami, menyoroti kekerasan terhadap perempuan masih menjadi hambatan besar hingga saat ini. Menurutnya, kekerasan merupakan kontrol utama dari sistem patriarki yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Amnesty menjelaskan kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, melainkan berlapis-lapis.
3: Nah, kekerasan terhadap perempuan juga masih dirasakan oleh perempuan macam-macam. Nah, contohnya itu ada dia namanya marginalisasi. Marginalisasi itu peminggiran dari hak-hak perempuan terhadap ekonomi dan sosialnya.
1: Di sisi lain, Dinas PPPA Lampung mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program intervensi berbasis masyarakat yang mengedepankan kearifan lokal. Kami hadirkan laporan dari rekan kami Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.
4: Pendekatan berbasis kearifan lokal dinilai efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Melalui program intervensi berbasis masyarakat atau IBM, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat melibatkan agen pemulihan dan tokoh masyarakat untuk mendampingi pengguna narkoba kategori ringan. Konselor adiksi ahli muda BNNP Sumbar, Maili Safitri, mengatakan program IBM difokuskan pada penyalahguna yang masih berada pada tahap coba pakai. Langkah tersebut bertujuan mencegah pengguna ringan berkembang ke tahap penggunaan teratur hingga mengalami ketergantungan. Menurutnya, pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih efektif karena agen pemulihan berasal dari lingkungan tempat tinggal sasaran. Mereka memahami kondisi sosial, karakter masyarakat, hingga lokasi yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.
5: Jadi sasaran ini pengguna ringan ketika anak-anak sudah di luar jam malam misalkan, atau berkumpul. Kalau agen pemulihan ini kan tinggal di kelurahan setempat nih, jadi kan tahu tempat yang berisiko. Makanya IBM ini sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi mereka yang melaksanakan, mereka melihat nih, memantau, memetakan mana tempat yang berisiko nih. Terus cara masuknya nih, kan gak bisa kayak kita, heh kamu, memang agen pemulihan ini kita latih untuk bagaimana berkomunikasi efektif. Nah dari sana kita lakukan edukasi dulu, kita jangkau target ada 5 orang klien nantinya. Dari 5 orang ini yang kita lakukan pendampingan lebih kurang selama 6 bulan ke depan.
4: Sementara itu, agen pemulihan Kelurahan Berok Nipah, Kota Padang, Sherly mengatakan pendekatan yang dilakukan masyarakat setempat lebih mudah diterima oleh kelompok sasaran. Kedekatan emosional dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan menjadi modal penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga yang berisiko terpapar narkoba. Menurut Sherly, agen pemulihan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga membangun komunikasi secara persuasif dengan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, warga yang membutuhkan pendampingan dapat lebih terbuka untuk menerima edukasi dan arahan menuju pemulihan.
6: Banyak juga tuh teman-teman Berok Nipah ya. Umi mau program nih, kalian mau ikut nggak? Mau jalan santai atau kegiatan positif lah. Nanti di situ tuh kita akan sosialisasi lagi. Jangan malu, jangan merasa itu aib. Tidak. Kenapa? Karena daripada dia nanti dewasa lebih bikin aib yang lebih besar. Anak coba, ya kan?
4: Program IBM di Berok Nipah sendiri telah berjalan sejak 2021 dan masih aktif hingga saat ini. Kolaborasi antara BNN, agen pemulihan, tokoh masyarakat, serta unsur Dubalang diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI Turs Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan paparan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan, para wakil pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita hadir dan dalam rapat kerja antara Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan agenda pembahasan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2027. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami muliakan, sesuai dengan rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027, maka telah ditetapkan tema pembangunan nasional yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Implementasi pembangunan nasional tahun 2027 dirancang dalam 3 subtema utama yang dibagi ke dalam 8 klaster program kerja prioritas nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang peran yang sangat strategis khususnya pada klaster kedaulatan pangan, di mana sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027 disusun secara berkesinambungan untuk mewujudkan 3 sasaran utama pembangunan nasional yang meliputi pertumbuhan nilai berkelanjutan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,9 sampai dengan 7,5%. Peningkatan gross national income per kapita ke level 5.900 hingga $5.990. Target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menjadi 39,57% dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 76,84. Yang kedua, penurunan kemiskinan yang diarahkan melalui upaya menurunkan tingkat kemiskinan pada 6 sampai dengan 6,5%, penghapusan kemiskinan ekstrim menuju 0%, menjaga rasio Gini pada level 0,362 hingga 0,367, menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,3 hingga 4,87%. Serta yang ketiga, sumber daya manusia berkualitas yang diwujudkan melalui komitmen peningkatan indeks modal manusia menuju 0,575. Untuk mendukung implementasi program kerja prioritas nasional secara spesifik dan konkret, terutama pada klaster kedaulatan pangan, maka telah ditetapkan 6 program prioritas yang menjadi direktif Presiden untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga tahun 2026, dari tahun 2026 hingga 2029, yang meliputi pembangunan 5.000 kampung nelayan merah putih, di mana pada tahun 2027 ditargetkan 1.000 lokasi, revitalisasi tambak nila salin seluas 14.000 hektar pada tahun 2027, ditargetkan kurang lebih 5.500 hektar, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektar, di mana ditargetkan di akhir 2027 akan selesai proses konstruksinya dan mulai beroperasi.

ditargetkan pada tahun 2027 telah beroperasi. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, sesuai dengan sasaran makro yang telah disusun dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027 dan hasil trilateral meeting antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN Bappenas, dan dengan mempertimbangkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tentang pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2027, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun dan mengusulkan indikator kinerja utama yang terbagi ke dalam tiga program utama, yaitu program kualitas lingkungan hidup. KKP menargetkan perluasan luasan kawasan konservasi perairan mencapai 31,3 juta hektar. Kedua, program perikanan dan kelautan, KKP menargetkan produksi kelautan dan perikanan sebesar 27,25 juta ton untuk produksi garam sebesar 2,75 juta ton. Melalui peningkatan produktivitas ini, kami memproyeksikan pertumbuhan PDB perikanan akan mencapai 5,0 hingga 6,0%. Yang ketiga, program nilai tambah dan daya saing industri. Kami berkomitmen untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global dengan mentargetkan nilai ekspor hasil perikanan sebesar 7,2 miliar US dollar. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif KKP TA 2027 adalah sebesar 15,63 triliun rupiah, yang secara rinci berdasarkan sumber pendanaannya adalah sebagai berikut. Rupiah murni sebesar 11,3 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar 3,69 triliun, rupiah murni pendamping sebesar 185,2 miliar, badan layanan umum sebesar 241,8 miliar, surat berharga syariah negara sebesar 132,9 miliar rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 80,8 miliar rupiah. Mengacu pada surat bersama pagu indikatif tahun 2027 tersebut, maka alokasi pagu belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan diutamakan penggunaannya sebagai berikut. Pertama, pemenuhan belanja pegawai dan belanja operasional sebesar 2,92 triliun rupiah atau 18,69% dari total pagu indikatif, dan pemenuhan belanja program kerja prioritas nasional Direktif Presiden dan belanja program prioritas yang mendukung implementasi ekonomi biru serta belanja tugas fungsi dan pelayanan publik sebesar 12,71 triliun rupiah atau 81,31% dari total pagu indikatif. Detail postur rancangan pagu indikatif KKP tahun anggaran 2027 sebagaimana tertera pada bahan paper. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya dapat kami sampaikan rancangan rencana kerja anggaran KKP tahun 2027 di setiap eselon 1 berdasarkan pagu indikatif yang masih berupa baseline sebagai berikut. Pertama, Sekretariat Jenderal sebesar 677 miliar rupiah, Inspektorat Jenderal sebesar 100 miliar rupiah, Dijen Perikanan Tangkap sebesar 7,18 triliun rupiah, Dijen Perikanan Budidaya sebesar 3,43 triliun rupiah, Dijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 1,48 triliun rupiah, Dijen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar 251 miliar rupiah, Dijen Pengelolaan Kelautan sebesar 287 miliar rupiah, Dijen Penataan Ruang Laut sebesar 376 miliar rupiah, Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar 1,41 triliun rupiah, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 435 miliar rupiah. Detail rincian rancangan kerja dan kegiatan masing-masing eselon 1 tahun anggaran 2027 dapat dilihat pada paparan. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, dengan mempertimbangkan skala urgensi dari program direktif Bapak Presiden yang tercantum dalam program kerja prioritas nasional

0: guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan hutanan, pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengakomodasi seluruh target program prioritas direktif Presiden secara optimal, maka izinkan pada rapat kerja ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan anggaran belanja tambahan TA 2027 sebesar 30 triliun rupiah. Usulan tambahan anggaran tersebut akan kami gunakan untuk yang pertama, pembangunan kampung nelayan Merah Putih di 600 lokasi sebesar 9,45 triliun sehingga target 1000 lokasi pada tahun 2027 dapat terlaksanakan. Yang kedua, revitalisasi tambak Nila Salin sebesar 5,4 triliun rupiah sehingga proses konstruksi 5.500 hektar tambak bisa terlaksana pada tahun 2027. Yang ketiga, program budidaya ikan darat tematik di 9.000 lokasi sebesar 8,8 triliun rupiah sehingga target 10.000 lokasi pada tahun 2027 dapat terlaksana. Yang keempat, pemenuhan sertifikasi awak kapal dan operasionalisasi kapal ikan sebesar 9 miliar rupiah, pembangunan dan operasionalisasi kawasan sentra industri garam seluas 2.000 hektar sebesar 965 rupiah, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektar 1,3 triliun rupiah, rekonstruksi dan rehabilitasi bencana Sumatera di 3 provinsi sebesar 1,44 triliun rupiah, program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mendukung pengentasan kemiskinan sebesar 1 triliun rupiah, operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 857 miliar rupiah, serta belanja tugas dan fungsi dan peningkatan pelayanan publik sebesar 573 miliar rupiah. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, melalui pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, KKP optimis dapat memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai usulan rencana anggaran dan program kerja Kementerian Kelautan Perikanan tahun 2027. Terima kasih atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami juga terus menghadirkan bagaimana laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan tentunya untuk Anda yang memang ingin memberikan informasi penting yang Anda miliki terkait dengan cuaca ataupun juga lalu lintas saat Anda berkendara hari ini atau malam ini, Anda bisa berbagi informasi melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan pendengar, kami hadirkan laporan dari rekan kami Reni Ilda Valantara, di mana pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal melalui pelaksanaan Job Fair 2026 yang dilaksanakan di KEK Galang Batang. Laporannya bersama dengan Reni Ilda.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran terbuka. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan II Santo saat pelaksanaan Job Fair Bintan 2026 di kawasan ekonomi khusus atau KEK Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang. II Santo mengatakan pemerintah daerah berharap perusahaan dapat memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat lokal Bintan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki. Menurutnya, semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap, maka angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan dapat semakin berkurang. Ia juga menyebut lowongan yang tersedia dalam job fair tidak hanya diperuntukkan bagi warga Bintan, tetapi juga terbuka bagi para pencari kerja lainnya karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi masing-masing perusahaan.
3: Tugas kami dari Senager ini salah satu kan menurunkan pengangguran terbuka. Tentu kami minta diberikan kesempatan kepada anak-anak lokal Bintan, karena itulah tugas kami kan. Makin banyak terserap tenaga kerja lokal, angka pengangguran itu pasti.
2: II Santo menargetkan sekitar 70% tenaga kerja yang terserap dapat berasal dari masyarakat lokal apabila memenuhi persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan industri. Ia juga menjelaskan pelaksanaan job fair sebelumnya telah membantu penempatan sekitar 3.000 pencari kerja melalui jalur rekrutmen yang difasilitasi pemerintah daerah. Selain itu, informasi lowongan kerja dari perusahaan juga terus dibuka melalui berbagai kanal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum menghadapi tantangan besar dalam menjalankan proyek infrastruktur pada tahun 2027. Sejumlah program yang telah disusun terancam belum dapat dijalankan apabila tambahan anggaran tidak diberikan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan kebutuhan anggaran yang diajukan telah dihitung berdasarkan program pembangunan, kontrak yang sedang berjalan hingga dukungan terhadap agenda prioritas pemerintah. Kami hadirkan selengkapnya pernyataan dari atau paparan dari Menteri PU Dodi Hanggoto dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi 5 DPR RI Bapak Lazarus, para wakil ketua dan anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada rapat kerja hari ini kami menyampaikan bahan informasi mengenai rencana kerja pemerintah serta rencana kerja dan anggaran kemerintahan PU tahun anggaran 2027. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum, rencana kerja merupakan arah dan pedoman pembangunan nasional yang telah menerjemahkan visi Presiden ke dalam program, ke dalam kegiatan dan target yang terukur. Sedangkan anggaran merupakan instrumen untuk menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa, seperti tadi Bapak sampaikan di awal, irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani dan pelayanan publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan hari ini kami susun dalam kerangka bagaimana infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027 dapat diwujudkan dengan tepat fungsi, tepat sasaran, dan dapat dilaksanakan dengan disiplin anggaran serta diharapkan dapat memenuhi target yang ditentukan pada rencana kerja pemerintah tersebut. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 yang DPR yang kami hormati, LKP 2027 mengangkat tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Dalam tema tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum berkontribusi pada produktivitas melalui prioritas nasional, yaitu prioritas nasional 4 dan 8, pada investasi melalui prioritas nasional 3 dan 6, serta pada industri melalui prioritas nasional 2, 3, dan 5. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum, produktivitas harus dilihat dari fungsi infrastruktur di lapangan. Petani memerlukan irigasi, pelaku usaha membutuhkan konektivitas, kawasan produksi membutuhkan akses jalan, akses air dan perlindungan banjir, serta rumah tangga memerlukan air minum dan sanitasi. Untuk investasi dan industri juga tidak tumbuh di atas rencana semata. Keduanya membutuhkan konektivitas, air baku, kawasan yang tertata, pengendalian risiko bencana dan layanan dasar yang dapat diandalkan. Karena itu, RKP tahun 2027 harus berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setelah menyampaikan arah kebijakan RKP, selanjutnya kami sampaikan kronologis proses penyusunan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027. Mengacu pada RKP, Kementerian PU telah menyusun total kebutuhan anggaran tahun anggaran 2007 sebesar 219,81 triliun. Kebutuhan ini disusun berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur tahun 2027, kontrak-kontrak sedang berjalan, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Namun demikian, berdasarkan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan hanya sebesar 98,47 triliun. Sehingga dengan pagu indikatif tersebut, masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar 121,34 triliun. Kebutuhan yang belum tertampung tersebut, dalamnya terdapat alokasi untuk irigasi yang perlu dibangun dan direhabilitasi, jalan dan jembatan yang masih perlu harus dipelihara, jembatan-jembatan gantung, layanan air minum dan yang perlu diperluas, sanitasi dan pengelolaan persampahan yang perlu ditingkatkan, prasarana pendidikan yang perlu disiapkan, penanganan bencana yang harus tetap diprioritaskan, serta program-program infrastruktur berbasis masyarakat yang masih perlu wajib dioptimalkan. Merespon hal tersebut, maka pada tanggal 22 Mei 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas untuk menjelaskan kebutuhan yang perlu ditampung sebesar 121,34 triliun agar dapat dipertimbangkan dalam persetujuan penetapan pagu anggaran Kementerian PU tahun anggaran 2027. Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian, karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik. Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, dengan pagu indikatif sebesar 98,47 triliun, Kementerian PU hanya dapat menyusun target pembangunan pada bidang-bidang utama saja sebagai berikut. Untuk sumber daya air sebesar 25,44 triliun, antara lain untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, pembangunan pengamanan pantai, pengendalian sedimen lahar gunung berapi, prasarana pembangunan prasarana air baku dari bendungan-bendungan yang sudah kita selesaikan, sebagian program infrastruktur berbasis masyarakat yaitu P33I, serta sebagian penanganan infrastruktur sumber daya air di kawasan pasca bencana di Sumatera. Untuk bidang marga, kami alokasikan sebesar 29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, persuasi jalan dan jembatan, pembangunan flyover atau underpass khususnya untuk mengatasi perlintasan yang sebidang, serta sebagian penanganan konektivitas di kawasan pasca bencana Sumatera. Untuk bidang cipta karya sebesar 11,07 triliun untuk pembangunan, peningkatan, serta perluasan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air, limbah, dan persampahan, pembangunan dan rehabilitasi pembangunan gedung, sebagian program infrastruktur berbasis masyarakat, serta sebagian penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana. Untuk pelaksanaan strategis sebesar 31,53 triliun untuk pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi dan renovasi PATC sekolah-sekolah keagamaan dan perguruan tinggi, pembangunan rehabilitasi dan renovasi prasarana publik, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera. Ataupun untuk sektor yang lainnya, di sektor di Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, PPIW, PPSDM, di Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sebesar 1,19 triliun untuk belanja pegawai dan barang operasional, pelatihan tenaga kerja dan lain sebagainya. Target pembangunan infrastruktur kepewan ini tentu belum dapat memenuhi target RKP tahun anggaran 2027 sehingga masih memerlukan kebutuhan tambahan anggaran. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI kami hormati, di luar pagu indikatif tersebut seperti yang tadi kami sampaikan di awal, masih terdapat kebutuhan yang belum tertampung sebesar 121,34 triliun yang di dalam catatan kami, ruang pemenuhan kebutuhan ini akan menentukan sejauh mana layanan infrastruktur dapat dijaga dan diperluas sesuai target RKP pada tahun 2027 dimaksud. Adapun rincian target infrastruktur yang belum tertampung yaitu satu di bidang sumber daya air sebesar 40,98 triliun. Dukungan ini diperlukan untuk pembangunan target tahun 2027 dalam pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, pembangunan pengaman pantai, pengendalian sedimen dan lahar, peningkatan kapasitas air baku, program infrastruktur berbasis masyarakat berupa P33I, serta penanganan infrastruktur sumber daya air di kawasan pasca bencana Sumatera. Untuk bidang bina marga sebesar 40,66 triliun, anggaran ini juga diperlukan untuk pemenuhan target tahun 2027 dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover atau underpass, pembangunan jembatan gantung, persuasi jalan dan jembatan, serta penanganan konektivitas di kawasan pasca bencana Sumatera. Untuk bidang cipta karya sebesar 19,35 triliun, dukungan ini diperlukan untuk pemenuhan target tahun 2027 berupa pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, metropolitan, wisata dan industri, pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung negara, program infrastruktur berbasis masyarakat berupa PISU, PAMSIMAS, SANIMAS, sanitasi, APK, TPS3R dan PKI, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana. Untuk bidang pelaksanaan strategis sebesar 19,34 triliun, area ini diperlukan untuk pembunuhan target tahun 2027 dalam melanjutkan program-program prioritas, diantaranya pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi, pasar, prasarana olahraga, termasuk penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana Sumatera. Untuk Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, BPIW, BPSJM, Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Pembiayaan Infrastruktur sebesar 1 triliun untuk melengkapi kebutuhan tata kelola organisasi, pengawasan internal, perencanaan wilayah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembinaan jasa konstruksi, pembiayaan infrastruktur, serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya. Oleh karena itu, kami sangat-sangat mengharapkan dukungan Komisi 5 DPR RI agar kebutuhan anggaran yang belum tertampung tersebut dapat menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan pada PBN tahun anggaran 2027. Selanjutnya, pada bagian ini kami memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi. Total kebutuhan anggaran infrastruktur berbasis masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027 mencapai 6,32 triliun untuk kurang lebih 16.026 lokasi. Kami terus melakukan konsolidasi dan penasihatan program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan. Namun, pada pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar 98,47 triliun, alokasi yang tersedia baru sebesar 1,65 triliun untuk 4.127 lokasi. Dan kondisi tersebut, IBM hanya mencakup sebagian lokasi IBM, yakni 2.000 lokasi P33I dan 2.127 lokasi atau unit kegiatan cipta karya. Karena untuk membuat jangkauan manfaat program itu dari kebutuhan yang belum tertampung sebesar 121,34 triliun dan di dalamnya termasuk usulan tambahan anggaran untuk program IBM dan jembatan gantung sebesar 4,67 triliun untuk kurang lebih total 11.900 lokasi. Tambahan tersebut mencakup P33I di 10.000 lokasi, pembangunan jembatan gantung di 160 unit, dan kegiatan cipta karya sebanyak 1.739 lokasi. Bagi kami, dukungan terhadap infrastruktur berbasis masyarakat adalah investasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun ekonomi. P33I mendukung produktivitas pertanian, Pamsimas menyediakan akses air minum desa, Sanimas dan TPS3R meningkatkan kesehatan lingkungan, PISU dan PKI memperkuat ekonomi kawasan, jembatan gantung membuka akses bagi anak sekolah, petani, masyarakat di wilayah yang terpencil. Karenanya kami mohon sekali dukungan Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI agar seluruh usulan lokasi infrastruktur berbasis masyarakat tahun anggaran 2027 tetap dapat dioptimalkan guna mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang sangat kami hormati, demikian paparan kami mengenai rencana kerja dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027. Terhadap kebutuhan anggaran-anggaran lain yang belum tertampung, kami mohon masukan, bimbingan, dukungan dari Komisi 5 DPR RI agar berbagai target pembangunan infrastruktur yang telah dirancangkan dapat memperoleh ruang pembahasan lebih lanjut, dilaksanakan secara optimal, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan dukungan, bimbingan, dan arahan Komisi 5 DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas yang ditetapkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagusoka yang menilai pemerintah daerah Sebali tepat melibatkan anak-anak hingga disabilitas berkesenian dalam Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Isyana usai membuka pawai pembukaan PKB atau Pesta Kesenian Bali 2026 mengatakan itu melihat bonus demografi di depan mata yang membutuhkan karakter kokoh di tengah arus globalisasi hingga kemampuan untuk bersaing. Di awal PKB 2026 ini, Wamenduk bangga melihat keterlibatan anak-anak hingga disabilitas merata di seluruh kontingen pawai kabupaten atau kota. Diharapkan nantinya mereka bisa menjadi seniman-seniman penerus yang sukses melestarikan budaya Bali serta menjawab tantangan menjelang Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi mancanegara. Permintaan global untuk pengiriman barang melalui jalur laut utara diperkirakan akan meningkat pesat seiring perluasan koridor tersebut, terutama di tengah ketegangan di sekitar Timur Tengah. Menteri Pembangunan Timur Jauh dan Arktik Rusia Alexei Sekunkov menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi pernyataan atau pertanyaan apakah ia mengharapkan peningkatan permintaan global untuk transportasi melalui jalur laut utara di masa depan, termasuk mengingat ketegangan di sekitar Terusan Suez. Rusia saat ini telah membangun solusi teknologi paling kompleks seperti kapal pemecah es, peluncuran satelit keluar angkasa, sekaligus menciptakan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, gagal mempertahankan gelar juara Australian Open setelah terhenti di babak semifinal edisi 2026 turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Menghadapi unggulan pertama asal China, Jia Yifan, Zhang Suxian, Rachel Feby sempat memaksakan rubber game sebelum dipaksa mengaku keunggulan lawannya 16-21, 22-20, 16-21. Di Quay Center Sydney, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang Rachel Feby mengalahkan tahun lalu justru berhasil kembali melangkah ke final dan ketitipan untuk membalaskan kekalahan kompatriot mereka kalau menghadapi Zia Zhang pada minggu esok.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tipu ya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini berada di luar rumah atau masih berkendara, bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki. Dan untuk Anda yang memang berada di Jakarta, bagaimana dengan pelaksanaan Earth Hour ya, pemadaman listrik selama 1 jam yang sudah berlangsung tadi pukul 20.30 hingga 21.30 ya, yang diimbau oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah kemeriahan malam akhir pekan Anda seperti apa? Nanti Anda juga bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Siap menyapa malam.

Kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2002, di mana lagu ini dirilis ya, bersama dengan soundtrack Hadapan Dengan Cinta. Ada Anda, tentang seseorang.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi.

0: 6 dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Desember Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penyampaian pendapat mahasiswa terkait kenaikan harga BBM pada Jumat 12 Juni kemarin. Menurut Kodari, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa memang ketinggalan. Hal itu disampaikan Kodari dalam keterangannya pada Sabtu 13 Juni 2026 ini.

Kementerian Sosial memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat dan menurutnya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul menyebut perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek, ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Timur, Mindriati Astiningsih, menyoroti besarnya peran perempuan dalam industri tenun daerah. Menurutnya, sekitar 95% pelaku tenun merupakan perempuan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Ia menjelaskan bahwa perempuan tidak hanya membantu pekerjaan di kebun dan ladang, tetapi juga mengurus rumah tangga. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestik, mereka masih melanjutkan aktivitas menenun sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026, bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga barat daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang, kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua

Berdengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan lupa di kesempatan dini hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung. Nanti karena ada laporan pandangan mata dari rekan-rekan kami, dan tentunya ada Swiss dengan Qatar, dan nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Maroko. Pendengar, saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
0: Mau denger Tinky bilang lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Bahwa saya itu menerima kuasa dari John Fink untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Buri pasca tertangkap atau OTC itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Fink itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blu-ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain. Karena pegawai Blu-ray dari 1.500 orang, sekarang tinggal 115, sebut tadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlu Mamprop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
3: Di mana aja Bu?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Musumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Gitu.
3: Itu rutin ya, Bun?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
4: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal lah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan penyakit jadi diabetes. Udah DM, aduh kalau udah DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
2: Sekedar informasi, dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Dan juga dalam edisi spesial Pro 3 RRI menyiarkan laporan langsung pandangan mata jalannya pertandingan perhelatan Piala Dunia 2026 ini di tiga tuan rumah, tentu saja ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kali ini atau dini hari nanti sekitar pukul 2.00 lewat waktu Indonesia Barat akan berhadapan Qatar melawan Swiss pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti di selepas waktu kita pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana analisis prediksi jalannya pertandingan bersama narasumber, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama Pertigaan Hari untuk memberikan komentar dan opini Anda, dan skornya mungkin ya, tebak-tebak skor nih di line telepon maupun di masa Pertigaan Hari selepas waktu kita pukul 1, tepatnya pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk menganalisis jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss. Jadi Qatar ini termasuk negara yang pernah mencicipi bagaimana kerasnya pertandingan Piala Dunia. Kebetulan ketika itu ia sebagai tuan rumah tahun 2022. Namun sayangnya tahun 2022 yang lalu sebagai tuan rumah, meskipun tuan rumah, dalam babak penyisihan saja 3 pertandingan 3-3-nya kalah. 7 kali kebobolan, hanya 1 berhasil mencetak gol. Ya. Nah, pada 2026 kali ini muncul kembali keraguan. Kenapa? Karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 nih ya, kualifikasi, babak kualifikasi, Qatar dan Arab Saudi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 karena digelar di kandangnya sendiri. Akhirnya merasa bahwa nggak fair nih, banyak publik yang mengatakan kalau mau tandang ke negara lain yang netral. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi sama Qatar akhirnya lolos. Meskipun Arab Saudi lebih meyakinkan karena dia pernah masuk ke babak 16 besar pada edisi, saya lupa Piala Dunia tahun berapa itu. Tapi yang jelas Arab Saudi di Piala Dunia mungkin ini bukan pertama kalinya. Dia sudah sering kali ya berlaga di Piala Dunia. Tapi kalau Qatar, nah ini menjadi perdebatan publik nih. Ah, ini lolosnya juga karena tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 kemarin gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa Qatar ini memiliki beberapa pemain bertalenta luar biasa, dari striker hingga backnya. Namun Swiss tidak bisa dianggap remeh karena punya nama-nama beken seperti Remo Fruler dan juga Granit Xhaka. Ini dua nama yang menjadi mid defender atau pemain belakang lah, pemain tengah dan pemain belakang. Ini fleksibel, mereka berdua bisa di belakang menjadi back ataupun mid defender ya, yang sudah berlaga di liga-liga bergengsi yang kualitasnya juga tidak bisa dipungkiri. Nah, kita akan menganalisis nanti bersama narasumber Pro 3 RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 bersama Pro 3 RRI. Tapi di sesi ini kita hadirkan dulu beberapa dialog Pro 3 RRI berkaitan juga dengan Piala Dunia. Dan nanti pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan line telepon maupun handphone Pro 3 RRI untuk bisa memberikan opini dan komentar Anda menyikapi soal bagaimana jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss nanti.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juara. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Euforia Piala Dunia 2026 semakin hari semakin terasa setelah dua hari pertama dibuka dengan pertandingan-pertandingan di setiap harinya. Mulai besok, intensitas kompetisi juga akan semakin meningkat dengan 4 pertandingan perharinya. Salah satu laga yang paling dinantikan adalah duel Brazil menghadapi Maroko yang akan membuka pertandingan di Grup C. Dan untuk membahas peluang, kekuatan tim hingga potensi kejutan di laga-laga ini, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Behandoyo. Kesit, salam olahraga.
2: Ya, selamat sore Mbak Fira, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Kesit. Bung Kesit, besok ada 4 pertandingan ya, yang kita tahu ada beberapa laga yang akan disajikan dalam Piala Dunia 2026. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan pada esok hari? Ada Brazil versus Maroko, kemudian ada juga Scotland ya dengan Haiti, ada Australia versus Turki, dan juga ada Qatar dengan Swiss. Ini seperti apa menurut Anda?
2: Ya, yang pasti kalau melihat dari jadwal 4 pertandingan yang akan digelar dini hari nanti sampai besok ya, itu yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya Brazil menghadapi Maroko ya. Brazil Maroko, kita tahu Brazil salah satu kekuatan terbesar di dunia, di Amerika Latin, 5 kali juara dunia, dan kini mereka berupaya untuk berusaha untuk bisa meraih gelar ke 6-nya ya, setelah terakhir kan 2002. Nah, di satu sisi mereka harus menghadapi Maroko yang notabene juga menjadi salah satu kekuatan di Afrika. Kita tahu Maroko kemarin baru saja menjuarai AFCON ya, walaupun kontroversial karena pemenangnya Senegal, tapi karena Senegal dianulir kemudian juaranya pindah ke Maroko. Dan Maroko sendiri tercatat sebagai tim yang sepanjang, kalau kita bicara soal perjalanan mereka di kualifikasi ya, Maroko jauh lebih bagus dibandingkan Brazil. Kenapa? Karena Maroko sendiri tampil sebagai juara grup. Mereka mencatat 8 kali kemenangan ya, tanpa hasil seri dan kalah. Jadi semua babak penyisihan atau kualifikasi mereka rebut dengan kemenangan. Sementara Brazil sempat terseok-seok ya, ketika mereka akhirnya berada di peringkat ke-5. Dan pertandingan besok pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Ujian yang menurut saya juga akan cukup berat dijalani oleh Brazil, karena harus menghadapi, ya kalau mau dibilang kuda hitam lah ya, Maroko ini begitu.
1: Iya, tapi kan Brazil punya 5 gelar juara ya Bung Kesit, dan juga pengalaman yang panjang di Piala Dunia. Seberapa besar faktor ini berpengaruh di laga pembuka nanti?
2: Iya, deretan prestasi yang dimiliki oleh Brazil, 5 kali juara dunia, kemudian juga ini kan tim bertabur bintang ya.
1: Betul.
2: Tim yang pemainnya adalah pemain-pemain juara ya. Di sana ada pemain-pemain seperti Vinicius Junior yang bersinar sama Madrid, kemudian ada Marquinhos yang kemarin juga sukses membawa atau mengantarkan PSG meraih juara Liga Champions. Kemudian ada Endrick ya, pemain muda, ada juga Gabriel Martinelli. Jadi sayang sekali nggak ada Neymar ya.
1: Iya, Neymar absen ya di laga kali ini.
2: Iya, karena dia mengalami cedera ya, akhirnya dia tidak bisa tampil gitu. Tapi jangan lupa di

0: Ayubi juga ada ya, salah satu striker andalan dari Maroko yang menurut saya juga harus diwaspadai sepak terjangnya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik, apalagi pertandingan pertama begitu.
1: Betul.
0: Brasil harus sudah menghadapi partai berat gitu ya, sama juga dengan Maroko sebenarnya menghadapi laga berat di laga pembuka.
1: Dan banyak juga yang berekspektasi besar ya terhadap Brasil, Bung Kesit.
0: Sangat-sangat. Brasil setiap kali tampil di Piala Dunia kan selalu menjadi favorit ya.
1: Iya.
0: Setiap turnamen Piala Dunia dimulai pasti Brasil selalu menjadi favorit.
1: Bisa dikatakan ya, masuk
0: perjalanan mereka
1: top of mind para penggemar sepak bola ya?
0: Iya. Brasil selalu menjadi tim yang dinanti-nantikan penampilannya. Apalagi kan kalau kita ingat dengan falsafah sepak bola mereka ya, Jogo Bonito gitu kan. Permainan bola yang atraktif, yang indah begitu kan. Nah, hanya saja sekarang memang tantangannya berat saat Brasil di kualifikasi juga agak berat gitu ya, sempat tersendat-sendat. Tapi apapun, bahwa Brazil is Brazil, tim yang penuh bintang, tim yang punya mentalitas juara.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertandingan lainnya untuk esok hari ya, Bung Kesit. Ada juga Qatar versus Swiss. Qatar ini punya pengalaman satu edisi di Piala Dunia, sementara Swiss juga cukup konsisten untuk tampil. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan antara kedua tim ini?
0: Iya, betul. Jadi Qatar setelah penampilan pertama mereka di Piala Dunia karena tuan rumah ya, 2026 ini mereka kembali tampil setelah lolos kualifikasi di persaingan Asia. Menghadapi Swiss saya kira juga bukan perkara gampang gitu ya. Kita tahu Swiss ini kan langganan Piala Dunia gitu ya. Mereka juga dihuni oleh pemain-pemain yang menurut saya sudah begitu pengalaman, banyak yang berkiprah di liga-liga Eropa ya, dibandingkan dengan Qatar yang mayoritas bermain di negara mereka sendiri gitu ya. Ada juga yang bermain di Saudi Arabia, tapi secara umum gitu, kalau kita lihat pemain-pemain Qatar lebih banyak berkompetisi di liga lokal mereka dan mereka harus menghadapi Swiss yang yang memiliki pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Jadi saya kira nggak mudah juga ya bagi Qatar harus menghadapi pertandingan pertama
1: Swiss, ya?
0: Melawan Swiss.
1: Nah, gitu. Kalau begitu seberapa penting bagi Qatar untuk minimal meraih satu poin di pertandingan?
0: Ya, saya kira kalau Qatar yang paling penting mungkin mereka jangan sampai kalah lah ya. Artinya ini pertandingan pertama. Memang biasanya kan kalau pertandingan pertama tim kuat pun juga nggak mudah untuk melewatinya, gitu ya. Sama juga dengan Qatar gitu. Tapi karena Qatar adalah tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, ya mereka mungkin nothing to lose aja gitu, Mbak. Jadi tidak terbebani dibandingkan dengan Swiss yang memang sudah sering tampil di Piala Dunia.
1: Baik, kita lanjut lagi nih Bung Kesit ke laga berikutnya. Ada juga Haiti versus Skotlandia ya. Haiti menghadapi Skotlandia. Secara pengalaman kan Skotlandia bisa dikatakan lebih unggul. Apakah ini juga jadi penentu nih Bung Kesit?
0: Iya, Haiti ini negara yang sudah lama sekali tidak tampil di Piala Dunia ya. Terakhir itu mereka tampil di Piala Dunia tahun 1974. Baru sekarang mereka tampil lagi dan harus menghadapi Skotlandia yang, ya Skotlandia beda-beda tipis lah sama Swiss ya. Mereka juga beberapa kali sudah tampil di Piala Dunia. Sama seperti hanya Swiss, Skotland juga banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkiprah di Liga Inggris. Salah satunya kalau kita ingat McTominay misalnya, yang begitu akrab di telinga para penggemar sepak bola Indonesia ya. Jadi saya kira ini juga laga yang tidak gampang bagi
1: silakan Bung Kesit, masih dilanjutkan.
0: Ya, jadi nggak gampang gitu ya bagi Haiti untuk bisa menaklukkan Skotlandia. Kalau mau bicara kekuatan ya Skotlandia masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti gitu. Posisinya sama seperti Qatar lah ya kira-kira. Haiti karena mereka memang baru kali pertama tampil di Piala Dunia setelah absen ya sekian lama begitu. Ya bagi mereka yang paling penting ya jangan sampai kalah mungkin begitu ya. Tapi lawan berat harus mereka hadapi di pertandingan pembuka.
1: Baik, ada juga pertandingan lainnya nih Bung Kesit. Kita bahas sekali, banyak sekali pertandingan ya untuk besok. Ada Turki menghadapi Australia. Ini juga cukup menarik. Turki kan kembali ke Piala Dunia setelah sekian lama absen, langsung dihadapkan dengan

0: Australia Team dianggap sebagai kuda hitam ya di grup D, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana menurut Bung Kesit jalannya pertandingan nanti?
1: Iya, Turki pernah tampil impresif ketika mereka bermain di Piala Dunia 2002 ya. Dan saat ini saya kira Turki adalah tim yang banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkelas gitu. Sebut saja misalnya ada pemain yang berkiprah di Atalanta misalnya, atau di Calhanoglu ya, Calhanoglu yang berkiprah bersama Inter gitu. Kemudian ada Arda Güler yang tampil bersama Real Madrid, ya kan. Jadi saya kira kalau melihat dari apa yang dimiliki oleh Turki saat ini, boleh dibilang mereka termasuk tim yang kuat begitu ya di Eropa. Sementara Australia, memang ada beberapa pemain mereka yang juga berkiprah di Eropa, di Liga Inggris, seperti misalnya Harry Souter yang bermain di Leicester City ya. Kita tahu juga bagaimana kekuatan Australia, karena kan waktu itu satu grup dengan Indonesia. Jadi kita pernah bertemu dua kali menghadapi Australia. Dan tim dari negeri Kanguru ini memang tim yang sebenarnya di Asia juga kuat gitu ya. Tapi mereka harus menghadapi tim Eropa yang saat ini saya kira Turki sedang naik daun begitu. Jadi gak mudah juga sih ya bagi Australia. Tapi Australia kan kadang-kadang suka mengejutkan juga. Mereka suka tampil mengejutkan juga. Jadi saya kira
0: tidak bisa meremehkan juga ya
1: oleh Turki. Iya.
0: Oke, baik. Kalau begitu dari 4 pertandingan besok nih, mana yang paling berpotensi menghadirkan kejutan untuk Bung Kesit?
1: Yang seru ya, pertama pasti Brazil dan Maroko. Harapannya Maroko bisa membuat kejutan, barangkali begitu ya. Karena Maroko tahun 2023 mereka pernah mengalahkan Brazil itu dalam laga uji coba ya. Dan pemain-pemain yang ada pada saat itu, misalnya dari Brazil itu ada Vinicius Junior, kemudian ada Casemiro. Kalau di Maroko ya salah satunya ya Hakimi yang juga pernah ikut memperkuat Maroko ketika mereka menang dalam laga uji coba 2-1. Tapi di 98 Piala Dunia Maroko tumbang 0-3 dari Brazil. Mungkin kejutan juga bakal yang juga seru antara Australia dan Turki ya.
0: Dua
1: kalau
0: laga
1: Scotland, ya Scotland Haiti saya kira kekuatannya masih bertumpu di Scotland ya.
0: Kita nantikan ya Bung Kesit, kalau begitu kejutan dari tim yang berlaga pada esok hari ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti, Scotland dan juga Australia, Turki. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Kesit atas waktunya ini di Radio Pro 3. Sukses selalu, salam olahraga Bung Kesit.
1: Salam olahraga, terima kasih, selamat sore.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Yeah, Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan kami akan perbincangkan terkait semarakan Piala Dunia 2026. Basement kantor menjadi tempat nobar. Saat ini kami telah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan basement kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
5: Ya, terima kasih untuk Pro3 RRI. Demam Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Ya begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PWI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI tersebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia, katakanlah itu, mereka nonton di kafe-kafe, ya, atau tempat-tempat lain yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain.
4: Yeah.
5: Maka kali ini berinisiatif kawan-kawan seksi wartawan olahraga PWI Aceh, kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan, dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan Piala Dunia, juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya pikir seperti itu.
4: Nah, Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja, Pak Nasir?
5: Untuk sementara ini, sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu diputuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi terlepas juga, mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor, atau minimal kawan-kawan wartawan dan asosiasi lain non-PWI, seperti itu.
4: Oke. Nah, kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
5: Ini masih kita dilakukan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1, ya, kemarin. Dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan perwakil Asia ini di pentas dunia ini. Kepikiran seperti itu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
4: Oke. Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
5: Kami mengambil sesi lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement. Yang selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lesehan, mempergunakan proyektor dengan layar lebar yang ya tidak kurang lah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Banda Aceh. Jadi kita lengkapi semua itu suasananya ya. Yang kami lengkapi dengan sound yang cukup mendukung ya, kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang misalnya dalam pertandingan, suatu pertandingan seperti itu.
4: Oke. Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
5: Gimana, Bu?
4: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di
5: catatan penyisian ini masih minim ya. Okay. Belum terlalu apalagi jadwal pertandingannya dini hari ya kan. Jadi tapi ketika pembukaan open ceremony 2 malam lalu itu ramai karena waktu itu sejak pukul 11.30 sudah siaran paket open ceremony-nya. Jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta
4: sebelum. Pak Nasir, semoga memang ini selalu semangat basement kantornya ya, yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update-nya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026 basement kantor menjadi tempat nobar.
3: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak, sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak, itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal teratas.
1: Portugal, iya.
0: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
1: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak, mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
0: Oke, nah kalau untuk harganya sendiri ini kisaran berapa Mas, kalau untuk jersey?
1: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
0: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal.
1: Betul.
0: Begitu ya Mas Afri.
1: Iya,
0: ada kualitas
1: betul
0: yang lainnya Mas Afri yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga Mas Afri?
1: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
0: Oke, nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
1: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
0: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
1: Ya, itu sih ya kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lonjakan lagi Mbak. Gitu.
0: Oke. Oh, lebih lonjakan. Jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
1: Tergantung ini Mbak. Misalkan yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
0: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
1: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
0: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
1: Ya JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
0: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
1: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya. Jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
0: Oke, lebih ke offline begitu ya. Atau ya, memang betul. Juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
1: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak. Bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
0: Oke. Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
1: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
0: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
1: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak pada saat itu ya.
0: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri, begitu ya?
1: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jadi timnas Indonesia ya, gitu sih.
0: Oke. Nah, Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
1: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan gak hanya berbicara timnas aja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
1: siap,
0: juga
1: amin,
0: nanti
1: amin.
0: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
1: siap, amin, terima kasih Mbak.
0: Edisi-edisi
1: kasih,
0: sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026. Penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian BPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar 2,445 triliun rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 1,457 triliun rupiah serta program perencanaan pembangunan nasional sebesar 987,58 miliar rupiah.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
2: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
3: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
2: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkapkan 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka.
4: Dari ke 23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
5: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufaur Rozi kepada wartawan mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
4: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
5: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
6: Ya, kalau modusnya terkait dengan siapa itu ada, kalau yang bill itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung. Kayak paket. Okay. Nah, kayak paket itu.
7: Yang petri atau yang
6: ini, yang terjadi okay. Gitu. Nah, itu kan kiriman dia yang kebakaran. Ada yang model online.
5: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia, ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit Handoyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
1: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari 4 pertandingan yang akan tersaji mulai ini hari nanti sampai besok ya. Pertandingan yang ditunggu-tunggu tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko. Ya, pertama karena Brazil, ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko, kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika, walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu di final. Tapi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal, kemudian diskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Dia menjadi atau mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat kelima. Biasanya Brazil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya, paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat kelima, setingkat di atas Paraguay ya, di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023 Maroko akan menang 2-1 lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
1: 3-0 ya.
2: 0-3 ya dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
1: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur gitu ya.
2: Tidak menjadi apa ya? Pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi, karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi. Tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah ya, Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat-sangat Iya, sangat seru nantinya.
1: Nah, kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana? Bung Kesit, karena kan kalau kita lihat emang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
2: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Ya di Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brasil sejauh ini sih cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian poletan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk ke-6 kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brasil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
1: Nah, ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brasil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
2: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki caps terbanyak ya di Brasil gitu, setelah Marquinhos ya, kapten kesebelasan Brasil. Harapannya memang publik Brasil ya, publik dunia lah, publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya, setelah mencatat caps 128 ya dengan 279 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brazil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol, yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions ya. Jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih, saya kira Brasil akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brasil tetap saja ya Brasil is Brasil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
1: Dan ini bagaimana kalau kita bergeser, boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss. Ini bagaimana ini prediksi?
2: Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya. Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka 3 kali tampil, 3 kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini, Swiss sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah, dan juga ada di beberapa negara Arab seperti ya, Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo ya, andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar, memang jauh gitu ya.
1: Baik.
2: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu, yeah. Di atas Spanyol gitu.
1: Kita undang mendengar boleh ya, Bung Kesit, ada yang ingin bergabung bersama kita. Saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
3: Ya, selamat malam. Salam olahraga,
1: Bung Kesit. Iya, iya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Ya. Silakan.
3: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat, Bung Lukman. Partai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil Maroko.
3: Brazil lawan Maroko, saya feelingnya ke Maroko ya.
1: Wow.
3: Ya cuman kalau masalah skornya mungkin tipis gitu skornya.
1: Apa yang
3: gitu
1: membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
3: Ya, masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di elit klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini ya, Brasil ini ya, ya seperti kata ketahui ya, ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Vinga, apa Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
3: Nah, cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu atau di timnas Brasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Pak Andi.
3: Iya.
1: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggap. Ini berbeda nih, out of the box nih.
2: Iya, memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
1: Swiss
2: pasti
1: lah
2: ya. Ya bukan pasti sih ya. Kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan data sepertinya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu kan memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya, mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss, Granit Xhaka ya, ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya kalau mau dibilang komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri
1: gitu ya.
2: Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
1: lokal
2: di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia. Dan kalau kita lihat dari

0: kapten tim Paris Saint-Germain.
1: Iya.
0: Banyak ya. Jadi pemain-pemain main-main
1: bintangnya banyak ya.
0: Yang memang iya, yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rapinha yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brasil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya. 18 gol diciptakan, 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini begitu. Ada juga pemain muda Ryan yang bermain untuk Bournemouth di Inggris. Jadi ya sangat komplit lah gitu ya Brazil. Kalau Maroko kemudian bisa memberikan perlawanan, ya saya kira motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi gitu, dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka.
1: Gitu. Iya, ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya, dini hari ataupun pagi ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
0: Dan pukul 5 Brazil
1: Maroko.
0: Bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya, Haiti menghadapi Skotlandia. Iya.
1: Baik. Bung Kesi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Jaya. Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Kesi Tandoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi berjalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss. Wawancara Pro 3.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

gelandang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah

0: cocor itu bolanya, jadi agak keblok tadi oleh Abu Nanda dengan aksinya sambil split, membuat peluang emas dari Swiss lagi-lagi harus mentah. Tendangan kali ini dari Abu Nanda jauh akan dilakukan, melewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan, kali ini disundul lagi oleh para pemain dari tim Swiss. Sebelah kiri masih ada Nico Elvedi, ke tengah lagi nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan para pemain Pedro Miguel, kali ini Qatar coba merangsek kepada nomor 4, yaitu Laye sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 14 tadi, coba lagi kali ini para pemain Qatar menusuk umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemainnya Afif, tetapi dipotong di udara dengan baik tadi oleh pemain nomor 11 dari Swiss tadi, dan Daye yang turun sangat jauh dari beroperasi dari sebelah kanan. Kali ini Daye berpindah ke sebelah kiri, memukakan ataupun biasanya sweet position ini lazim dilakukan. Afif sementara itu akan melakukan tendangan sudut sebelah kiri gawang dari tim Swiss. Ancang-ancang Afif, kali ini melambung, coba lagi, tapi disundul oleh pertahanan yang dilakukan sangat kokoh oleh para pemain dari Swiss.
1: Ya, tersisa 1 menit di waktu tambahan babak yang pertama ini. Mahmud Abu Nanda langsung jauh ke depan, berhasil kembali dipotong tadi oleh pemain Swiss, mundur ke belakang kembali kepada Abu Nanda, langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang berada di depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Zakaria kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, mundur ke belakang dengan Michel. Ada Kanji, coba menemui Rodriguez di sisi kiri, sodorkan lagi bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepas tangan, oh, buka pelanggaran, masih bola hidup, lepas tangan, ya, membentur, atau juga bagaimana pemain Qatar tadi menutup bola atau gawang yang kosong tadi. Bagaimana mencoba ditempatkan ke sisi kiri gawang dari Qatar, namun belum berbuah gol bagi Swiss di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak yang pertama ini. Ya, bersama dengan itu nampaknya juga Said Martinez, wasit dari Honduras, sudah menitam peluit karena berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan 1-0 bagi Swiss di pertandingan babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajri.
2: Siap. Terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi. Wah, menegangkan luar biasa, entertain banget, menghibur sekali. Penguasaan bola 65% untuk Swiss, 35% untuk Qatar. Shot on goal ada 14 shoot ya dari Swiss, 3 untuk Qatar. Dengan kata lain, performa Swiss ya menunjukkan bagaimana kedikdayaannya atas Qatar ini. Tapi bisa dibilang Abu Nanda versus everybody kan nih?
3: Ya, kalau kita tahu berapa penyelamatan, ada 5 on target ya yang dilepaskan oleh para pemain dari Swiss, dan 5-5-nya memang hanya satu menjadi gol, itu pun memang lewat penalti tadi.
2: Penalti.
3: Dan satu kesalahan mungkin kalau kita bisa berikan catatan dari Abu Nanda adalah kesalahan tadi saat membaca pergerakannya dari Remo Polder, karena memang dia terlambat untuk bisa membaca arah bola. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana dia bisa memberikan perbedaannya, karena kalau tidak tadi Abu Nanda di situ yang bermain sangat baik, mungkin bisa lebih dari 3 gol tadi bersarang ke gawang dari Qatar. Dan kreditnya tentu buat performa dari seorang individu ya.
2: Oke.
3: Okay. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat secara permainan, ya Qatar harusnya memang bisa lebih berani lah, harus bisa lebih yakin di pertandingan ini, karena kita lihat tadi 5 menit awal mereka tampil oke gitu. Tapi setelah itu terlihat memang ya Swiss mulai mendapatkan feel-nya mereka di pertandingan, dan akhirnya situasinya menjadi berubah. Bahkan kalau kita lihat, bahkan sampai semua pemain dari Qatar turun untuk bisa support bertahan mereka. Tapi tapi yang menjadi kerugiannya adalah, negatifnya adalah mereka kurang cepat dalam hal transisi gitu. Begitu ada momentum, mereka menjadi terlalu lama, dan itu akhirnya menjadi terlalu mudah dipatahkan oleh para pemain Swiss yang kita lihat memang bermain sangat rapi.
2: Baik, ada shoot dari Qatar 3 shoot, ya shoot on target 2 dari 3 percobaan, 2 mengarah ke gawang. 3 corner untuk Qatar, 4 corner untuk Swiss. Itu juga bisa dibaca sebagai Walaupun defense-nya luar biasa untuk Qatar, tapi percobaan serangan itu tidak kalah juga. Ini gimana nih?
3: Ya, kalau kita lihat sebenarnya tadi ada beberapa sequence ya. Artinya kalau kita beberapa hal-hal yang bisa di-highlight dari performa dari Qatar, mereka sebenarnya punya kemampuan ya, kemampuan untuk bisa merepotkan dalam beberapa momen ya. Artinya mereka harus bisa lebih berani eksploitasi di situ gitu. Karena kalau kita lihat mungkin polanya adalah mungkin akan lebih banyak long ball. Bukan masalah kalau memang mereka, karena mereka terlihat punya kecepatan sebenarnya di dua sisi sayap mereka. Tinggal bagaimana
2: memanfaatkan itu ya,
3: dioptimalkan. Dan tentunya juga bagaimana peran dari seorang apa pemain di depan mereka, seorang Afif ya, juga bisa lebih maksimalkan. Karena memang dia pemain yang seharusnya bisa memberikan perbedaan gitu. Karena kalau kita lihat tadi, begitu mereka banyak kehilangan bola, mereka tidak banyak menguasai bola, memang menjadi lebih sulit orang, untuk pemain yang tipikalnya kreator gitu. Karena dia tidak banyak mendapatkan bola.
2: Baik, kita rehat dulu jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi Bung Jupri bisa ngopi-ngopi dulu, mungkin istirahat dulu ya.
3: Terima kasih Pak Jaya.
2: Terima kasih. Dan mendengar kita jelang warta berita.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui program tersebut. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
2: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
3: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
3: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
5: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid, mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
6: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
5: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Grigiantara dan Tomo Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
0: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia.

0: Ya, Bung Jumri, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah selesai kita analisis ya. Karena sepertinya sudah kick off dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Firgiantara dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini antara Qatar melawan Swiss.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.
0: Ya, babak yang kedua antara Qatar menghadapi Swiss sudah berlangsung sekitar 35 detik. Di babak yang kedua ini mencoba membangun kembali bagaimana Swiss Rodriguez di sektor sebelah kiri lini serang. Bersama dia dengan pemain 17 dari Swiss, Rodriguez atau Ruben Vargas, Akanji di lingkaran tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan mencoba merangsek di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Swiss mencoba mengurung bagaimana penguasaan bola yang memang lebih banyak diperoleh oleh Swiss di babak yang pertama tadi. Upaya lagi dilakukan di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Swiss mundur ke belakang. Zakaria di lingkaran tengah lapangan pertandingan nomor punggung 4 nampaknya dari Swiss. Nico Heveldi sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri. Perlahan memasuki di area kotak penalti. Ada Vargas di sana. Masih umpan kerjasama 1-2 tadi. Namun mendapat pelanggaran tadi bagaimana mencoba dihentikan pergerakan pemain Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Kita nantikan keputusan wasit dari Honduras tadi, Said Martinez, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swiss. Di awal-awal babak yang kedua ini, Swiss unggul 1-0 dari Qatar melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik tadi oleh Brill Embolo. Bola dihadapi oleh Vargas. Ya, kita nantikan Afif berdiri sendirian membentuk pagar betis. Kita nantikan sejumlah pemain Swiss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nampaknya berada di daerah kotak penalti. Vargas konsentrasi memberikan arahan dengan tangan kirinya sudah dilakukan ke kaki kanan. Mencoba disundul. Oh, nampaknya juga menyentuh pemain dari Qatar tadi yang mencoba diamankan oleh nomor punggung 15 tadi, Yusuf. Sehingga bola keluar lapangan. Tendangan penjuru kini diperoleh Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Vargas kembali akan melakukan tendangan. Beberapa langkah mundur ke belakang Vargas. Tidaknya 6 pemain Swiss berada di kotak penalti sudah lakukan kaki kanan. Bola melambung di tepi saja, ditinju tadi, bola keluar lapangan oleh Abu Nada. Kembali menghasilkan tendangan penjuru, beralih kini ke sektor sebelah kiri gawang dari Qatar. Tendangan penjuru akan dilakukan kembali oleh Vargas, beralih ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Qatar. Di awal-awal babak yang kedua ini, Vargas memberikan ancang-ancang mundur ke belakang beberapa langkah. Manuel Akanji juga maju ke depan, sudah dilakukan kaki kanan oleh Vargas, disundul saja oleh barisan pertahanan, namun kembali jatuh di kaki Vargas ke tengah dia, berbahaya, lepaskan tendangan. Bagaimana tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka tadi dengan kakinya hanya berjarak 2 cm saja dari mister gawang dari Qatar tadi. Hampir saja bagaimana upaya dari Swiss tadi membuahkan hasil. Upaya lagi kini mencoba dibangun oleh Qatar. Ada Afif menguasai bola, mundur ke belakang. Nomor punggung 13 dari Qatar sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan dengan cepat, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya pemain dari Qatar tadi? Ada Zakaria kini dari Swiss di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Berikan lagi kepada nomor punggung 4 di sana. Melebar kiri kepada Rodriguez, umpan terobosan tadi maksudnya, kembali dapat dipotong, datang lagi Vargas, berbahaya, dapat mencuri bola di sisi kanan pertahanan dari Qatar, lepaskan umpan, membentur pemain dari Qatar tadi, masih dikuasai oleh pemain Swiss lainnya. Nomor punggung 8 di sana angkat langsung dari kotak penalti, berada di kotak penalti, masih dikuasai. Ada bagaimana Ndadaye lepaskan tendangan tadi di sisi kiri gawang dari Qatar, namun masih melenceng di sisi kiri gawang. Hampir saja penguasaan bola dan juga penguasaan bola dari Qatar atau dari Swiss di awal-awal babak yang kedua ini masih cukup tinggi, Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat ada dua peluang ya. Bagaimana tadi Bung Indra dan juga Bung Senpi, peluang tadi yang didapatkan oleh Granit Xhaka tadi. Yang pertama kita lihat menjadi spesialisasi dia, tendangan jarak jauh. Tapi kita lihat masih terkena ya tadi dari tangan dari Abu Nada. Dan kemudian Dan Boye, pemain yang kita lihat memang sangat-sangat merepotkan di babak pertama bersama Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri. Dan terlihat memang di babak kedua ini Swiss ya, Swiss masih memegang kendali dan Qatar lagi-lagi dipaksa untuk lebih banyak bertahan.
3: Ya, memasuki menit 50, skor masih 1-0 untuk Swiss, dan Swiss berada di sebelah kanan kami sedangkan Qatar berada di sebelah kiri kami. Kali ini serangan justru dilakukan oleh Swiss dari sebelah kanan, sebuah pelanggaran kah satu pemain dari Swiss karena terjatuh tadi dijegal oleh pemain 8 ataupun nomor 8 dari Qatar, sehingga wasit langsung memberikan call untuk pelanggaran berada di sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Berbahaya memang posisinya, tetapi sekali lagi mampu untuk bisa menyasar ke mulut gawang yang akan dilakukan oleh Rodriguez, pemain yang dengan kuncirnya gondrong ini, pemain nomor 13, dengan kaki kirinya akan mengirim umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sementara wasit asal Honduras memberikan peringatan kepada pagar betis yang dijaga oleh Afif dan langsung memberikan tanda agar mundur dari jarak tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Rodriguez dari sebelah kanan. Karena ancang-ancang tendangan kaki kiri melengkung, siapa yang tuju? Tetapi tadi hampir mengenai pemain nomor 5 yang akan terhadap pemain nomor 15 dari Qatar ataupun 16 tadi, ada Kohiki yang memang terkena sehingga wasit menunjuk ke titik ataupun sudut sebelah kiri dari gawang yang dijaga oleh Abu Danda. Kali ini tendangan lagi-lagi tendangan sudut akan dilakukan oleh Rodriguez, memberikan kode kali ini dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti, masih bisa diusir lagi-lagi oleh para pemain dari tim Qatar tadi. Hasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Vargas nomor 17 kali ini, angkat kedua tangan, siapakah ini 7, masih mencari kawan nampaknya, agak long throw lagi. Hati-hati Vargas karena memang ada aturan baru. Lempar ke dalam kotak penalti kali ini jauh, sundulan tapi lagi-lagi bisa dimentahkan oleh para pemain dari Qatar. Kali ini bola masih bergulir di depan pertahanan dari tim Qatar, diusir saja jauh kali ini, jatuh kepada dribblingan yang dilakukan oleh pemain dari Qatar yaitu Abdul Rizak. Tetapi lagi-lagi dinetralkan dengan baik pada menit ke-53 ini bagi tim Swiss, sehingga back pass lagi jauh yang dilakukan kepada Kobel. Alirkan lagi kali ini dari sebelah belakang, coba build up serangan kali ini tadi Kobel, dorong kepada Akandi dan juga Dennis Zakaria yang sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama tadi. Zakaria kali ini masih menggiring bola, meminta kawan-kawannya agar lebih merapat lagi karena memang kali ini Qatar juga terlihat agak sedikit buru-buru untuk bisa mengambil bola. Kapten kesebelasan Granit Xhaka dari sebelah kanan dorong kepada Zakaria kali ini. Zakaria masih mencari kawan, di lob saja ke sebelah kirinya kali ini kepada Rodriguez, ke belakang lagi kepada Nico, dorong ke tengah kepada Akanji, back pass jauh kali ini kepada kiper Kobel, masih mencari kawan, sangat lambat yang ini dilakukan oleh para pemain Swiss, didorong kali ini ataupun disergap tadi oleh para pasukan dari Qatar, tetapi bola lebih dahulu keluar ataupun tidak jadi penguasaan dari tim Swiss kali ini. Dari sebelah kanan coba merangsek tapi diambil lagi-lagi oleh anak-anak dari Swiss kali ini ke tengah, coba permain dari Swiss, masih kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, arahkan lagi ataupun backheel tadi kepada kali ini pemain nomor 5 Akanji. masih mencari kawan, memasuki menit 55, skor masih 1-0 untuk Swiss. Kali ini sebelah kiri ada Vargas, kali ini Vargas didekati satu pemain dari Qatar, coba kali ini step over yang dilakukan oleh Vargas, tetapi tidak mampu mengelabui penjagaan yang baik tadi dari nomor 5 dari tim Qatar, tapi arahkan lagi ke sebelah kanan. Oh, salah tadi kontrol yang dilakukan oleh para pemain dari tim Swiss, sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari tim Qatar akan dilakukan dari sebelah kiri oleh Lai. Nampaknya angkat kedua tangannya ataupun masih mencari kawan dengan Lai, dorongkan ke depan, tujuh adalah satu pemain tadi, arahkan lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Swiss, ke tengah lagi kepada Akanji. Dari belakang Akanji sudah melewati garis tengah, bahkan seluruh pemain dari Swiss sudah berada di kotak ataupun pertahanan dari tim Qatar. Masih Akanji jauh sekali, kali ini membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss, kali ini coba merangsek, umpanlah tidak jadi, tapi masih ada satu peluang lompat ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Kali ini Afif mencoba lagi membangun serangan cepat, dorongkan lagi ke depan, yang dituju ada satu pemain dari Qatar, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Akanji membuat aliran serangan yang dilakukan oleh Qatar ini tidak terlalu baik. Bung Jupri melihatnya seperti terkurung lagi ini Qatar dengan positioning yang baik juga dari Swiss nih.
2: Ya, memang kalau kita lihat memang terlihat begitu tenang ya para pemain dari Swiss untuk bisa menguasai bola. Mereka tidak ingin juga cepat buru-buru untuk bisa melepaskan umpan-umpan yang pada akhirnya memang menjadi situasinya menjadi lebih sulit buat mereka gitu. Ada potensi melakukan serangan balik buat Qatar, dan kita lihat kendalinya ya, bagaimana di tengah dari kubu Swiss, Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sangat-sangat nyaman dalam menguasai bola. Dan lagi-lagi kita lihat memang Qatar belum banyak perubahan yang dilakukan dengan mengandalkan serangan balik.
0: Ya, sayang sekali tadi upaya dari Qatar coba melepaskan umpan terobosan, namun kembali dapat dipotong oleh barisan pertahanan dari Swiss. Salah satu pemain Qatar kini nampak berduduk dan memegang kaki kanannya. Bola tadi nampaknya berbenturan dengan salah satu pemain dari Swiss, nomor punggung 16 dari Qatar, Bolen Koki. Kita lihat bagaimana tadi ya di pinggir lapangan juga kami melihat kini dua pemain Qatar, nomor punggung 12 dan juga nomor punggung 20, bersiap akan memasuki lapangan pertandingan. Nomor 20 Ahmed Fati Abdullah nampaknya yang sudah bersiap di pinggir lapangan, namun masih menunggu bagaimana kesempatan untuk memasuki lapangan pertandingan. Swiss kini menguasai bola, berada di dekat lingkaran tengah, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencoba bagaimana pemain Zakaria tadi, namun membentuk pemain dari Qatar, mencoba menggiring cepat kini pemain Qatar, nomor punggung 15 nampaknya, sodorkan bola ke depan, dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Ada Granit Xhaka, kapten sebelasan dari Swiss, mencoba kembali membangun serangan di lingkaran tengah. Rodriguez di sektor sebelah kiri ini serang dari Swiss, Rodriguez kirimkan umpan langsung dari kotak penalti, namun lebih dekat kepada pemain Qatar lainnya, jatuh ke kaki pemain Swiss lainnya, mencoba kiri Rodriguez masih ada gas, kirimkan umpan, namun kembali membentur pemain dari Qatar tadi, nomor punggung 5, bagaimana Jasim Gaber tadi yang berhasil memotong atau menghalau umpan crossing dari Swiss tadi, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Vargas, Ruben Vargas akan melakukan tendangan penjuru sisi kanan pertahanan dari Swiss, ngambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja tadi oleh kiper dan juga dibuang oleh Afif, pemain dari Qatar. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Qatar, dan pergantian pemain nampaknya 3 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui yang melakukan nomor punggung 7, 12 dan 20 yang akan masuk menggantikan nomor punggung 13 dari Qatar, Ayub Mohamed keluar, kemudian juga nomor punggung 5 Jasim tadi ditarik keluar, dan juga ada nomor punggung 7 yang bersiap-siap akan melakukan nomor menggantikan nomor punggung 15 namanya Yusuf Abdul Rizak. Tiga pergantian sekaligus nampaknya Bung Jupri dilakukan.
2: Ya, dan kalau kita Yusuf Abdul Rizak yang sebenarnya memang ditugaskan di lini depan ya, terlihat kesulitan memang kalau kita Bung Indra, terlihat kesulitan terisolasi di lini depan, tidak banyak support yang dilakukan, dan kita lihat masuk Bodiaf dan juga Fatih yang memang bisa bermain di lini tengah. Jadi sepertinya memang mereka ingin mencoba untuk bisa lebih dominan di lini tengah, karena terlihat di sini di lini krusial ini kalah ya, kalah, mereka kalah perang di lini tengah, sehingga memang membuat mereka kesulitan untuk bisa paling tidak menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa menciptakan gol penyama kedudukan, Bung Indra.
0: Ya, ini nih, mencoba solusi yang dilakukan oleh pelatih Qatar, Glenn Lopetegui, untuk memecah atau juga

0: untuk juga memperkuat barisan gelandang di babak yang kedua ini. Manuel Akanji menguasai bola di daerah pertahanan Swiss. Manuel Akanji masih dengan tenang menguasai bola, menggiring perlahan, mencari kawannya, mencari Rodriguez di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Swiss, ada juga Vargas di sana, masih Vargas dibayang satu pemain dari Qatar. Bagaimana Miguel tadi terjatuh, Vargas bukan pelanggaran, mencoba melatih dua pemain dari Swiss tadi, dapat direbut lagi oleh Vargas, masih Vargas menguasai bola, dan terjatuh lagi Vargas. Oh, pelanggaran nampaknya. Bagaimana tadi Vargas dijepit oleh dua pemain dari Qatar, salah satunya juga nomor punggung dua tadi, bagaimana Pedro Miguel yang juga sempat menghentikan bagaimana pergerakan dari Vargas dan juga nomor punggung 16 di sana. Bolem Koki tadi, peluang berbahaya atau peluang juga yang bisa diciptakan dari Swiss kini di sisi kanan dari daerah kotak penalti Qatar, yang dilakukan atau dieksekusi oleh Ruben Vargas. Kita nantikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Qatar. Pemain-pemain Swiss ini siap-siap akan menyambut umpan atau tendangan bebas yang dilakukan oleh Ruben Vargas. Konsentrasi, memberikan arahan kepada rekannya, sudah diberikan melalui pendatang, datang lagi kotak penalti, mencoba ditendang, terjadi kemudian di sana, oh dibuang saja tuh, sapu dari barisan pertahanan dari Qatar. Datang lagi, dapat dikuasai, langsung jauh ke depan, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Swiss, mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Bagaimana Dendoyen nampaknya mundur ke belakang, Rani Saka, ada juga pemain, ada Rodriguez kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih pemain-pemain Swiss yang cukup mendominasi bagaimana permainan di babak yang kedua ini. Memasuki menit ke-63, alirkan ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 6 tadi dari Swiss, Zakaria. Namun kembali patah kembali, jadi perebutan di sana, mencoba lagi direbut oleh pemain dari Swiss, namun jatuh di kaki pemain dari Qatar. Sedikit mundur ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri kini, alirkan, mencoba dapat tekanan juga dari pemain-pemain Swiss. Bagaimana leluasa penguasaan bola dari pemain-pemain Qatar.
1: Memasuki menit ke-63, kali ini serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Swiss, tapi belum juga membuahkan hasil. Pergantian tiri dilakukan oleh Qatar juga kali ini belum menemukan tempo yang cepat. Justru kali ini Swiss coba lagi membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Rodriguez bekerja sama bersama Vargas, didekati satu pemain dari Qatar, masih menunggu bola, mendelay mereka menunggu. Kali ini serangan juga yang dilakukan oleh Swiss kepada Akanji tadi, dorong lagi ke sebelah kanan, dibantu oleh pemain lainnya. Kali ini Swiss mencoba lagi merangsak terus ke dalam kotak penalti, tetapi digeser ke sebelah kanan. Kali ini Zakaria back pass lagi kepada Abis Celeste, orong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss, coba membelah ke sebelah kanan. Zakaria kali ini didekati satu pemain juga dari Qatar, akankah coba membelah serangan dari sebelah kanan, dorong lagi sendirian kali ini Zakaria, umpan ke dalam kotak penalti. Oh, ternyata terlebih dahulu keluar lapangan, yang coba tadi juga dihentikan oleh pergerakannya Al-Amin, karena Zakaria tadi ternyata mengenai pemain Al-Amin, sehingga lemparan ke dalam ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang dari Swiss, dan memang mengenai sedikit tadi dari pergerakan ataupun tendangan dari Al-Amin, Homan Al-Amin nama lengkapnya. Dua pergantian juga ataupun satu pergantian dilakukan. Nomor 9 dari Swiss ini masuk, Johan Mazambi. Kita nantikan, sementara ini ada tendangan sudut dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Vargas ke atau siapa gerangan, karena dengan kaki kiri nampaknya oleh Rodriguez, sang eksekutor dari tim Swiss, sudah ancang-ancang kali ini melengkung ke dalam kotak penalti ke mulut gawang. Ditinju di udara tadi oleh kiper dari tim Qatar, Abu Danda. Kali ini masih dari sebelah kanan, masih pemain-pemain dari Qatar. Afif nampaknya coba lagi usir ke depan, bermain 1-2, didorong sedikit tadi sehingga wasit melihat pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain Swiss, dan memasuki 65, banyak perubahan dilakukan Bung Jupri, tapi hasilnya katanya nampak masih belum ada peluang yang cukup bagus nih.
2: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar ya, kalau kita lihat memang sangat-sangat rapi permainan dari Swiss, dan terlihat bagaimana saat mereka kehilangan bola mereka langsung melakukan high press, artinya

0: justru menekan sejak di area permainan lawan. Dan ini yang memang membuat para pemain dari Qatar kebingungan ya, karena beberapa kali kita lihat justru ada bola yang bisa direbut di area permainan sendiri dan itu menjadi ancaman. Dan sampai sejauh ini kita lihat memang para pemain dari Swiss terutama di sisi sayap mereka ya, bagaimana begitu dinamis tadi gerakan Ruben Vargas, kemudian juga Dandoya dibantu oleh Ricardo Rodriguez, dan juga di kanan ada Denis Zakaria. Jadi memang kita lihat jarak antar pemainnya juga benar-benar rapat dan praktis, memang tidak ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Qatar. Meskipun tadi sudah ada pergantian 3 pemain mencoba untuk lebih kuat di tengah, tapi sejauh ini memang masih kesulitan buat para pemain dari Qatar untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, terutama sejak awal babak kedua tadi.
1: Ya, termasuk ini peluang terbaru ya, dengan tendangan yang memang dilakukan oleh Granit Xhaka. Jadi second line juga menang ya ini dari Swiss juga ya. Betul. Kalau kita melihat ya, Bung.
0: Iya, betul. Dan kalau kita lagi-lagi ini peluang kedua dari Granit Xhaka, upaya tembakan dari luar kotak penalti, dan ini lagi-lagi membuat memang situasinya menjadi berat ya buat Qatar, karena praktis memang mereka benar-benar didominasi. Bahkan kalau kita bicara possession, mereka sudah sampai 30% pemain main dari Qatar. Dan syukur-syukurnya, untungnya mungkin buat Qatar adalah kabar baiknya, mereka sejauh ini baru ketinggalan cuma 1-0
1: yeah.
0: Karena kalau kita tadi Abu Nada sudah kerja keras di babak pertama, di babak kedua juga beberapa ancaman juga datang. Jadi kalau saya pikir memang pilihan paling masuk akal adalah buat Qatar sekarang bisa menciptakan penyamakan kedudukan, bisa dapat satu poin aja di pertandingan kali ini, saya kira sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik.
1: Kalau melihat dari daftar susunan pemain atau cadangan, siapa lagi yang mungkin bisa menjadi kartu truf dari Qatar untuk memang menyamakan kedudukan?
0: Ya, kalau kita sebenarnya ya ini sudah pemain-pemain terbaik ya yang sudah bisa dihadirkan oleh pemain-pemain dari pelatih Julen Lopetegui ya. Tapi ya ini kan soal bagaimana kolektivitas dari permainan dari Qatar yang kita lihat memang tidak jalan. Dan kita lihat juga ini saat hydration break, bagaimana juga pelatih Julen Lopetegui juga
1: keras sekali
0: ya, sangat keras ya, karena memang ya timnya butuh perubahan, dan lagi-lagi perubahan itu belum terjadi sejauh ini. Dan kalau buat Qatar ya sekarang mereka praktis tinggal dipaksa untuk lebih banyak bertahan. Dan Swiss yang cukup disayangkan memang buat mereka adalah mereka tidak bisa menciptakan gol kedua yang paling tidak bisa kill the game, yang bisa bisa menentukan hasil pertandingan. Jadi kalau mereka bisa menciptakan gol kedua, saya kira pertandingan akan bisa lebih nyaman lah buat para pemain dari Swiss.
1: Tapi terbukti Swiss dengan meskipun unggul, dia tidak mengundurkan serangan justru ya.
0: Ya betul, kalau kita malah masuk tadi ya, kalau kita pemain baru dan pemain muda yang diharapkan, kalau Mas Zambi ya,
1: yeah.
0: Pemain muda yang kita tahu memang menjadi harapan juga dari kubu Swiss di depan. Dan lagi-lagi masih kita lihat juga masih ada Okafor juga, jadi pilihannya masih cukup banyak. Embolo kita lihat juga sebenarnya kalau di babak kedua ini tidak terlalu banyak dia bisa beri kontribusi, tapi ya itu tadi karena dua winger mereka sangat-sangat hidup, jadinya memang sangat-sangat sulit juga buat para pemain dari Qatar untuk bisa melakukan penjagaan yang sempurna.
1: Bahkan terhitung sejak gol saja tadi Embolo tidak terlihat lagi ya,
0: ya praktis dengan di luar gol penalti ya.
1: Ya, memasuki menit ke-70, hydration break sudah dilakukan. Kali ini kedua tim sudah bersiap lagi untuk memainkan sisa menit 20 menit lagi di babak kedua ini. Sangat lagi, dan Swiss kali ini masih unggul 1-0, tendangan Qatar masih 0, dan ini memang masih terus dikejar angkanya, karena sekali lagi tadi sudah dilakukan beberapa pergantian yang dilakukan oleh Qatar agar memang juga mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini sudah di dalam penguasaan oleh kiper dari Qatar sendiri, Abu Nanda. Kita nantikan Abu Nanda masih mencari ataupun menunggu instruksi dari peluit wasit. Nampaknya wasit masih menunggu instruksi terlebih dahulu, sementara waktu masih terus berjalan di menit ke-70 ini. Tapi apakah gerangan yang terjadi, karena memang sampai saat ini goal kick ataupun tendangan sudah dilakukan, dan cepat kali ini ke sebelah kanan pemain Qatar. Kali ini coba lagi umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi para pemain dari Swiss dan juga Qatar, diambil kali ini oleh Afif, terus melangsung. Kali ini Afif masih mengirim bola umpan ke sebelah kiri. Oh, baik sekali tadi Akanji menghentikan pergerakan bola, arikan ke sebelah kiri. Ada Rodriguez kali ini, coba lagi ke depan kepada Vargas berbantu kali ini ke tengah lagi, mendelay lagi bola. Nampaknya para pemain dari Swiss tidak terlalu terburu-buru untuk bisa menyerang lagi ke serangan ataupun ke kotak dari pertahanan tim Qatar. Santai-santai saja pemain Swiss, alihkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez, hampir tadi keluar dari kontrolnya. dorong lagi para pemain dari Swiss, coba lagi ke tengah, masih ke, menusuk kali ini dari belakang, coba lagi kontak penalti, tendangan kaki kanan, oh, tapi masih bisa lagi-lagi dihentikan pergerakannya oleh para pemain Qatar sehingga masih belum menambah keunggulan hingga babak kedua ini.
2: Ya, upaya dari Qatar terus dilakukan di babak yang kedua ini, namun masih cukup solid tadi bagaimana permainan atau pertahanan dari Qatar tadi menutup bagaimana pergerakan dari pemain Swiss, mencoba kini membangun serangan kembali. Pemain Qatar mundur ke belakang, Abu Nahda melebar ke sektor sebelah kanan. Punggung 16 dari Qatar angkat langsung jauh ke depan, namun tidak ada kawan di sana, lebih dekat kepada pemain dari Swiss, sodorkan kepada Kobel. Pemain jaga gawang dari Swiss tadi, Granit Xhaka, melebar ke sektor sebelah kiri, menemui Rodriguez di sana, bersama lagi kembali kepada Xhaka, melewati garis tengah Xhaka, umpan ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Nomor punggung 20, sodorkan lagi kepada Hafiz, melebar di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, mencoba melewati satu pemain tadi, Manuel Akanji, namun tidak bisa melewati pemain Swiss Afif yang nampaknya juga cukup frustasi tadi melewati salah satu pemain Swiss. Belum ada peluang berbahaya yang kembali diraih oleh Qatar hingga menit ke 72 babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada pemain Qatar tadi menghalau namun tidak jelas arahnya, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel, sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji, perlahan menggiring bola. Manuel Akanji, nomor punggung 5 dari Swiss ini, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih lirik ke kanan, berikan saja kepada Nico tadi, sodorkan seperti siapakah ke tengah, ada juga di sisi kanan ada Zakaria kini, nomor punggung 8 di sana Remo Fruler, sodorkan mundur ke bagaimana Manuel Akanji, melebar ke sisi kiri menemui Rodriguez, kerjasama dia nomor 17 ada Vargas, Ruben Vargas ke tengah kembali menemui Remo Fruler, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola perlahan, pemain-pemain dari Swiss, nomor punggung 6 Degaria tadi, melebar ke sektor sebelah kanan, bersama 1-2 dia, namun kembali kepatah di kaki pemain Qatar, mencoba sodorkan lagi sektor sebelah kiri, berbahaya, ya dikepung tadi oleh dua pemain, mencoba keluar dari tekanan pemain Swiss yang langsung tidak memberikan ruang bagi pemain-pemain Qatar untuk berkembang di daerah pertahanannya sendiri. Nomor punggung 16 tadi, sodorkan lagi ke tengah pada Ahmed tadi, angkat langsung jauh ke depan, melebar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Bagaimana pemain Qatar kini menguasai bola, kotak atik dia bagaimana pemain, melewati dari kotak penalti, bukan pelanggaran, pasti terjadi perebutan, bisa dibayangi oleh 4 pemain Swiss yang mengurung tadi. Ahmed mundur ke belakang, lepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana nomor punggung 12 dari pemain Qatar tadi yang masuk di babak kedua ini, Karim Bodiaf, namun masih melambung di atas mistar gawang. Swiss kini mencoba lagi, sodorkan jauh ke depan, mencoba menemui pemain berbahaya, saudara-saudara. Ada Vargas di sana, masuk di kotak mati, masih Vargas, lewat tendangan, oh, ditepis lagi pemain atau penjaga gawang dari Qatar tadi, upaya dari Vargas dengan kaki kanannya hampir saja menciptakan gol kedua bagi Swiss, namun sayang berhasil ditepis dan diamankan oleh barisan pertahanan dari Qatar. Kembali datang lagi bagaimana gelombang serangan mencoba dibangun kembali oleh pemain Swiss. Nomor punggung 9 saya berikan umpan terobosan berbahaya. Oh, hampir saja bagaimana sentuhan dari pemain Swiss tadi, nomor punggung 7 di sisi kiri atau sisi kanan maksud kami, pertahanan dari Swiss, namun masih belum menemui sasaran dan juga menciptakan gol bagi Swiss di babak yang kedua ini. Kembali Qatar mencoba bangun serangan, sodorkan lagi bola ke depan, menemui Afif tadi, bukan pelanggaran meski terjadi benturan tadi dengan Rodriguez, melebar ke sektor sebelah kiri lini serangnya, mencoba Qatar mendekati daerah pertahanan dari Swiss, nomor punggung 12 di sana mundur ke belakang kembali. Ada Ahmed di sana masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Dan nomor 14 dari Qatar dibayangin dengan ketat tadi oleh pemain dari Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor 16 di sana. Afif kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang. Cukup kesulitan nampaknya para pemain-pemain Qatar untuk mengembangkan permainan, Bung Jupri.
0: Ya, dan kalau kita lihat memang sejauh ini belum terlihat ya. Artinya kalau kita lihat mereka sangat sulit untuk bisa masuk ya. Begitu. Sebenarnya kalau para pemain Qatar bisa keluar dari pressing tadi, pressing di area permainan mereka sendiri, mereka akan bisa mendapatkan peluang. Karena kita lihat memang ada jarak ya, ada gap yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Tapi memang sejauh ini masih sangat rapi ya pressing dilakukan oleh para pemain Swiss. Dan terlihat juga ada perubahan juga dari pelatih Swiss Murat Yakin tadi dengan masuknya Manjambi dan menggantikan Doye. Tadi Doye kita tahu lebih banyak beroperasi di sisi kanan, tapi kemudian Manjambi bermain agak lebih ke dalam ya, bermain lebih di tengah, support untuk memberikan support pada Brel Embolo. Dan ini tadi kerjasama yang baik juga tadi, bagaimana terupas umpan terobosan diberikan oleh Manjambi, hampir tadi bisa dikonversi menjadi gol oleh Brel Embolo.
2: Ya, betul sekali, upaya lagi datang dari Swiss. Ada Rodriguez coba bersama dengan Vargas di sektor sebelah kiri, diserang dari Swiss, mundur ke belakang. Noel Akanji kedorkan lagi ke tengah, kirimkan langsung jauh ke depan menemui Vargas, namun bola terlalu deras, tidak mampu dijangkau oleh Ruben Vargas dan hanya bergulir di sisi kanan gawang dari Swiss.
1: Pergantian langsung dilakukan oleh Qatar, menjawab juga kontra strategi yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-77 ini. Dua pemain ini nomor 23 harus langsung digantikan untuk pada babak kedua ini. Asim Madibo dengan memasukkan pemain nomor 26 dari Qatar. Ini ada Muhammad Nasser Al-Manai. Al-Manai kali ini coba lagi tendangan. Oh, dua pemain, satu lagi pemain nomor 11 dimasukkan untuk menggantikan, oh maksud kami dari pemain Swiss ya, nampaknya Vargas langsung digantikan oleh pemain nomor 23, ya ini pemain dari Swiss, ya ini Zeki Amoduni akan menggantikan atau beroperasi dengan kontra strategi juga yang dilakukan oleh pemain Swiss. Kali ini Qatar dari sebelah kiri coba lagi merangsak ke pertahanan yang dilakukan oleh Swiss, tetapi lagi-lagi pertahanan yang sangat solid. Bagaimana jarak antar lini juga baik sekali Swiss untuk bisa menjaga pergerakan penyerang-penyerang handal dari Qatar. Ke sebelah kanan kali ini pemain yang masuk di babak kedua ini coba lagi ke tengah, pendekan ini kepada nomor 4 dari tim Qatar. Masih para pemain Qatar dari tengah bermain 1-2 dan terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan pemain yang baru masuk ini nomor 26 ini Muhammad Nasser Al-Manai, sehingga bolanya tidak menemui sasaran. Dan kalau melihat Bung Jupri, ini juga bagaimana keberhasilan Akanji, bahkan tiga pemain belakang termasuk Akanji ini mungkin motivasinya karena sudah menempatkan Scudetto bersama Inter.
0: Ya, kalau kita lihat memang terlihat nyaman ya, artinya aliran bolanya juga sangat enak dari para pemain dari Swiss. Dan itu tadi bagaimana juga chemistry ya, artinya kalau kita bicara chemistry-nya sudah sangat terjalin dengan baik, sehingga memang pergerakan tanpa bolanya juga benar-benar terarah. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Swiss terlihat begitu nyaman di pertandingan ini. Terlepas memang belum ada gol kedua, tapi kita lihat bagaimana begitu banyak peluang yang mereka ciptakan tadi. Bahkan Ruben Vargas juga sayangnya kita lihat akurasinya ya, akurasi tembakannya belum terlalu baik. Dan kalau kita di kubu Qatar yang menarik, mereka tidak memasukkan Mohamed Muntari dan juga Almus Ali. Padahal kita tahu juga ini dua pemain depan yang dalam situasi tertinggal biasanya kecenderungannya adalah tim menambah ya, menambah pemain depan dengan harapan memang bisa menciptakan gol ke gawang lawan. Tapi kita lihat sejauh ini memang pelatih Julian Lopetegui lebih memilih untuk menambah pemain di lini tengah gitu. Meskipun memang ada satu pergantian tadi, kita lihat pemain nomor 7 masuk menggantikan Abdul Isak ya tadi di pertengahan babak kedua. Tapi di luar itu kita lihat memang masih belum terlalu terlihat berani ya untuk bisa menambah pemain di lini depan untuk bisa memberikan tekanan kepada para pemain dari Swiss.
1: Ya, 10 menit lagi waktu normal di babak kedua ini akan berakhir, namun kali ini Swiss terus membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini coba lagi Rodriguez menusuk ke tengah, bermain 1-2 bersama kapten keselamatan Gani Saka, tapi kali ini dari belakang pemain yang baru masuk. Tendangan jarak jauh tadi dicoba oleh pemain Johan Mozambi, jaraknya memang cukup jauh 35 meter, tapi sekali lagi akurasinya sedikit lagi, berada beberapa meter dari kanan gawang yang dijaga oleh Abu Dan, satu pemain ataupun kiper ini Abu Nada, hampir saja menambah keunggulan ataupun kill the game ya, yang memang meskipun 10 menit terakhir ini tapi akan menjadi yang cepat bagi tim Qatar. Kali ini masih Qatar dari sebelah kanan, coba lagi membangun serangan, tetapi sekali lagi pressing yang dilakukan oleh pemain Swiss, bahkan Rodriguez tadi terus mengikuti pemain belakang dari tim Qatar, sehingga hanya menghasilkan lagi tendangan gawang bagi tim Qatar. Dari sebelah kiri lagi kali ini Qatar mencoba lagi mengobrak-abrik pertahanan dari tim Swiss, tapi dicuri dengan baik oleh para pemain tim Swiss. Dari sebelah kanan Zakaria kali ini coba lagi membantu umpan ke sebelah kiri, lagi-lagi pemain yang berada di depan, tapi lagi-lagi dicuri oleh para pemain dari tim Qatar, sehingga bola kali ini justru jatuh lagi kepada pertahanan yang digalang oleh para pemain dari Swiss. Kapten kesebelasan kali ini ataupun disodorkan lagi Johan Mozambi tadi, back pass lagi jauh, seluruh pemain dari tim Swiss sudah berada di pertahanan dari Qatar. Kali ini Mozambi lagi coba memberikan lagi tadi, maksudnya ke sebelah kiri kosong, tetapi lebih memilih ke belakang. Satu pemain dari Swiss bermain lagi kali ini, Mozambi bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, coba lagi menusuk, tetapi dicokel terlebih dahulu, namun satu pemain Swiss kali ini lolos. Umpan lagi ke sebelah kanan di dalam kotak penalti, Zakaria tendangan, maksudnya umpan masih terhadang oleh pemain dari Qatar, sebarkan lagi ke belakang, coba lagi angkat kali ini para pemain dari Swiss. Oh, baik sekali satu pemainnya ini, Zakaria lolos. Apakah Zakaria mengumpan, tetapi lebih baik memilih ke belakang kembali untuk membangun lagi serangan. Dorong lagi kepada Zakaria, giring lagi kaki kanan, bermain 1-2. Kali ini masih para pemain dari Swiss terus mengurung pertahanan yang dilakukan oleh Qatar hingga menit ke-83 ini. Dari tengah, satu pemain Akanji sudah masuk kali ini, masuk pemain 1-2, tetapi lagi-lagi dipotong dengan baik oleh pemain Qatar, sehingga pupus lagi serangan yang dibangun oleh pemain dari Swiss.
2: Upaya lagi dilakukan kini oleh pemain Qatar, coba menguasai bola, namun kembali dapat direbut lagi, berbahaya saudara, terjadi perebutan, dapat kembali dilakukan atau direbut bola oleh pemain Qatar. Afif coba menggiring cepat permainan, sodorkan bola ke depan, namun kembali lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel tadi. Swiss kini menguasai bola, Manuel Akanji sodorkan lagi kerjasama dengan Granit Xhaka, sodorkan beri umpan ke depan, ada Mozambi nampaknya, masih, oh sayang kontrol yang kurang cermat tadi dari punggung 7, bagaimana Ibriel Embolo maksud kami tadi, hampir saja tadi menciptakan peluang yang berbahaya, namun kontrol yang kurang cermat dari Ibriel Embolo tadi. Qatar mencoba menguasai bola, lepaskan jauh ke depan, tapi melenceng keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Swiss, masih di sisi kanan lini serangnya, mencoba lagi sodorkan perlahan Manuel Akanji kepada Remo Fuller, masih memainkan bola dengan tenang, berputar-putar dia mencari kawan yang bebas. Sodorkan kepada Mozambi, melebar kepada Zakaria, masih Zakaria mencoba menggiring, sodorkan bola ke depan, datang lagi Mozambi, lepaskan tendangan, membentur lagi bagaimana pemain dari Qatar yang begitu rapat menutup pergerakan dari pemain-pemain dari Swiss, mundur bagaimana upaya dari Qatar untuk bertahan dengan rapi di bawah tekanan dari Swiss yang terus menguasai bola dan melakukan gempuran sektor sebelah kiri dan juga kanan pertahanan dari Qatar. Adik Nico Sodokan pendek saja kepada Manuel Akanji. Sodokan melebar kini kepada Rodriguez. Masih Rodriguez kerjasama dengan nomor punggung 23 yang masuk di babak yang kedua ini. Namun pelanggaran terjadi. Bagaimana penguasaan bola yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi dari Swiss, Zeki Amdoni. Hasilkan tendangan bebas sudah dilakukan dengan cepat. Sodorkan lagi. Oh, salah pengertian tadi maksudnya diberikan kepada Granit Xhaka, dikuasai oleh pemain Qatar. Afif sodorkan bola ke depan, mencoba mengisi sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Swiss mundur ke belakang kembali dengan Ahmed, kembali ke bagi Afif, melebar ke sisi kanan. Kerjasama 1-2 masih Afif. Bagaimana Ahmed juga membantu. Coba kini pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola. Ahmed sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Swiss lepaskan umpan ke depan kotak penalti, namun dihalau tadi. Datang lagi Afif, berbahaya. Masih Afif, masih Afif. Oh, lepaskan tendangan namun berhasil dikuasai oleh Gregor Kobel tadi, jaga gawang dari Swiss. Upaya dari Qatar tadi untuk melepaskan umpan di depan mulut gawang dari Swiss. Tenang masih. Pemain Swiss menguasai bola. Kodorkan kepada Granit Xhaka, mundur ke belakang. Ada Manuel Akanji, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez, kodorkan bola ke depan pada Embolo tadi. Ya sama, namun terlepas penguasaan bola. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang. Abu Nada melebar kini, pemain-pemain Qatar mengisi sektor sebelah kanan, mencoba direbut tadi oleh pemain Swiss. Pelanggaran nampaknya tadi, punggung 23 nampaknya, Zeki Amdoni yang mencoba merebut bola, mendapatkan tackling dari pemain Qatar nomor punggung 16 nampaknya di sektor sebelah kanan tadi. Hasilkan tendangan bebas kini nampaknya bagi Swiss. Ya, di pinggir lapangan kami juga melihat terjadi kembali pergantian pemain dilakukan oleh Qatar dan juga beberapa pemain Swiss yang juga masuk. Ed Nelson Junior keluar, digantikan oleh Hassan Al-Haidos. Kemudian juga Rodriguez juga nampaknya digantikan. Ada setidaknya dua pemain yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini dari kubu Swiss. Bagaimana Fleur dan Rodriguez ditarik keluar, masuk Jasari dan juga Moheim, nomor punggung 14 dan nomor punggung 2. Sodorkan lagi, mundur ke belakang. Melaka Kanji bersama dengan Moheim, melebar ke sektor sebelah kanan, namun tidak mampu dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Swiss tadi di sisi kanan pertahanan dari Qatar. Lemparan ke dalam saja bagi Qatar, sodorkan ke depan tadi, terjadi perebutan di sana. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pemain-pemain Qatar. Mencoba kepada Ahmed tadi, melebar ke sektor sebelah kiri. Datang lagi Afif, kini nampaknya menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Masih Afif, kerja sama 1-2, lepas ke tendangan, goals. Tendangan dari nomor punggung 7 dari Swiss, dari Qatar maksud kami, namun masih dengan mudah ditangkap oleh Gregor Kobel, sehingga ini menjadi peluang, salah satu peluang emas sebenarnya di babak yang kedua ini, Bung Jupri ya, dari ya, Qatar.
0: Betul, kalau kita peluang dari Al-Aladin ya. Jadi memang tembakannya masih terlalu lemah. Dan lagi-lagi memang kita lihat bagaimana kiper dari Swiss, Gregor Kobel, yang memang tidak terlalu banyak bekerja di pertandingan kali ini. Karena permainan yang sangat-sangat baik kita lihat dibangun oleh para pemain dari Swiss. Bukan hanya saat mereka menguasai bola, tapi bagaimana pergerakan para pemain mereka saat melakukan pressing, saat melakukan pergerakan tanpa bola. Ini yang memang membuat para pemain dari Qatar benar-benar kesulitan.
1: Ya, memasuki kotak penalti kali ini. Sudah coba lagi. Oh, maksudnya tadi Zakaria memberikan umpan datar tetapi tidak ada yang menyongsong di mulut gawang dari Qatar. Hampir saja tadi Swiss menambah keunggulan dan kill the game, karena kita lihat sekilas tadi memang tambahan waktu sekitar 7 menit kah. Kini waktu yang cukup banyak bagi 6 menit ternyata tambahan waktu di babak kedua ini. Bagaimana Qatar harus bisa terus mengejar ketertinggalan dari Swiss. Kita nantikan, sementara banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh para pemain dari kedua kesebelasan. Kontras strategi dilakukan, dan memang dengan beberapa peluang ini termasuk tadi beberapa kejadian juga mampu kali ini dilakukan, tetapi kembali ke lapangan para pemain Swiss coba membangun serangan, diusir lagi oleh pemain Qatar tadi nomor punggung 8 tadi. Coba lagi kali ini Qatar dari sebelah kanan menusuk lagi kali ini Mozambi ataupun satu pemain, tapi terbentur lagi pergerakan dari anak-anak Qatar. Coba lagi terus bergulir memainkan ini 1-2 masih kata ataupun Swiss, umpan lagi membelah kali ini ke sebelah kiri, coba lagi di depan kotak penalti, tendangan kaki kanan membentur lagi tembok yang dilakukan oleh Qatar. Sementara tadi Akanji memang sangat-sangat tangguh, bahkan Akanji langsung keluar mengepres nih Bung Jupri.
0: Ya, kalau kita memang pressingnya ya, pressing yang dilakukan oleh para pemain Swiss memang sangat-sangat baik di pertandingan kali ini, dan itu yang memang menjadi kunci juga di keunggulan untuk Swiss sejauh ini. Dan kalau kita lihat ya, hanya beberapa kali memang ada momen di mana para pemain Qatar bisa keluar ya dari pressing, dan begitu memang mereka bisa keluar dalam situasi yang terus ditekan, mereka bisa menciptakan peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana umpan kuncinya ya, kadang-kadang umpan key passes-nya saat mereka punya momentum justru memang tidak terlalu baik juga. Itu yang memang akhirnya menjadi kendala buat para pemain dari Qatar untuk bisa paling tidak lebih banyak memberikan ancaman kepada ke gawang dari Swiss.
1: Ya, menit-menit setan ini disebutnya, karena memang konsentrasi harus sangat-sangat tinggi, di mana kelelahan juga sudah menghinggapi kedua kesebelasan, di mana juga tadi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain dari Swiss. Sementara Qatar terus bertahan, kali ini Swiss coba lagi membangun serangan umpan menarik sekali kali ini ke lapangan penalti, ditangkap di udara oleh kiper dari Qatar, mencari kawan. Kiper dari Qatar ini dengan jersey nya berwarna kuning-kuning memberikan arahan agar juga tetap melebar, karena memang sekali lagi pressing yang dilakukan oleh Swiss ini sangat-sangat tinggi, sampai memang para pemain tadi dari Qatar tidak mampu mengontrol bola. Oh, tapi kali ini dicuri oleh pemain Qatar dari sebelah kanan, pemain yang baru masuk tadi hampir saja menerobos dari sebelah kanan, Mohamed Nasser Al-Manai. Soalnya lemparan ke dalam kali ini, back pass ataupun jauh ke belakang lagi pada Pedro ataupun satu pemain dari Qatar, Pedro Miguel. Dorong lagi ke pemain nomor 16, back pass jauh kepada Abu Nada. Geser lagi, masih para pemain Qatar seperti terkurung di pertahanan sendiri, karena memang barisan pertahanan yang dilakukan oleh Swiss lagi-lagi mampu mementahkan. Tapi satu peluang kali ini coba dijaga tadi dengan baik oleh Akanji, sehingga menyebabkan lemparan ke dalam lagi untuk tim Swiss. Sangat baik tiga back yang berada di belakang Swiss ini, Bung Jupri ya.
0: Ya, dan kalau kita memang Akanji ya menjadi pemimpin di situ, bertugas sebagai leader yang mengkoordinir ya bagaimana pertahanan dibangun oleh para pemain dari Swiss. Dan terlihat juga memang kedalaman tim ya, kedalaman tim dari Swiss juga sangat-sangat baik, dan itu yang terlihat bagaimana pergantian pemain yang mereka tidak menurunkan kualitas tim.
1: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss yang memang menjadi kasus yang semenjak ataupun menit-menit akhir, kata-kata saya memang Bolam Koki mampu mencatatkan dirinya penyama kedudukan di sisa 2 menit akhir babak kedua ini. Gimana Bung Jupri?
0: Ya, dan kalau kita lihat bukan pemain depan yang mencetakkan gol, tapi kita lihat justru kapten tim mereka Bolam Koki yang berhasil melepaskan sundulan ya, sundulan yang sangat baik, dan bagaimana juga crossing tadi dari sisi kiri serangan. Dan kita lihat juga bagaimana Koki yang masuk ya, yang membantu, karena memang menit-menit akhir tidak ada pilihan selain memang mengambil keputusan untuk membantu serangan, dan akhirnya memang terbayar lunas bagaimana kalau kita lihat akhirnya serangan yang sangat baik.

Pendengar pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti suara redaksi di si Minggu 14 Juni 2026.

saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 14 Juni 2026 diantaranya, Nur Widayati kampanyekan pengurangan sampah rumah tangga di Fakfak, 6 armada dioptimalkan layani pengangkutan sampah di 3 distrik, distrik minta PLT Sanggram kawal aspirasi warga maksimal, RRI Fakfak dukung sosialisasi peringatan Islam masuk di Papua, kuota terbatas MTs Negeri Fakfak terima 192 siswa, penerimaan BLT Kampung Tanama tahun ini bertambah, dan di akhir kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Minggu 14 Juni 2026 yang disampaikan petugas.

0: Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fak-Fak, Nur Widayati Samandahlan, mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui pemanfaatan bank sampah dan kebiasaan memilah sampah dari rumah tangga. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dipusatkan di ruang terbuka hijau RTH Ma'ruf Amin Kabupaten Fak-Fak. Dalam kesempatan tersebut, Nur Widayati mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Fak-Fak telah memiliki bank sampah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menukarkan berbagai jenis sampah bernilai ekonomi menjadi uang. Menurutnya, keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi dalam mengurangi volume sampah yang terus meningkat. Ia menjelaskan botol plastik menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fak-Fak. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler saat beraktivitas di luar rumah.
1: Kita ini sekarang sudah ada bank sampah. Seperti ini, botol-botol bekas, sebenarnya bank sampah sudah menerima untuk dijadikan uang. Jadi kalau adik-adik misalnya melihat botol-botol ini di jalanan, bisa diambil untuk dijadikan uang. Karena botol-botol ini adalah penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fak-Fak juga. Dan biasakan untuk membawa tumbler kemana-mana sekarang. Dan kalau yang mama lihat, kalau orang duduk-duduk nongkrong di sepanjang RTH, pasti kalau bubar nongkrong ada sampah, jejak sampah yang ditinggalkan. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kembali kepada diri masing-masing. Biasakan sekarang untuk memilah sampah juga di rumah tangga. Seperti minyak jelantah, yang di rumah sering membuang minyak jelantah, mulai sekarang dikumpulkan, setorkan ke bank sampah, akan dijadikan uang itu. Termasuk juga karton, kertas buku-buku dan sebagainya. Jadi mulai sekarang biasakan untuk memilah sampah di rumah tangga. Sampah terbanyak itu dihasilkan dari sampah rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga sudah bisa memilah sampah mana yang bisa di-store ke bank sampah dan sampah mana yang tidak bisa di-store ke bank sampah, nanti sampah itu akan mulai lama-lama akan mengecil. Dan kalau bisa mungkin Kabupaten Fak-Fak ini tidak lagi mempunyai TPA karena semua sampah bisa dikelola lagi, didaur ulang lagi. Masalah sampah ini kita kembali ke diri kita masing-masing. Buanglah sampah pada tempatnya karena sampah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita semua tidak bisa merubah sifat dan karakter seseorang. Dan semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, Fak-Fak semakin bersih dan masyarakatnya semakin bisa membuang sampah pada tempatnya dan sadar bahwa kebersihan itu adalah milik bersama. Dan semoga dukungan dari OPD-OPD terkait bisa mendukung program-program seperti ini.

0: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPRU AKP Kabupaten Fakfak menetapkan jam operasional pengangkutan sampah di 3 distrik wilayah perkotaan sebagai upaya meningkatkan kebersihan lingkungan dan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPRU AKP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan kebijakan tersebut telah mulai diberlakukan beberapa hari lalu. Menurutnya, penetapan jadwal operasional dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan waktu pembuangan sampah dengan jadwal pengangkutan yang telah ditentukan. Ia menjelaskan pada rentang waktu tersebut, petugas kebersihan akan melakukan kegiatan pengangkutan sampah di sejumlah titik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sampah yang telah dibuang waktu dapat segera diangkat sehingga tidak menumpuk dan mengganggu kebersihan kota.
1: Ini memang benar, pada beberapa hari lalu kami sudah membuat jam operasional untuk pengangkutan sampah, yang mana harapan kami bahwa sebelum jam operasional, yaitu dari jam 5.15 sampai jam 9, ini dengan harapan masyarakat pada jam-jam tertentu sudah dapat membuang sampah pada TPS maupun pada sisi kiri kanan jalan gitu. Karena di jam-jam itulah yang petugas kami melakukan operasional pengangkutan sampah. Di luar dari jam itu, tentunya kami hanya bisa menyarankan kepada warga masyarakat untuk dapat membuang sampahnya pada TPS yang tersedia atau bisa dapat menumpuk pada pekarangan rumah. Tidak diperkenankan untuk diletakkan di sisi kiri kanan jalan.

0: Pemerintah Distrik Fafak Timur berharap pelaksana tugas PLT Kepala Kampung Sanggram yang baru dapat segera menjalankan tugasnya dengan baik. Harapan tersebut terutama berkaitan dengan pengawalan aspirasi masyarakat menjelang pelaksanaan musyawarah tingkat kampung dan tingkat distrik. Hal itu disampaikan Sekretaris Distrik Fafak Timur Munawi Rengen saat diwawancarai RRI di Pemda Fafak pada Kamis 11 Juni 2006. Menurutnya peran PLT Kepala Kampung sangat penting dalam memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Ia menjelaskan berbagai usulan masyarakat nantinya akan dibahas melalui forum musyawarah kampung. Hasil pembahasan tersebut kemudian akan dibawa ke tingkat distrik sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Ia berharap PLT Kepala Kampung Sanggram mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, setiap kebutuhan dan persoalan warga dapat teridentifikasi serta ditindaklanjuti secara tepat. Selain mengawal aspirasi masyarakat, PLT Kepala Kampung juga diharapkan dapat memastikan jalannya roda pemerintahan kampung tetap berjalan normal. Stabilitas pemerintahan dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan. Sekretaris Distrik juga menekankan pentingnya percepatan tahapan pemilihan kepala kampung definitif di Kampung Sanggram. Menurutnya, proses tersebut perlu segera direspon agar masyarakat dapat memiliki pemimpin definitif sesuai mekanisme yang berlaku.
1: Harapan kami dari distrik, saya selaku Sekretaris Distrik Fafak Timur, kepada pelaksana tugas Kepala Kampung Sanggram yang baru untuk mengawal dan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Kampung Sanggram, dan tentunya PLT Kepala Kampung Sanggram merespon cepat untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Sanggram yang baru nanti.

0: Panitia peringatan ke-660 tahun masuknya Islam di Tanah Papua melakukan sosialisasi bersama Kepala LPPR Rifakfak dan Ketua Tim Pemberitaan LPPR Rifakfak pada Senin 8 Juni 2026 di LPPR Rifakfak. Pertemuan tersebut berlangsung sebagai upaya memperkuat publikasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan bersejarah tersebut. Ketua Panitia Peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua, Wahidin Puarada, memaparkan sejumlah agenda yang telah disiapkan panitia. Berbagai kegiatan sosial, keagamaan dan perlombaan akan digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan pentingnya dukungan media untuk menjangkau masyarakat secara luas. Menurutnya, keterlibatan media sangat menentukan keberhasilan sosialisasi kegiatan.
1: Mendiskusikan dan kita sepakat bahwa sosialisasi itu sangat penting. Karena kalau tidak banyak orang dengar informasi kegiatan itu, ya pasti tidak banyak orang yang datang. Jadi saya bilang sama teman-teman, kita buat semacam tagline itu, kegiatan ini harus menjadi semesta pembicaraan orang se-Fakfak. Jadi jangan ada, kalau semesta pembicaraan semua orang bicara karena mereka sudah dengar dari siapa saja, lihat-lihat.

0: Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak telah melaksanakan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026-2027 sejak Maret 2026. Pelaksanaan lebih awal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan keterbatasan daya tampung serta mengantisipasi tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di MTs Negeri Fakfak. Kepala MTs Negeri Fakfak, Laboisi, mengatakan kebijakan penerimaan lebih awal diberikan oleh kantor wilayah Kementerian Agama kepada madrasah yang memiliki potensi jumlah pendaftar cukup besar. Dengan demikian, proses seleksi dapat dilakukan secara lebih tertib sebelum jadwal reguler PPDB dimulai. Ia menjelaskan alasan utama pelaksanaan PPDB lebih awal adalah keterbatasan ruang belajar dan jumlah rombongan belajar atau rombel yang tersedia di sekolah tersebut. Kondisi itu membuat pihak sekolah harus melakukan pengaturan penerimaan peserta didik secara lebih terukur.
1: Mengenai penerimaan siswa baru atau PPDB untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak, ini kami sudah laksanakan sejak bulan Maret 2026. Kami MTs Negeri Fakfak, kami melaksanakan duluan penerimaan siswa baru. Itu karena beberapa alasan. Yang pertama itu adalah keterbatasan kuota, keterbatasan rombel, ruang belajar yang ada di MTs Negeri Fakfak. Sehingga kami, ya dari Kanwil, Kementerian Agama, diberikan ruang bagi madrasah-madrasah yang artinya bahwa ada potensi, ya jumlah siswa itu akan banyak, maka diberikan standar pelayanan itu penerimaan siswa baru bisa dimulai sebelum waktu reguler penerimaan siswa baru. Oleh karena itu MTs Negeri Fakfak kami sudah mulai laksanakan itu bulan Maret 2026 setelah lebaran itu melalui jalur prestasi. Jalur prestasi ini kita seleksi dari siswa-siswa berprestasi tingkat SD maupun di madrasah ibtidaiyah. Sebelum kami masuk di situ, kami sosialisasikan dahulu di setiap sekolah satuan pendidikan dasar, baik itu di SD maupun di madrasah di sekitaran MTs Negeri Fakfak ini, kami sudah sosialisasi kunjungi sekolah-sekolah. Kita menginformasikan kepada guru-guru SD maupun MI lewat anak-anaknya, lewat gurunya, dan juga untuk disampaikan kepada orang tuanya bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak itu sudah menerima lebih awal, yaitu bulan Maret ya 2026.

0: Pemerintah Kampung Tanama memastikan jumlah penerima bantuan langsung tunai BLT pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan jumlah penerima BLT tahun ini mencapai 50 orang. Angka tersebut bertambah dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 46 penerima manfaat. Keterangan itu disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama baru-baru ini. Menurutnya, penambahan jumlah penerima dilakukan sesuai hasil pendataan yang dilakukan pemerintah kampung. Ia menjelaskan penetapan penerima BLT mengacu pada kriteria yang telah ditentukan. Pemerintah kampung berupaya memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Kelompok penerima manfaat terdiri dari warga lanjut usia, masyarakat yang menderita sakit menahun, serta para janda yang memiliki banyak tanggungan dan harus memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri. Data tersebut telah melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
1: Kalau untuk Kampung Tanama, KPM BLT untuk tahun 2026 ada perubahan. Kalau di tahun 2025 ada sejumlah 46 penerima, tetapi di tahun 2026 ini sudah bertambah menjadi 50 KPM. Nah, dari 50 penerima itu terdiri dari orang yang sakit menahun, lansia, dan janda yang memang dia punya tanggungan banyak. Demikian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Hafiz, logo perkesta dan tugas akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026 sebagai berikut. Untuk pagi hari, siang hari, malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Fakfak. Untuk suhu udara, yaitu berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga barat daya. Untuk tinggi gelombang laut, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk informasi masa surut, diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur, mencapai 2,3 meter, dan surut terjadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur, mencapai 0,1 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook, Stasiun Meteorologi Fakfak, dan Instagram Meteorologi Fakfak. Saya Hafiz Agus, pegawai Metugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: tanya bapak dulu.
1: Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh, tunggu sudah, bapak cek.
0: Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, sapu listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin, dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
3: Pro 1.

kasih untuk Anda pendengar masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Di studio sudah pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Mendengar dalam ruang layanan masyarakat pagi ini, edisi Minggu 14 Juni 2026, kami awali dengan pengumuman berasal dari Panitia Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Tanah Papua. Isi pengumuman: memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua, panitia menyelenggarakan lomba pidato. Adapun kategori lomba, tema lomba pidato, jejak syiar Islam di Tanah Papua, harmoni Islam dan budaya Papua, masuknya agama Islam di Fak-Fak, akulturasi budaya Papua, dan nilai-nilai Islam. Durasi 7 sampai 15 menit pidato, kriteria penilaian, materi dan sistematika, penghayatan dan retorika, lafaz dan kefasihan. Alur dan syarat pendaftaran. Pendaftaran secara gratis dibuka mulai tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni 2026. Usia maksimal 18 tahun, 1 Agustus 2026. Technical meeting 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Pelaksanaan lomba pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Tempat RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fak-Fak. Adapun juara atau pemenang, untuk juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala dengan total hadiah jutaan rupiah. Untuk informasi lebih lanjut di narahubung bisa menghubungi Feby Triantoro Jarkasi SHIMH nomor HP 0813 4488 1140, Kamin Sukahar MPD nomor HP 0852-5403-5006. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat, selamat pagi.

0: Maci, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lah, kita gas.
1: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung Maci. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata kah? Atau kena pengendara lain? Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak.
4: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda

Pendengar Timnas Brasil akan menghadapi Maroko pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat hari ini ya. Nah, pendengar, duel ini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada fase grup. Kedua tim sama-sama datang dengan ambisi untuk meraih kemenangan pada laga perdana. Brasil berstatus sebagai tim tersukses ya dalam sejarah Piala Dunia dengan 5 gelar juara, dan Ireland juga membawa harapan besar untuk kembali bersaing memperebutkan trofi dunia. Brasil memasuki era baru dengan komposisi pemain yang bertabur bintang. Pelatih asal Italia dipercaya mengembalikan kejayaan tim Samba di pentas dunia. Pendengar, pertandingan melawan Maroko ini akan menjadi ujian pertama ya sang pelatih di Piala Dunia 2026. Hasil positif tentu dibutuhkan untuk membangun kepercayaan diri menghadapi laga berikutnya. Sementara itu, Maroko datang dengan status sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Mereka mencuri perhatian setelah menorehkan sejarah pada Piala Dunia 2022. Saat itu, Maroko menjadi negara Afrika pertama yang berhasil mencapai babak semifinal, dan pencapaian tersebut mengangkat reputasi mereka sebagai tim yang layak diperhitungkan. Dan kesuksesan tersebut membuat Maroko kini tidak lagi dipandang sebagai tim kuda hitam, tapi mereka justru menjadi salah satu lawan yang tentunya diwaspadai banyak negara besar. Nah, pendengar, dengan kualitas pemain yang dimiliki kedua tim, pertandingan diperkirakan akan berlangsung sengit ya. Jadi jangan lewatkan, pendengar, pada pukul 7 nanti kita akan ikuti bersama ya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Brasil dan Maroko. Ya, pendengar, Anda juga dapat terus mengetahui ya updatean terkait hasil pertandingan ataupun terkait jadwal pertandingan Piala Dunia melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ikuti terus pendengar ya program Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak.

Siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eetingsleven in Nederland karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri Kincir Angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar pukul 7 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti bersama ya pertandingan Brasil versus Maroko.
1: Berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022 ketika itu. Dan pendengar, Bung Estu, kita akan langsung menuju ke rekan kita. Ada Erik Hamzah dan juga Rosian Anwar yang akan memandu jalannya pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini.
2: Pagi hari.
1: Antara Brasil dan Maroko yang tergabung dalam grup C berikut ini.
3: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.
1: Bung Erik, Bung Rosian, silakan.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian. Para pendengar, beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama di grup C
5: mempertemukan Brazil menghadapi Maroko akan dimulai, di mana Brazil pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna kuning biru, sementara Maroko turun dengan jersey kebanggaan mereka merah hijau. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Slavko Vincic asal Slovenia, sementara asisten wasit 1 Thomas Klancic dan juga Andras Kovacic sebagai asisten wasit 2 yang berasal dari Slovenia. Saudara pendengar RRI, di mana saja Anda berada, pertandingan pada pagi hari ini antara Brazil menghadapi Maroko akan digelar di Stadion New York, New Jersey yang berkapasitas 82.000 penonton. Brazil turun dengan formasi 4-2-3-1. Ada kiper Alisson, kemudian Douglas Santos back, Gabriel Magalhaes, Marquinhos kapten, Roger Ibanez, Bruno Guimarães, Casemiro, Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Rafinha dan Igor Thiago yang berada ataupun bermain di posisi striker. Sementara Maroko juga turun dengan formasi 4-2-3-1. Kiper Yassine Bono, kemudian back Nosar Marzouki, Chad Riyad, Issa Diop, sang kapten Achraf Hakimi, kemudian Nel Ayanoi, Ayob Buadi, Azedin Onahi, Bilal Elkanus, kemudian ada Brahim Diaz dan Ismael Saibari.
6: Ya, menariknya pendengar, untuk laga kali ini Brasil akan kembali mencoba peruntungannya di tanah Amerika. Dan jika kita berkaca pada sejarah, Brasil cukup sukses di benua Amerika kecuali di negeri sendiri. Di tahun 1970 mereka berhasil meraih juara dan akhirnya membawa pulang trofi Hulls Rematch sebelum trofi Piala Dunia saat ini, Bung Erik. Dan kemudian mereka juga mengulangi kesuksesan itu di tahun 1994 di Amerika Serikat, Bung Erik.
5: Iya, tentunya Bung Rosi, juga kita nantikan jalannya pertandingan, apalagi pada pagi hari ini Brazil diperkuat beberapa pemain bintang mereka yang berlaga di sejumlah liga-liga terbaik di Eropa. Bersiap-siap kick off akan dilakukan oleh Maroko. Iya, babak pertama baru saja dimulai. Bola langsung ditendang meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi lemparan ke dalam bagi Brazil. Tendang jauh ke depan Marquinhos, maksudnya kepada Igor, namun lebih dekat kepada kepala dari pemain Maroko. Terjadi duel bola udara, bola berhasil direbut. Achraf Hakimi kini menguasai bola, umpan ke depan, masih Maroko mencoba untuk membangun serangan, namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Marquinhos tadi kirimkan bola kepada Casemiro, back pass lagi ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pendek saja berikan kepada Casemiro, kembalikan bola kepada kiper Alisson Becker kepada Marquinhos. Masih bermain-main bola di barisan pertahanan, masih Brazil melebar kini ke sisi sebelah kiri. Penyerangan daripada Brazil, maksudnya tadi, oh, terjadi sebuah pelanggaran. Douglas Santos tadi melakukan pelanggaran keras, namun wasit tidak mengeluarkan kartu. Brahim Diaz, kita lihat pemain yang kini memperkuat Real Madrid, masih kini bola dikuasai oleh pemain dari Maroko. Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, masih menguasai bola, umpan ke sektor sebelah kanan, ada Ayub Buadi tadi, namun bola berhasil direbut Bruno Guimaraes, tendang bola jauh ke depan, kaki kembali, bola jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Nasser Mazraoui ke depan kepada Azedine Onahi. Masih Azedine menguasai bola di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Maroko. Masih Maroko berusaha mengelabui tadi, namun penguasaan bola yang tidak begitu akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Brazil. Lempar jauh ke depan, Ibanez maksudnya kepada Tigor, namun terjadi perebutan bola, kini jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Dari sektor sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 23 Bilal Elhanous mencoba mendekati kotak penalti dari Brazil, namun terjatuh. Bilal Elhanous tadi dilanggar oleh pemain dari Brazil tadi, Gleison Bremer tadi yang melakukan pelanggaran.
6: Ya, pendengar, saat ini bola akan dihadapi oleh Maroko. Bersiap-siap salah satu pemain Maroko yaitu Brahim Diaz sudah mundur, dia 1-2-3 langkah ke belakang dan sudah mengambil ancang-ancang siap untuk melakukan tendangan bebas. Ya, sebentar lagi pendengar, tendangan bebas akan dieksekusi, ternyata bukan oleh Brahim Diaz tapi Ismail Saibari. Sudah dilakukan. Ah, sayang saja Brasil, bola dihalau oleh beberapa pemain Brasil, kemudian akhirnya jatuh masih di pertahanan Brasil, dibuang saja. Saat ini kembali bola jatuh di kaki pemain Maroko, Ismail Nasrawi. Nasrawi pindah kepada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi utak-atik saja, dia mengarahkan bola kepada sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Ya, kembali lagi umpan kepada Ismail Nasrawi. Ismail Nasrawi kemudian lagi, ya, dari sisi kanan pertahanan Brazil diutak-atik oleh timnas Maroko, dan kembali back pass ke belakang. Penguasaan bola masih menjadi fokus dari timnas Maroko saat ini untuk terus mengembangkan permainan. Brahim Diaz, Brahim Diaz berikan kepada Ismail Ayub, Ismail Ayub kepada Ismet Anahwi. Ya, ah, sayang sekali kembali jatuh ke Gabriel Magalhaes. Dan saat ini Luka Paqueta otak-atik dia melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali bampu disapu tadi oleh pemain Maroko. Dan sekarang Ismail Bonu, kiper dari Maroko, bermain-main dia di lini pertahanan, berikan kepada bek kiri, umpan jauh ke depan, sudah melewati garis pertahanan. Ah, sayang sekali, kembali lagi Maroko membangun serangan, berikan kepada Brahim Diaz. Brahim Diaz, dia melihat siapa rekan yang akan diberikan umpan. Brahim Diaz masih mengutak-atik bola, berikan kepada Achraf Hakimi yang ada di sisi kiri pertahanan Brazil. Ya, sayang sekali bola kembali di back pass ke belakang karena sulit menembus pertahanan dari timnas Brazil. Masih utak-atik pemain Maroko di sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri pertahanan Brazil maksud kami. Ya, ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi dibayang-bayangi oleh tiga pemain. Ya, ada Brahim Diaz melakukan tendangan. Ah, sayang sekali tidak berhasil pendengar.
5: Bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi Brahim Diaz mencoba untuk melakukan tendangan namun berhasil diblok oleh rapatnya barisan pertahanan dari Brazil. Kini kembali Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Ada Hanus kini mendekati kotak penalti dari Brazil, namun ada dua pemain Brazil yang berusaha untuk merebut bola, namun penguasaan bola kini kembali Mazraoui. Mazraoui memasuki kotak penalti daripada Brazil, terjadi perebutan bola, ada bola mutar di sana, tendang langsung. Oh, mampu diblok tadi Gabriel Magalhaes, berhasil menghalau tadi tendangan langsung dari Maroko. Kini bola terjadi perebutan, bola meninggalkan lapangan pertandingan.
6: Ya, tampak tadi pemain belakang dari Brazil sedikit kerepotan karena timnas Maroko sudah mulai menusuk di awal babak pertama ini. Lakukan lagi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, Bilal Elkhouni, sayang sekali membentur pertahanan dari Brasil, jatuh lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Brahim Diaz, saat ini Brahim Diaz mencari rekannya utak-atik dia di sisi kanan pertahanan, ada Akraf Hakimi. Akraf Hakimi menembus, sayang sekali pendengar, umpan, maksud kami tendangan dari Akraf Hakimi tadi hampir saja.
2: Ya, kelihatan ya, sekali ya. Memang peran dari Akraf Hakimi sangat kentara sekali di permainan ini. Tapi kalau kita lihat ya, 6 menit pertama ini kan agresivitas dari para pemain Maroko memang lebih unggul, bahkan ball position mereka menguasai. Tetapi kita lihat cara bertahan Brazil dengan Carlo Ancelotti tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan menurut saya sesuatu yang dimanfaatkan oleh Don Carlo adalah dia memanfaatkan pengalaman dari Marquinhos dan juga Gabriel di Magalhães di sana. Dan ini menurut saya salah satu nilai positif atau nilai bagus dari Brasil sejauh ini, meskipun ditekan dan belum bisa menyerang maksimal, bahkan belum bisa masukin sepertiga pertahanan Maroko, permainan Brazil sejauh ini masih oke dengan cara mereka. Dan ini cara menunggu ini sebenarnya yang jadi warning buat Maroko sejauh ini, Bung.
5: Iya, baik, saudara pendengar, di lapangan pertandingan saat ini Brazil berusaha melakukan serangan, namun langsung turun para pemain dari Maroko. Dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Brazil, Paqueta tadi, namun back pass saja belakang kepada Marquinhos, pendek kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Casemiro di sana. Casemiro ke depan, maksudnya kepada Igor Thiago tadi, namun bola berhasil direbut, namun masih terjadi perebutan, bola jatuh di kaki Casemiro, ke depan kepada Rapinha, tendangan langsung. Masih membentur tadi tendangan dari Rapinha, membentur. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik melalui kaki Hanus tadi. Masih Hanus menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 6 kini Buadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Hanus, kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz langsung, diblok tadi oleh Gabriel Magalhães. Terjadi duel, bola rebound tadi berusaha direbut Akraf Hakimi, namun usahanya tersebut tidak berbuah setelah berbenturan dengan Gabriel Magalhães, kapten dari Maroko, Akraf Hakimi, yang kini ataupun baru saja merasakan juara Liga Champion bersama Paris Saint-Germain.
6: Menariknya, Bung Estu, hingga menit ke-9 saat ini kita masih belum melihat peran besar dari Vini. Biasanya Vini bisa mengosak-asik ataupun mengobrak-abrik lini pertahanan sebelah kanan dari sebuah tim lawan, tapi saat ini Vini kelihatannya masih terlihat pasif, dan juga kita juga masih belum bisa melihat Lucas Paqueta yang perannya tidak terlihat pada 10 menit awal pertandingan kali ini, Bung.
2: Iya, harapannya sebenarnya kan di kanan dan kiri ada Rapinha dan juga Vini ya, dan itu sebenarnya yang diharapkan menjadi penusuk. Kita tahu dengan Rapinya ketika bermain di klubnya, berbahaya ini serangan. Hanus,
5: iya, baik, Maroko mencoba mendekati kotak penalti daripada Brasil. Ada 4 pemain Brasil yang berusaha merebut bola.
2: Iya, saya lanjutkan ya.
5: Casemiro tadi.
2: Kanan dan kiri memang jadi harapan dari kedua tim ini. Apalagi kita tahu agresivitas seorang Rapinya seperti apa. Iya. Tapi kalau lihat cara bermain dari Maroko yang sangat rapi di untuk menjaga kedua pemain ini, walaupun tidak man to man marking ya, mereka hanya menjaga zona saja. Kelihatan sekali pemain-pemain Maroko ini cukup efektif menjaga, bahkan ketika menyerang pun mereka itu seperti bersama-sama gitu. Jadi turun bareng, menyerang bareng. Kita lihat tadi beberapa kali serangan dari Maroko, ada sampai 3-4 pemain di sepertiga pertahanan Brazil gitu. Artinya ini bahaya buat Brazil jika diterang terus. Tetapi warningnya ada serangan balik dari Brazil juga.
6: Ini terjadi. Maroko kembali melakukan inisiasi serangan, dan saat ini berada di sisi kanan pertahanan Brazil ada Nusr Masroui, kemudian kepada El Anoui, kembali back pass ke belakang, dan saat ini masih melakukan penguasaan bola Akraf Hakimi dengan tenang, berikan kepada Brahim Diaz. Brahim Diaz berusaha dibayang-bayangi oleh dua pemain Brazil kepada siapa dia akan memberikan, kembali lagi back pass ke belakang, dan tidak terburu-buru. Tampaknya pemain-pemain Maroko masih kepada saat ini Nusair Al-Masrui. Nusair Al-Masrui kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada nomor 11 Al-Saibari. Al-Saibari dia menyisir dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kepada siapa akan diberikan? Utak-atik saja sudah melewati garis tengah, dan kembali lagi kepada, ada bantuan dari belakang, ada Nusair Al-Masrui. Nusair Al-Masrui, Al-Saibari maksudnya kepada Al-Saibari, sayang sekali berhasil dibaca oleh Gabriel Magalhaes, dan akhirnya kandas perlawanan dari ataupun serangan dari timnas Maroko ini.
5: Iya, baik, sudah memasuki menit 11 namun masih 0-0 skor antara Brazil dengan Maroko.
2: Iya, 11 menit yang cukup menyenangkan sebenarnya di pertandingan ini, karena langsung kedua tim langsung bermain agresif, walaupun memang secara ball position ditinggalkan jauh lah Brazil dengan 65%, 35%. Bahkan kalau total shootnya Brazil baru satu, lawannya sudah 6. Dan ini agak-agak mungkin kepada pecinta Brazil agak-agak aneh ya, dengan cara Brazil lebih bertahan dibandingkan agresif dengan penyerang-penyerang mereka. Kita selalu benchmark kita kan ada Ronaldinho, ada Ronaldo yang selalu menggocek-gocek bola, mengecoh lawannya. Tapi kali ini justru Maroko yang melakukan itu. Nah, inilah yang membedakan dari pelatih sebelumnya ke pelatih Don Carlo ini, bahwa dengan materi pemain yang ada saat ini, tidak ada maestro seperti sebelum-sebelumnya Ronaldinho dan lain sebagainya. Mereka cuma memanfaatkan bagaimana mereka bermain kolektif dan bertahan dengan baik. Dan buktinya beberapa kali diserang, bahkan 6 kali shoot dari pemain Maroko beberapa kali berhasil diblok oleh para pemain bertahan, walaupun Magalhaes dan Gabriel dan Marquinhos harus kerja keras.
6: Ya, Vini melakukan serangan, sayang sekali berhasil ditanduk tadi oleh Igor Thiago, namun sayang sekali sundulannya tidak mengarah dengan ke arah gawang, dan sayang sekali membuang peluang tadi Igor Thiago. Benar-benar ini merupakan sebenarnya peluang emas yang harusnya bisa disundul, tapi sayang sekali bola meleset tadi. Nah, saat ini kembali Brazil menginisiasi serangan dari sang kapten Marquinhos. Marquinhos diberikan kepada siapa? Kembali lagi kepada Gabriel Magalhaes. Magalhaes diberikan lagi kepada Roger Ibanez. Ya, kembali lagi back pass ke belakang kepada kiper Alisson, kiper dari Liverpool ini. Kembali lagi dia melakukan pass 1-2 passing kepada Marquinhos, dan sekarang Alisson, ya, tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada pemain depan dari Brazil ada Vini. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh barisan pertahanan Maroko. Kembali jatuh lagi bola di kaki pemain belakang dari Brazil. Saat ini Gabriel Magalhaes, ya, utak-atik dia akan diberikan kepada siapa? Ada 1-2-3 pemain yang mengikuti. Ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta kembali lagi ke belakang, back pass ke belakang, dan saat ini memulai ball position timnas Brazil, tidak terburu-buru untuk merangsek ke pertahanan dari Maroko. Kembali lagi kepada Alisson. Alisson kembali lagi, ya, pindah, memindahkan arah serangan ke sisi kiri dari pertahanan Maroko. Ada Lucas Paqueta saat ini. Lucas Paqueta umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Igor Thiago dan juga Vinicius Junior, tapi sayang sekali rekan Erik, ya, bola baik, kembali harus kandas.
5: Ya, baik, Rossi. Tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi, umpan crossing yang namun sayang tidak mampu dimanfaatkan dengan sundulan oleh Igor Thiago.
2: Dan tampak para senior mereka tegang ya, Roberto Carlos dan Kaká, lihat di pinggir lapangan sangat tegang. Tapi kalau melihat cara bertahan dari Maroko, mereka ketika bola belum sampai kotak 16, mereka melakukan zona, pertahanan zona. Tapi ketika bola sudah di masuk ke kotak 16 atau bola dikuasai beberapa pemain Brazil, mereka langsung melakukan marking, man-to-man marking. Dan ini menurut saya dua kombinasi yang sangat bagus dan sejauh ini dijalankan cukup baik oleh para pemain Maroko. Walaupun sebenarnya mulai menit ke 14 tadi, Brazil juga mulai menata dengan mengatur tempo permainan permainan, mendelay permainan, dan ini kelihatan sekali mereka tidak pengen terbawa arus permainan dari Maroko yang begitu cepat.
5: Iya, baik. Bola kini dikuasai oleh Brazil, Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu melewati dua pemain dari Maroko. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Bola kini berada di kaki sang kapten Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Ibanez, kembalikan bola kepada Marquinhos. Umpan ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel, masih mencari rekannya ke depan kepada siapakah, ada Rafinha di sana. Masih Rafinha. Umpan ke belakang kepada Gumarais. Kembalikan bola kepada Gabriel. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Gabriel kali ini menguasai bola. Gumarais. Kembalikan bola kepada Gabriel. Ke sisi sebelah kiri dari Brazil, Vinicius Junior kini menguasai bola. Masih Vinicius Junior mengotak-atik bola. Masih mencari rekannya Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Gumarais. Oh, sebuah tadi umpan crossing dari Rafinha. Namun sayang bola lebih dekat kepada Yasin Bono. Dibuang saja bola. Ini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil dari lapangan tengah. Lucas Paqueta tadi maksudnya kepada Rafinha, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Terjadi perebutan bola dan bola kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Gabriel menguasai bola, pendek kepada Rafinha, maksudnya tadi ke depan kepada Igor Thiago, namun bola lebih dekat kepada kaki Ayub Buadi tadi. Masih Ayub Buadi ke depan kepada Bilal Elkhanous. Ke belakang belikan bola. Kali ini Azedin Onahi. Bola namun berhasil direbut. Kali ini Rafinha mendekati kotak penalti. Ada Vinicius Junior tadi.
2: Ya, sebenarnya Brazil sudah mulai mendapatkan celah cara menyerang dengan lebih mudah. Bahkan mereka memang dengan cara mendelay tadi di menit ke-14, mulai menit ke-14 tadi, mereka mulai bisa menyerang dengan baik, dengan rapi. Walaupun beberapa kali memang umpannya masih salah atau umpannya masih gagal di manfaat main lain. Dan ini terbukti dengan hadirnya corner ini. Menurut saya ini salah satu keberhasilan Brazil untuk sedikit mulai membongkar dari pertahanan rapat yang dilakukan oleh para pemain Maroko. Dan ini Maroko juga harus hati-hati nih dengan dengan kondisi seperti ini.
6: Sepak pojok akan dilakukan, sudah ada beberapa pemain. Bruno Guimaraes akan siap-siap untuk melakukan eksekusi. Ada sekitar 4-5-6 pemain di dalam kotak penalti dari Maroko, pemain timnas Brazil. Ada Lucas Paqueta, kemudian ada Casemiro, ada Igor Thiago, dan juga ada Gabriel. Ya, sudah memberikan aba-aba. Sudah dilakukan, sayang sekali. Ah, dibuang tadi, jatuh ke kaki Vini. Vini ke Lucas Paqueta. Nah, tadi hampir tadi sempat terjadi handsball, ternyata tidak. Ya, bola melambung ke belakang dan back pass dilakukan oleh pemain belakang Brazil kepada kiper mereka, Alisson. Alisson melihat-lihat siapa yang akan diberikan umpan-umpan kepada Gabriel. Gabriel kemudian umpan lagi kepada kepada Marquinhos, kapten dari timnas Brazil ini. Masih mencari-cari siapa yang akan hendak diberikan umpan. Ya, berusaha melakukan penguasaan bola, tidak terburu-buru. Pemain timnas Brazil masih berada di garis pertahanan mereka sendiri. Nah, saat ini bola sudah melewati garis tengah. Ya, ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta bermaksud untuk melakukan umpan. Sayang sekali umpan Brazil dipotong. Dan saat ini Brahim Dias. Ya, ada satu pemain dari Maroko. Gol! Ismail Saibari, pendengar. Umpan matang dari Brahim Dias yang membelah lautan dan berhasil dimanfaatkan Ismail Saibari yang berlari lebih cepat dibandingkan dua back dari Brazil. Casemiro tadi dan juga Gabriel berhasil dikecoh oleh Ismail Saibari. Dan ini sebuah kejutan, Bung Estu. Benar-benar kejutan. Maroko yang tidak diunggulkan ataupun dinilai lebih lemah pada pertandingan kali ini berhasil membuka gol mampu menjebol gawang dari juara dunia 5 kali timnas Brazil. Benar-benar umpan yang sangat cantik dan diselesaikan dengan baik oleh Ismail Saibari, pemain nomor punggung 11 dari Maroko ini.
5: Iya, nampaknya lengah barisan pertahanan dari Brazil. Marquinhos dan Gabriel tadi yang tidak mampu menjaga Ismail Saibari tadi, yang mencontek bola atau mencongkel bola, memanfaatkan umpan dari Brahim Diaz.
2: Ya, ada yang menarik dari gol ini ya. Kelihatan sekali ternyata Maroko dengan gaya mereka seolah-olah mengikuti gaya Brazil ketika menilai bola. Dia melihat celah, ada dua pemain bertahan yang jauh posisinya dan bola ketika dilambungkan kepada Ismail Saibari, Gabriel tidak mampu melakukan penutupan dengan baik, tidak mau melakukan marking dengan baik, dan inilah yang menjadi bagian dari kelemahan Brazil ketika dua back mereka koordinasinya tidak bagus, mereka harus kecolongan, dan ini sebenarnya harusnya sudah terjadi di beberapa menit yang lalu, dan ini menjadi PR baru bagi Don Carlo, bagaimana mereka mengganti atau memaksimalkan komposisi lini belakang mereka. Karena sebenarnya yang jadi perhatian khusus kan memang lini, terutama dua back mereka ya, Marquinhos dan Gabriel Magalhães. Tapi memang kedua pemain ini masih yang terbaik di antara pemain-pemain Brazil yang lain, dan kelihatan sekali memang celah tadi sangat kelihatan sekali, kecepatan Saibari membuat pertahanan dari Brazil harus angkat tangan dan Gabriel tidak mampu menghentikan. Ini sebenarnya kuncinya.
6: Yang menarik Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan tadi, beberapa kali lini tengah dari Brazil seringkali salah umpan dan gagal menemukan rekan-rekan mereka sendiri di sayap ataupun flank, dan ini yang menyebabkan beberapa kali ataupun seringkali serangan dari timnas Brazil ini harus kandas. Apa sebenarnya yang terjadi pada pagi hari ini, Bung?
2: Ya, kalau dilihat dari catatan mereka saja ya, mereka beberapa kali sudah masuk ke sepertiga pertahanan Maroko, tetapi hanya mampu menghasilkan 3 shoot. Artinya sangat minim sekali, beda dengan lawannya yang agresif dari awal, menghasilkan 7 kali shoot, sekali shoot on target. Dan kelihatan sekali bahwa Gabriel ini tidak memancing offset, tapi malah ketinggalan ya. Jadi dua backnya itu bingung, mengarahkannya bingung. Satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi bola pas ketika di tengah dengan kecepatan Saibari, kesulitan sekali mereka untuk menutup. Dan ini jelas peran dua back penting, tapi dua pemain bertahan, Casemiro dan Bruno, yang dijadikan pemain nomor 6 untuk menutup serangan lawan untuk tidak sampai ke belakang, perannya juga masih sangat minim seperti itu. Ini lini tengah memang kelihatan sekali Casemiro, kecepatan Casemiro sudah memang menurun ya, atau memang Marokonya yang cukup agresif. Tapi memang kalau dari lini tengah, Maroko sangat bagus sekali, beberapa kali tadi menyerang.

0: Sekat Brazil sejauh ini.
1: Ya, menariknya tadi rekan Erik, dua back alumni dari final Liga Champion gagal mengawal Ismail Saibari dan akhirnya Maroko untuk sementara waktu hingga menit ke-25 ini unggul. Dan setelah water break ini kita akan menunggu respon dari pemain timnas Samba atau timnas Brazil ini terkait dengan kebobolan mereka yang dilakukan oleh Ismail Saibari. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, saat ini pemain Brazil menguasai bola, Gabriel Magalhaes, ya, utak-atik dia pindahkan arus serangan kepada Marquinhos. Marquinhos kembali lagi back pass kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa bola akan diberikan, masih mencari-cari rekannya dia. Kembali lagi umpan mendatar kepada Marquinhos. Ya, saat ini Gabriel kembali lagi memberikan umpan dan ada Roger Ibanez. Roger Ibanez, nah, sayang sekali ternyata tidak terlalu agresif untuk melakukan ataupun menginisiasi serangan. Kali ini pemain Brazil mulai lebih sabar untuk membangun serangan. Ya, umpan lambung tadi maksudnya kepada Rafinha di sisi kanan ataupun di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Sayang sekali bola umpan lambung tadi lebih cepat meninggalkan lapangan. Saat ini lemparan ke dalam untuk Maroko. Maroko, ya, ada Ismail Saibari kepada Nusair Al-Masrui. Ya, kemudian saat ini serangan kembali diinisiasi oleh Maroko. Ashraf Hakimi berlari cepat dia menembus pertahanan dari Brazil. Kepada siapa bola akan dilakukan? Tendang langsung, sayang. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari kapten Maroko, rekan Erik.
2: Iya. Ternyata
1: tadi.
2: Iya, Rosi. Nampaknya Maroko masih belum puas dengan satu gol yang berhasil mereka cetak pada menit ke-21 tadi, sehingga beberapa kali Maroko kembali berusaha untuk kembali mencetak gol. Dan kini di tengah lapangan pertandingan, Brazil kembali mencoba membangun serangan melalui Casemiro. Terjatuh Casemiro, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola Brazil direbut oleh Masrui. Masih Masrui menguasai bola dari Maroko. Berikan ke depan kepada Ibrahim Diaz. Di lapangan tengah pertandingan, masih Ibrahim Diaz kuasai bola. Ada dua pemain dari Brazil yang berusaha merebut bola. Pendek saja ke sektor sebelah kanan kepada Ashraf Hakimi. Kembalikan kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz berikan lagi kepada Ashraf Hakimi. Berikan bola ke belakang kepada Onahi tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Dari Onahi tadi yang berusaha untuk mengirimkan umpan crossing, namun membentur kaki dari pemain Brazil sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung dilakukan oleh Ashraf Hakimi kepada Ibrahim Diaz. Masih Ibrahim Diaz menguasai bola, berusaha direbut oleh Douglas Santos tadi. Douglas Santos terjatuh Ibrahim Diaz dan wasit meniup peluitnya, menandakan terjadi pelanggaran yang dilakukan kepada Ibrahim Diaz tadi.
3: Iya, cara pemain Maroko melindungi bola sangat bagus. Mereka sulit sekali dilepas dan ini menjadi salah satu kelebihan Maroko. Beda dengan Brazil, beberapa kali kehilangan bola dan ini juga merugikan mereka. Apalagi ketika melakukan serangan seperti ini, beberapa kali keuntungan-keuntungan dihasilkan dari cara pemain Maroko melindungi bola. Dan ini kelihatan sekali memang agresivitas mereka sangat
1: terjadi. Ashraf Hakimi akan melakukan eksekusi. Sudah dilakukan kepada siapa? Ah, sayang sekali. Bola tadi sudah disundul namun berhasil dibuang lagi oleh pemain Brazil. Dan kali ini jatuh kembali ke tangan Ismail Saibari. Ah, sayang sekali tendangan kaki Brazil diblok. Brahim Diaz jatuh di kaki Brahim Diaz. Tendangan dari Brahim Diaz tadi terlalu lemah dan akhirnya berada di pelukan kiper dari Brazil, Alisson. Sayang sekali saat ini bola jatuh kembali di para pemain Maroko. Nah, ya, Maroko mulai kembali membangun serangan, back pass ke belakang untuk melakukan dominasi bola. Ya, umpan lambung dilakukan. Nah, saat ini Nasir Al-Sharawi. Kemudian, ya, beberapa pemain tampaknya sudah mulai melakukan. Brahim Diaz dia berlari, tendangan langsung, sayang sekali berhasil diblok. Dan kali ini kembali lagi jatuh kepada pemain timnas Maroko. Ya, Unahi kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi dari sisi kiri pertahanan Brazil ada Gabriel.

0: Yang tadi melakukan sapuan, sayang sekali Achraf Hakimi melakukan tendangan yang jauh berada di atas mister gawang tadi rekan Erik.
1: Iya, Achraf Hakimi setelah tadi bertukar posisi dan berada di tengah tadi tepat di depan kotak penalti dari Brasil melakukan tendangan, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Alisson tadi. Kini Alisson tendang bola jauh ke depan namun jatuh di kaki Onahi. Masih Onahi menguasai bola. Mazrui berikan pendek kepada Mazrui. Berusaha direbut oleh para pemain dari Brazil namun masih dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Achraf Hakimi. Masih Achraf Hakimi berikan bola pendek ke belakang kepada Mazrui. Masih Mazrui kirimkan bola ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Achraf Hakimi, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Disundul saja dan bola kini jatuh di kaki Vinicius Junior. Mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko. Vinicius Junior setelah mengotak-atik bola dan memberikan umpan kepada Bruno Guimaraes, dan bola dikembalikan kepada Vinicius Junior dengan kelincahannya tadi, tendangan kaki kanannya dari sisi sebelah kanan Yasin Bono atau dari sisi sebelah kanan gawang Maroko tadi. Vinicius Junior berhasil melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Maroko Yasin Bono, sehingga membuat skor berubah satu sama di menit ke-31 babak yang pertama ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa
2: ya, gol dari Vinicius?
3: Inilah gol-gol Brazil ya. Gol-gol Brazil seperti ini ya. Yang pasti dengan cara bermain Maroko tempo tinggi, seharusnya mampu diredam dengan cara bermain Brazil yang biasanya sangat elegan. Dan peran Vini yang tadi mungkin sempat kita pertanyakan bersama, ternyata dia cukup bagus dengan kemampuan dia mengolah bola, melewati dua pemain lalu melesatkan tendangan. Inilah yang dinamakan mereka masih punya mental juara. Dan kelihatan sekali bahwa seorang Vini memang punya peran seperti itu. Dan sejauh ini memang Igor Thiago menjadi pantulan, dan seharusnya dua winger mereka, dua flank mereka, Vini maupun Rapinha adalah pemain yang menjadi solusi timnya. Dan baru saja Vini melakukan itu, tetapi masih ada banyak catatan dari Brazil ketika dia kalah dalam penguasaan bola, sering melakukan umpan yang tidak sampai ke terekannya ataupun direbut lawan. Ini harus menjadi catatan mereka, apalagi Maroko tidak menurunkan cara bermainnya. Mereka dalam tempo tinggi, dan ini sebenarnya yang hal yang tidak disukai oleh Brazil dengan kondisi seperti ini.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Onahi tadi ke depan kepada Achraf Hakimi atau Ibrahim Dias di sana. Masih Ibrahim Dias di sektor sebelah kanan penyerangan. Berikan kepada Saibari. Kirimkan bola lagi ke belakang kepada Achraf Hakimi, namun terjatuh. Achraf Hakimi nampaknya dilanggar oleh Vinicius Junior tadi. Achraf Hakimi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Achraf Hakimi, sang kapten dari Maroko, sudah mampu bangkit kembali. Achraf Hakimi bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko di luar kotak penalti Maroko. Tendangan bebas akan dilakukan Achraf Hakimi. Sementara ada 1-2-3 pemain dari Maroko yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Brazil, dan Brazil juga para pemainnya sudah turun ke belakang untuk menghalau tendangan dari Achraf Hakimi. Umpan crossing tadi Achraf Hakimi, namun dia dihalau oleh para pemain Brazil. Bola jatuh di kaki Brahim Dias, kirimkan umpan crossing, namun Brazil dihalau tadi oleh kiper Alisson tadi. Bola namun jatuh di kaki Mazrui, kirimkan bola ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Saibari, namun bola lebih dekat kepada Alisson Becker tadi.
2: langsung berikan bola ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Douglas Santos tadi, maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Douglas menguasai bola dari sektor sebelah kiri Brazil. Berikan bola pendek ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan, Lucas Paqueta tadi. Masih Lucas Paqueta menguasai bola. Ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Paqueta berikan bola pendek kepada Alisson Becker. Alisson Becker pendek kepada Gabriel. Gabriel kepada Gumaraes. Kini Gumaraes tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Lucas Paqueta maksudnya, namun umpan yang tidak begitu akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-35. Sementara saat ini skor masih sama kuat 1-1, di mana gol dicetak dari Maroko oleh Ismail Saibari tadi, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh bintang dari Real Madrid yakni Vinicius Junior. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Paqueta. Masih mencari rekannya Paqueta kepada Casemiro. Pendek saja kepada Paqueta, kembalikan bola kepada Rapinha, namun berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Saibari tadi berikan bola pendek saja kepada Buadi tadi. Buadi kirimkan ke depan kepada Ainawi tadi. Melebar ke sektor sebelah kanan kepada Achraf Hakimi, kepada Ibrahim Diaz. Terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Casemiro, membuahkan kartu kuning. Pelanggaran Casemiro tadi dilakukan terhadap Nel El Ainawi tadi. Oh, maksud kami kepada Ibrahim Diaz atau El... Oh ya, nampaknya kepada Nel El Ainawi tadi yang dilakukan oleh Casemiro, sehingga wasit asal Slovenia Slavko Vincic tadi mengeluarkan kartu kuning yang pertama di babak yang pertama ini. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Masih bersiap-siap Achraf Hakimi nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Pendek saja ke depan kepada Brahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Oh, sayang sekali Brahim Diaz tadi tidak akurat tadi penguasaan bola, sehingga Brazil tadi dihalau oleh Vinicius Junior dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Brazil. Alisson Becker pendek saja kepada Gabriel. Gabriel ke depan kepada... Oh, terjadi sebuah pelanggaran tadi kepada Lucas Paqueta tadi. Lucas Paqueta, pelanggaran yang dilakukan oleh Ainawi tadi. Lucas Paqueta pendek kepada Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Pendek saja ke belakang kepada Paqueta. Berikan bola kepada Casemiro. Casemiro kepada Marquinhos, melebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Rafinha yang sudah maju tadi, namun dihalau saja oleh Mazraoui. Namun bola jatuh di kaki masih Casemiro tadi. Terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dari Maroko. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko yang berusaha melakukan serangan balik cepat, namun umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Buadi, maksudnya tadi kepada Saibari, namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Casemiro tadi berikan umpan kepada Vinicius Junior, namun berhasil dihalau, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini masih Vinicius Junior. Oh, sayang sekali terjadi perebutan bola. Kembali bola jatuh di kaki Ibanez. Ibanez kepada Marquinhos, kembalikan bola kepada Ibanez di sektor sebelah kanan dari Brazil, kepada Igor Thiago maksudnya tadi. Namun bola berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko, direbut kembali oleh Bruno Gumaraes tadi. Berikan bola pendek saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Douglas Santos di sisi sebelah kiri. Masih Marquinhos, kali ini Gabriel menguasai bola, kembalikan kepada Marquinhos di lapangan tengah pertandingan. Berikan pendek kepada Bruno Guimaraes. Casemiro, maksudnya umpan ke depan tadi, ada rapinya di sana. Oh, sayang sekali umpan dari Guimaraes tadi kepada Rafinha maksudnya, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
3: Iya, sejauh ini peran Ibanez dan Rafinha belum seperti di sisi yang lain ya, terutama di peran Vini. Dan kalau melihat dari Ibanez beberapa kali mendapatkan bola tetapi tidak disambut dengan baik oleh pembukaan atau pergerakan penempatan posisi yang pas seorang Rafinha, dan Rafinha belum mendapatkan bola yang biasanya seharusnya menjadi bola-bola dia.
4: Ya, Lucas Paqueta telah melakukan umpan, sayang sekali tadi maksudnya menuju kepada Rafinha tapi tidak berhasil dikontrol Rafinha dan bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Maroko. Sudah bersiap-siap Nasser Al-Masroui, pemain Manchester United ini. Ya, diberikan kepada siapa dia? Sayang sekali bola jatuh di kaki pemain Brasil dan kembali direbut oleh timnas Maroko. Dan saat ini ada terjadi perebutan di sisi tengah. Dan Brahim Diaz melaju kencang dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Dia beralih ke sektor kiri pertahanan Brasil. Ada, di sana sudah ada sang kapten Achraf Hakimi. Umpan dia 1-2-3. Dan sayang sekali tidak terjadi perebutan bola tadi antara Edin Unahi dengan Lucas Paqueta di menit ke-41 ini. Dan bola akhirnya kembali ke pertahanan timnas Brasil. Ya, saat ini Marquinhos beralih ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Nah ya, berikan kembali lagi back pass ke belakang. Marquinhos berikan kepada Gabriel berikan lagi kepada Roger Ibanez. Ada Vini yang maksudnya dituju. Vini sekarang 1-2-3. Dan kepada siapa dia akan memberikan? Kembali lagi kepada Roger Ibanez. Back pass lagi ke Gabriel. Ternyata timnas Brasil mulai mendelay. Dan saat ini sudah melakukan serangan. Ada Roger Ibanez. Ya, Bruno Guimaraes berebut bola. Hendak mengumpan, memberikan umpan ke tengah. Sayang sekali masih ada Nasser Al-Masroui. Dan kali ini terjadi perebutan. Ada Unahi. Maksudnya kembali lagi bola jatuh ke pemain timnas Maroko. Brahim Diaz tadi tampaknya dijatuhkan oleh salah satu gelandang dari timnas Brazil. Ternyata dijatuhkan oleh pemain nomor punggung 24. Kartu kuning diberikan kepada pemain Brazil nomor punggung 24.
3: Roger Ibanez.
4: Iya.
3: Ya. Tapi kalau melihat pelanggaran seperti ini memang agak-agak Roger Ibanez meninggalkan posisinya dengan cukup jauh ke tengah. Dia harus menghentikan pertahanan. Seharusnya itu yang menghentikan adalah Casemiro. Karena Casemiro ada tugasnya memotong serangan sebagai jangkar. Tapi catatan penting dari pertandingan ini, hampir 45 menit berjalan, Rapinya pemain yang paling dalam tanda kutip paling sedikit menerima bola, paling sedikit
4: kontribusinya,
3: dan ini belum maksimal menurut saya. Dan sisi kanan dan sisi kiri sangat timpang dari Brazil. Itu yang menurut saya membuat mereka makin sulit untuk menekan ketika dua sisi ini tidak saling beriringan gitu.
4: Ya, Lucas Paqueta memberikan umpan tadi, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Sekarang Brahim Diaz, kaki Brahim Diaz dibayang-bayang oleh dua pemain Brasil, berhasil direbut lagi oleh Bruno Guimaraes. Bruno kembali kepada Rafinha kepada siapa bola akan diberikan? Tadi dicuri saja oleh pemain timnas Maroko, namun wasit tadi dari Slovenia, Slavko Vincic, menyatakan ada pelanggaran. Dan akhirnya bola saat ini ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Brasil. Siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ya, sekitar 8-9 pemain timnas Brasil sudah mendekat ke kotak 16 dari pertahanan timnas Maroko. Ada dua pemain yang akan menghadapi bola, ada Lucas Paqueta dan juga ada Gabriel. Siapakah nanti yang akan melakukan eksekusi tendangan?
2: Ya, masih bersiap-siap. Tendangan bebas dari lapangan tengah pertandingan. Paqueta di sana ada,
4: dan Casemiro tampaknya ya,
2: Casemiro dan Paqueta. Oh, Casemiro nampaknya memasuki kotak penalti bola, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi tadi kepada Buadi tadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi berikan bola kepada Talbi tadi. Masih bola dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, Ibrahim Dias masih menguasai bola kepada Saibari. Kembalikan bola kepada Ibrahim Dias. Berikan bola kepada Aounahi tadi. Masih Maroko kini di sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi masih menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Kembalikan kepada Achraf Hakimi. Back pass saja ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono, ada Vinicius Junior yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan, bola jatuh di kaki Lucas Paqueta tadi atau Douglas tadi. Masih Douglas menguasai bola, kembalikan kepada Lucas Paqueta. Masih Lucas Paqueta melebar ke sisi sebelah kiri kepada Douglas tadi. Tendangan langsung Lucas Paqueta. Hampir saja Lucas Paqueta tadi memanfaatkan umpan crossing dengan bicycle kick tadi, sambil menjatuhkan badannya menendang bola tadi Lucas Paqueta. Namun masih dengan sigap Yasin Bono berusaha ataupun berhasil menggagalkan tendangan dari Lucas Paqueta tadi, sehingga hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Rafinha tendang langsung bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel bola udara, terjatuh tadi Ibanez. Oh, sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan tadi tendangan sudut, dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Masih berdiskusi kapten dari Brazil Marquinhos tadi, berdiskusi dengan wasit. Oh, nampaknya hanya menjadikan tendangan gawang bagi timnas Maroko. Bersiap-siap Yasin Bono.
4: Ya, Yasin Bono sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah, lakukan tendangan. Bola sudah melewati garis tengah dan kembali lagi disapu tadi oleh kepala pemain Brasil, dan bola kembali jatuh di kaki pemain Brasil. Ada tadi Gabriel, dan bola masih melambung dan di tengah permainan saat ini. Ya, sekarang ini Casemiro memberikan kepada Vini melakukan dribble dia. 1-2 pemain siap-siap menerima umpan. Kepada siapa akan diberikan Vini? Dibayang-bayangi oleh 3 pemain Maroko. Ah, sayang sekali berhasil dipotong tadi oleh pemain timnas Maroko. Kembali terjadi pemotongan bola, memotong serangan tadi, dan ternyata terjadi pelanggaran. Tapi sayang sekali tadi pelanggaran untuk tampaknya Vini juga tadi dilanggar, tapi tidak ada peluit yang dibunyikan oleh wasit Slavkovincik.
3: Iya, sebuah pelanggaran yang
4: seharusnya
3: melihat
4: kartu itu. Yuk.
3: Benar, kelihatan sekali, tapi wasit tidak melihat itu. Iya. Ini kalau itu pun kalau jadi pelanggaran itu berbahaya buat Maroko sebenarnya.
2: Ya, sementara pertandingan sudah memasuki extra time, 4 menit yang diberikan, dan saat ini sudah 3 menit waktu tambahan berjalan. Bola kini berada dalam penguasaan Rafinha. Berikan bola pendek ke belakang kepada Alisson kepada Douglas. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Slovenia Slavko Vincic meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 1-1, di mana gol dari Maroko dicetak oleh Ismail Saibari, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke 32. Bung Estu, Anda melihat bagaimana penampilan dari Brazil dan Maroko pada pertandingan di babak pertama ini?
3: Ya, Maroko melihat permainan memulai dengan tempo cepat dan bertahan hampir setengah jam mereka bertahan sebelum Brazil akhirnya mulai menguasai keadaan. Dan sejak menit ke-14 Brazil seolah-olah sadar bahwa mereka tertekan melalui kecepatan-kecepatan yang sangat bagus dari Maroko dan juga agresivitas pemain Maroko. Sejauh ini Brazil memang harus melakukan delay-delay untuk mengurangi tekanan mereka, dan itu memang belum terlalu maksimal karena beberapa kali seharusnya yang dikerjakan oleh dua pemain jangkar mereka terutama Casemiro memang belum maksimal. Tetapi Vini menjadi sedikit pembeda ketika gol di menit ke-32. Bukan sekedar gol, tapi dia membuka celah bahwa masih ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan seharusnya dalam melakukan penyerangan. Tetapi catatannya adalah Vini juga harus menurunkan ego. Tadi di menit ke-40 berapa tadi seharusnya bola diumpan ke sisi agak keluar ya, di sana ada Douglas Santos, tapi dia tetap bawa bola. Lalu ada satu lagi, rapinya catatannya di sisi kiri dia di sisi kanan dia belum terlihat maksimal sebagai tugasnya ya. Kita melihat rapinya tidak seperti di Barcelona yang cukup baik secara permainan, tetapi sejauh ini memang Maroko jauh menguasai dengan kecepatan tempo tinggi mereka, dan itu menyulitkan pemain-pemain Brasil yang memang biasanya bermain dengan elegan, dengan cara yang lebih moderat lah istilahnya seperti itu. Tapi memang inilah cara bermain Maroko, cepat, agresif, dan selalu membuat pemain Brasil kesulitan terutama ketika menguasai lini tengah. Brahim Dias juga baik, tapi menurut saya masih belum dimaksimalkan.
2: Iya, selain Vinicius Junior dan juga Rafinha yang kita ulas tadi, ini penampilan dari striker Igor Thiago tadi seperti apa? Nampaknya belum ada suplai bola yang cukup baik kepada Igor tadi.
3: Iya, sejauh ini sih Igor dipasang sebagai bukan hanya striker bomber ya, dia hanya sebagai pemantul sebenarnya, dan itu seharusnya dimaksimalkan oleh tiga pemain di belakangnya, terutama Paqueta yang tadi hampir mencetak gol ketika melakukan bicycle kick tadi. Tapi memang tugas Igor satu memang tidak terlihat kelihatan bola-bola yang diberikan ke dia, tapi sebenarnya peran dia tidak hanya sekedar itu. Dia adalah pemantul, pembuka ruang, dan itu harusnya dimanfaatkan oleh tiga orang. Tetapi sejauh ini baru Lucas Paqueta dan juga Vinicius Junior yang bisa memaksimalkan itu. Rapinya belum, bahkan beberapa kali rapinya mendapatkan umpan dari Ibanez, bola lepas, bahkan ketika dia duel dia kalah. Ini menurut saya yang harus jadi catatan Rapinya. Apakah di babak kedua nanti Matheus Cunha yang akan dimainkan? Kalau Matheus Cunha dimainkan akan sedikit perubahan, tetapi risikonya adalah pertahanan akan berkurang karena Rapinya ini kan lebih bisa bertahan dibandingkan Cunha. Cunha ini lebih pada posisi striker, tapi bisa jadi menjadi 4-4-2. Vini agak ke depan bersama Igor Thiago, lalu Rapinya agak diturunkan. Jadi ini mungkin salah satu solusinya seperti itu. Tapi kembali lagi, memutus serangan dari tengah para pemain Maroko itu adalah kunci yang harus dilakukan oleh pemain Brasil, dan sejauh ini belum melakukan itu. Bahkan seorang Achraf Hakimi yang berlari dari sisi kanan, dia bisa masuk ke tengah. Ini menurut saya sebuah catatan yang harus dijadikan warning bagi pemain-pemain Brazil gitu.
4: Iya. Menariknya Bung Estu, jika tadi sudah mengulas sedikit terkait dengan bench dari Brazil, bagaimana jika kita berkaca dari bench dari timnas Maroko, siapa yang bisa ya dimaksimalkan oleh Mohamed Al-Ouahabi ini untuk di babak kedua ini supaya bisa mengunci mungkin 3 poin di laga perdana grup C ini?
3: Kalau saya melihat overall semua pemain Maroko masih oke ya, masih belum ada yang terlihat kurang secara permainan, strategi mereka, kecepatan mereka. Tetapi memang harus berhati-hati adalah Brazil ini kan punya beberapa pemain secara individu cukup baik ya, Vinicius Junior contohnya tadi. Nah itu aja yang menurut saya yang harus dicoba lebih disiplin lagi main Maroko dengan cara mereka menyerang yang menyerang mereka yang sangat sporadis, tetapi mereka bertahan dengan cara cepat. Ini juga akan menguras stamina mereka, dan ini juga harus jadi bahan renungan, jadi bahan pembelajaran mereka ke depan, karena kita tahu cuaca di sana cukup panas. Walaupun Maroko juga biasa merasakan hal yang panas ya di cuaca, tapi beberapa pemain kan bermain di Eropa ya, jadi ini juga bisa mempengaruhi mereka dengan permainan tempo tinggi, menguasai bola. Ini butuh konsentrasi yang lebih bagi Maroko, dan ini menurut saya yang harus dijadikan catatan mereka, bahwa beberapa kali pemain dari Brazil sendiri bisa menusuk, dan itu menurut saya yang harus jadi pembelajaran di babak pertama bagi Maroko. Dan kelihatan sekali bahwa sebenarnya lini belakang Maroko ini cukup disiplin. Yang saya katakan tadi, ketika bola masih jauh dia melakukan zona, tetapi ketika bola sudah mendekati sepertiga pertahanan mereka ataupun menuju kotak 16, mereka melakukan man to man, dan ini menurut saya cukup efektif sejauh ini. Mereka bisa merebut bola dengan baik, menguasai bola dengan baik, dan itu menurut saya hal yang harus ditingkatkan lagi dengan kondisi seperti ini, karena Brazil pasti di babak kedua akan lebih agresif dan pasti akan sering mendelay bola.
4: Ya, satu lagi Bung Estu, kalau untuk bintang di babak pertama ini, apakah Anda setuju Brahim Diaz ataupun Vini Junior yang layak jadi bintang di babak pertama ini?
3: Kalau membandingkan dua pemain ini, saya masih memilih Brahim Diaz ya. Ya. Cuma Brahim Diaz beberapa kali bukan kehilangan bola, tapi beberapa kali kehilangan momentum, harusnya mengumpan atau harusnya menendang, itu aja. Kalau Vini menurut saya masih so-so lah dengan pemain yang lain gitu.
4: Dan tapi mendapat marking yang cukup ketat ya di babak pertama.
3: Betul.
4: Kurang bisa berkontribusi maksimal, termasuk untuk Rafinha. Tapi yang menarik ini Bung Estu, jika kita bicara terkait dengan Casemiro, beberapa kali Casemiro gagal melakukan ataupun memotong alur serangan Maroko, dan ini tidak hanya satu kali dua kali, dan sempat yang berbahaya adalah akhirnya membuahkan gol setelah Brahim Diaz melakukan umpan yang cantik, memberikan umpan membelah lautan yang diberikan kepada Ismail Saibari. Apa yang harus diperbaiki di lini tengah dari Brasil ini?
3: Dengan kecepatan dan tempo tinggi serta cara yang sporadis mereka melakukan serangan Maroko, tentu lini tengah terutama jangkar sangat berperan sekali, dan itu akan menjadi meringankan tugas dua double center back mereka, sehingga peran Casemiro sangat penting sebagai pemotong. Nah, ini yang menurut saya harus ditingkatkan. Apakah ada pemain yang akan ditugaskan untuk mengcover atau membantu atau seperti apa? Karena Bruno Gomes lebih agresif dengan dengan posisi 4-4-2 double six itu yang dilakukan adalah memasang Casemiro dengan Bruno untuk memotong. Paqueta di depan lebih menjadi semacam playmaker gitu ya.
4: Ya, tetapi Brasil ada satu pemain pengalaman di bench yaitu Fabinho yang sebenarnya juga posisinya mirip dengan Casemiro. Apakah ini perlu diturunkan atau seperti apa, Bung?
3: Iya, Fabinho memang dari beberapa kesempatan hanya menjadi pemain pengganti karena dengan
4: usia semakin tua, Ibu.
3: Betul, satu itu. Kedua, kalau ngomong tua sih Casemiro juga tua ya, 34 tahun ya. Tapi kalau melihat kebiasaan dari bahkan sebelum Carlo Ancelotti, pemain gelandang bertahan selalu antara Bruno Casemiro selalu dipasangkan dengan Bruno, yeah. Atau pemain yang tidak dibawa, Ashley, ada satu pemain yang tidak dibawa, yeah. Dan itu selalu dipasangkan dengan Casemiro sebenarnya. Tetapi memang Casemiro ini jadi pilihan utama, jadi agak riskan kalau mengganti dia gitu, karena ini soal jam terbang. Tetapi dengan lawan yang sangat agresif, sporadis dalam menyerang, mungkin butuh tambahan pemain lini tengah atau mengganti peran Bruno agak ditahan untuk tidak terlalu agresif, tetapi Lucas Paqueta yang agresif. Nah, peran ini penting memaksimalkan si Rafinha untuk lebih agresif lagi, lebih bisa menguasai bola lagi. Karena di babak pertama tadi Brazil itu nyaris di sisinya Rapinya itu Ibanez aja yang berperan gitu. Ibanez aja yang
2: lebih apa banyak berkontribusi kelihatannya.
3: Betul, tetapi Ibanez juga sering melakukan kesalahan. Itu ya. Jadi perpaduan yang kurang bagus sebenarnya antara Ibanez dan juga Rapinya ini.
4: Dan kesalahan elementer juga tidak hanya dilakukan oleh Rapinya, tapi yang menarik adalah pengatur serangan Brazil sendiri Lucas Paqueta juga memang tidak bisa leluasa untuk berkreasi dan juga seringkali melakukan passing-passing yang salah. Dan apa sebenarnya yang harus perlu dilakukan oleh Carlo Ancelotti untuk menghidupkan lini tengah yang biasanya Jogo Bonito berasal dari lini tengah Brasil ini,
3: Bu? Iya, kita selalu benchmark kita kan selalu era-era Fantastic Four-nya ya. Iya. Ada Ronaldo, Rivaldo, Ricardo, Kaká dan juga Ronaldinho ya. Iya. Dan itu tipe pemain yang bisa menjadi bomber semua. Tiga orang bisa menjadi pemain tengah semua gitu. Iya. Tetapi saat ini kondisi itu tidak ada. Dan peran Bruno Guimaraes cukup baik ya sejauh ini. Tetapi ketika Bruno bermain bagus, menyerang, membantu serangan, Casemiro kesulitan. Nah ini dilematis sekali. Harusnya Bruno agak-agak bermain lebih safety, tetapi Lucas Paqueta yang lebih agresif, harusnya seperti itu. Karena justru karena dengan kurang maksimalnya Rapinya, Paqueta itu agak mengcover peran si Rapinya ini, dan ini membuat lini tengah sering kosong gitu. Dan itu menurut saya juga harus jadi catatan lagi. Apalagi beberapa kali Vini cukup baik menguasai bola, tapi sekali lagi Vini masih sering egois. Bola masih di bawah sendiri dan itu selalu membentur tembok-tembok dari pemain Maroko.
4: Iya. Dan menariknya di Maroko sebenarnya Brahim Diaz itu lebih difungsikan sebagai false nine ya.
3: Yes.
4: Bung Estu, dan jika ingin memaksimalkan serangan, mungkinkah Sofyan Amrabat dimasukkan, karena Sofyan Amrabat juga kita ketahui punya kemampuan di lini tengah untuk menjadi pengatur serangan yang cukup baik. Menurut Anda seperti apa, Bung Estu?
3: Saya sepakat, tetapi balik lagi ya, dengan peran Brahim Diaz sebagai false nine dan berapa kali Ismail Saibari itu main di flank ya, yeah. Tiba-tiba ada di posisi winger itu, menurut saya masih cukup efektif ya dengan cara mereka seperti ini. Karena menurut saya kecepatan dan cara bermain dengan tempo tinggi Maroko ini sebenarnya sudah cukup menyulitkan Brazil sendiri. Dan ini kalau mungkin Sofyan Amrabat dimasukkan nanti di pertengahan babak kedua ketika dibutuhkan main yang segar, menurut saya itu dan itu akan menambah kesulitan bagi Brazil. Jadi sejauh ini sih kalau saya melihat para pemain dari Maroko sudah cukup baik, sudah cukup juga sesuai lah cara mereka menyerang mereka. Tapi memang mereka harus konsisten dengan itu. Dengan cara bermain seperti ini, otomatis mereka butuh energi yang lebih, butuh sesuatu yang fokus yang lebih, dan itu yang harus jadi catatan mereka.
4: Dan yang mungkin Mohamed Ohabi sebagai pelatih dari Maroko juga ingin menjaga keseimbangan ya, tidak terlalu menyengat ataupun menggigit lawan, tapi juga kita tetap harus punya pertahanan yang seimbang.
3: Betul.
4: Dan mereka juga bisa cukup mendominasi tadi di lini tengah pada menit-menit awal ataupun 10 menit pertandingan awal tadi. Dan ini yang menarik bahwa keseimbangan ini perlu tetap dijaga, tidak terlalu agresif tapi juga kita juga tidak terlalu bertahan. Sepertinya tim underdog seperti Maroko ini nanti akan bisa tetap konsisten memberi kejutan di babak kedua ya, Bung Estu ya.
3: Yang pasti dengan catatan statistik ya, dari ball possession memang akhirnya Brazil menguasai 54
4: setelah
3: kebobolan ya.
4: Setelah kebobolan
3: mereka
4: tersengat dari
3: tangan Maroko. Mereka kan mulai menit 14 kan sebenarnya mulai sadar harus mendelay bola, harus menguasai bola, dan itu yang sebelumnya tidak terjadi. Nah, tetapi kalau dilihat dari catatan tendangan sangat jauh. Maroko memiliki 12 kali tendangan walaupun hanya 2 kali shoot on target. Brazil hanya 6 dan juga 2 kali shoot on target. Ini menurut saya cukup catatan yang cukup kentara sekali bahwa lawan memang kelihatan sekali si Maroko ini sangat agresif sekali. Tetapi kalau lihat dari corner kick-nya Brazil 2 kali. Ini buah dari mereka mulai memainkan pemain dan delay, mereka mungkin lebih tenang karena dari menit pertama kick off sampai menit ke-10 itu serangan bertubi-tubi. Dan berapa kali pemain dari Maroko, ada 4, bahkan sampai seorang Achraf Hakimi aja bisa masuk ke tengah ya. Dia padahal dia ada sebenarnya fullback kan. Dia bisa masuk ke tengah pertahanan dari Brazil. Artinya agresivitas mereka sangat bagus, bermain dengan tempo tinggi mereka sangat konsisten sejauh ini, dan itu membuat Brazil dalam tanda kutip sedikit kaget sih.
4: Ya, ini Fabinho tadi yang sudah sempat dibahas Rio. Bung Estu ternyata memang disiapkan untuk memperkuat lini tengah karena beberapa kali yang seperti tadi kita ulas, Casemiro gagal memutus alur serangan dari Maroko ini Bung Estu.
3: Iya, apakah diganti, yang diganti itu Casemiro ataukah dia akan berpasangan Casemiro, ini yang layak ditunggu. Tetapi riskan kalau memainkan dua orang yang bersama posisinya, karena Bruno Guimaraes sejauh ini paling agresif dibandingkan pemain yang lain, dan itu sangat sulit digantikan. Kalaupun menggantikan rapinya, akan ada perubahan di lini depan, dan ini juga resiko. Jadi memang agak-agak harus tricky ya pemain Ancelotti.
4: Kita tunggu saja pendengar siapa yang akan ditarik oleh Carlo Ancelotti. Bersiap-siap Fabinho, nomor punggung 17, pemain yang syarat pengalaman, pernah mengangkat trofi juara bersama dengan Manchester City. Dan ternyata Roger Ibanez
3: menarik ya.
4: Jadi back sayap diganti, ternyata Danilo juga masuk dan menggantikan. Siapakah yang akan digantikan oleh Danilo?
3: Oh, ini Danilo Luis ya, pemain Flamengo.
4: Iya.
3: Ini sebenarnya posisinya fullback juga.
4: Fullback juga ya.
3: Iya, jadi sepertinya
4: Roger Ibanez digantikan Danilo ya.
3: Danilo perannya seperti itu. Sedangkan dia sepertinya menduetkan Casemiro dengan
4: Fabinho.
3: Fabinho. Ini catatan menarik lagi nih dari tim ini nih.
5: Ya, baik saudara pendengar. Saat ini pertandingan babak yang kedua antara Brazil menghadapi Maroko baru saja dimulai. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Marquinhos berhasil merebut bola, pendek saja ke belakang kepada Gabriel kepada Danilo tadi. Danilo berikan pendek kepada Marquinhos, kepada Gabriel, kirim bola melebar ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, Vinicius Junior kirim bola jauh ke tengah kepada Gabriel. Masih Gabriel, pendek saja kepada Marquinhos kepada Danilo kirimkan umpan ke depan kepada Rafinha kembalikan bola ke belakang kepada Marquinhos, kini menguasai bola di lapangan tengah. Marquinhos kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior kirimkan bola kepada Paqueta, kembalikan bola kepada Vinicius Junior, kirim bola jauh ke tengah kepada Marquinhos. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brasil berusaha melakukan serangan, masih rapinya menguasai bola, dibuang saja oleh Mazrui tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua ini bagi kesebelasan Brasil.
3: Iya, sepertinya memang Casemiro diganti, dan memang
4: Fabinho ya.
3: Iya, diganti Fabinho, dan memang dua pemain yang posisi sama diganti.
4: Iya.
3: Karena memang dari tadi Ibanez belum maksimal ya untuk posisi di fullback, dan jelas kalau kita bahas tadi Casemiro memang layak untuk diganti.
4: Siap-siap pemain Brasil akan menghadapi sepak pojok. Ya, Rapinya sudah bersiap mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang. Ada Gabriel di tengah, kemudian ada Igor Thiago, Lucas Paqueta, ada juga pemain baru yang masuk, Danilo, ada Marquinhos, dan sekitar ada 8 pemain Maroko yang berada di dalam kotak terlarang. Siapa yang akan diberikan umpan? Sudah dilakukan sayang, sayang sekali. Marquinhos tadi tampaknya ternyata mengenai salah satu pemain Maroko. Bola tadi sempat ditendang oleh Marquinhos, menerima umpan dari Rapinya. Ya, saat ini kembali sepak pojok dilakukan. Sudah dilakukan sundulan, sayang sekali meleset, tidak ada yang mampu menyambut dengan baik. Ada Vini sekarang, jatuh di kaki Vini. Vini dia menyisir dari sebelah kiri pertahanan Maroko, berhasil direbut oleh Achraf Hakimi saat ini berikan kepada Brahim Dias, dia utak-atik dibayang-bayangi oleh dua pemain Brazil, dan bola akhirnya keluar lapangan setelah dibuang saja tadi oleh Fabinho yang baru masuk menggantikan Casemiro. Ya, lemparan ke dalam untuk timnas Maroko yang mengenakan kostum berwarna merah dengan celana hijau dan kaos kaki berwarna merah. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ada Unahi berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi back pass ke belakang dan kembalikan kepada Yasin Bounou, sang kiper. Ya, saat ini ada juga berikan lagi kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi masih mencari rekannya. Ternyata berhasil dipotong oleh pemain Brazil, Lucas Paqueta. Sayang sekali.
5: Terjatuh.
4: Iya.
5: Terjatuh. Achraf Hakimi tadi.
4: Iya.
5: Setelah dilanggar oleh, kita nantikan oleh Bruno Gumarais nampaknya tadi.
4: Iya.
5: Achraf dan Lucas
4: Paqueta itu.
5: Iya. Masih tergeletak di tengah lapangan. Achraf Hakimi mendapatkan perawatan meskipun pelanggaran keras, namun tidak ada kartu yang diberikan oleh wasit pada momen tersebut. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit 49, sementara skor saat ini masih sama kuat 1-1 untuk kedua kebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Oh, nampaknya sudah maju ke depan kiper dari Maroko, Yasin Bounou, yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, meminta rekan-rekannya untuk maju semua ke depan. Masih Yasin Bounou bersiap-siap melakukan tendangan dengan kaki kirinya, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Saibari tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Brazil, Marquinhos kini kuasai bola kepada Gabriel, kirim umpan tadi ke depan maksudnya kepada Rafinha, namun berhasil direbut oleh Mazraoui. Masih Mazraoui mendekati kotak penalti dari Brazil. Masih Mazraoui kirim bola ke tengah kepada Unahi tadi, kembalikan bola kepada Brahim Diaz tadi. Masih Maroko menguasai bola, kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Maroko. Masih Unahi kirimkan bola ke belakang kepada Wahdi tadi. Issa Diop kini dari Maroko melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Achraf Hakimi, masih menguasai bola, namun berhasil dipotong tadi oleh Douglas tadi. Kali ini berhasil berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha untuk merebut bola, memasuki kotak penalti dari Maroko. Kirimkan umpan crossing. Oh, tidak mampu dimanfaatkan tadi umpan crossing yang dilepas oleh Vinicius Junior tadi dari sisi sebelah kiri. Bola berhasil dihalau tadi oleh Mazraoui, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Brazil. Gabriel kini menguasai bola mendekati kotak penalti dari Maroko. Kirimkan bola ke belakang kepada Paqueta. Paqueta kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo tadi, maksudnya kepada Rafinha tadi. Namun ya, bola bergulir cukup cepat dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko.
6: Iya, agak sedikit beda cara bermain Brazil di awal babak pertama, ya babak kedua ini. Mereka lebih menekan tetapi dengan cara yang lebih elegan, ya, lebih santai, ya, dibandingkan Maroko tadi yang cepat langsung. Tetapi kita lihat bahwa sepertinya tugas yang lebih utama diberikan kepada Vini. Beberapa kali Vini menguasai bola dengan melakukan beberapa kali terobosan, walaupun memang terkesan sedikit egois, ya. Tapi memang terobosan-terobosan dia jauh lebih bagus sekali. Dan baru saja Igor Thiago mendapatkan peluang, tendangannya masih berhasil ditepis tapi,
4: dan kembali jatuh bola di kaki pemain Brazil. Saat ini ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta memberikan ke tengah dan back pass lagi ke belakang Fabinho. Fabinho tiktak dia dengan Lucas Paqueta. Ya, berikan kepada Gabriel. Pada siapa dia bola? Ada Danilo. Danilo menyisir di sebelah kanan pertahanan dan ada Rafinha. Rafinha berikan kepada Rafinha. Rafinha menuntutnya untuk sayang sekali umpan yang diberikan Rafinha tidak ada yang menyambut. Kembali lagi disapu oleh pemain Maroko dan bola akhirnya meninggalkan lapangan, hanya menjadi lemparan ke dalam bagi timnas Brazil. Tadi sayang sekali Igor Thiago tadi, ya, mendapat peluang yang benar-benar sudah berhadapan dengan kiper Yasin Bono, sayang sekali tidak berhasil ataupun diblok oleh sang kiper dari Maroko ini. Saat ini timnas Brasil kembali menginisiasi serangan. Lucas Paqueta membangun serangan dari bawah, berikan kepada Vini, tik tak dia dengan Lucas Paqueta, ada Fabinho, sayang sekali bola Bruno Guimarães berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Saat ini Brahim Dias melihat lawan rekannya dan berikan backpass, salah umpan tadi, dan saat ini Vini, bola jatuh di kaki Vini, dan tadi sempat terjadi insiden, Vini dijatuhkan tapi tidak ada wasit, tidak menuju peluit, dan kali ini timnas Maroko kembali menguasai bola. Nah, saat ini wasit Slavko Vincic dari Slovenia
5: hampir saja tadi ya. Akraf Hakimi
4: Rossi
5: ya. Tadi melakukan blunder tadi bermaksud mengirimkan umpan kepada rekannya di belakang, namun tadi berhasil direbut oleh
4: Vinicius Junior.
5: Namun beruntung kiper Yasin Bono, tadi Vinicius Junior tidak berhasil melakukan tendangan atau berhasil dihalau tadi oleh rapatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko dari sektor sebelah kanan penyerangan mereka, ada Brahim Dias menguasai bola, terjadi perebutan bola, dibuang saja tadi oleh Ibanez tadi. Oh, maksud kami oleh Danilo tadi. Dibuang saja bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ada sedikit protes tadi dari bench Brazil, namun wasit tidak mengubah keputusannya, hanya lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan. Masrowi menguasai bola, kirimkan bola kepada Onahi tadi, melebar ke sisi sebelah kiri dari Maroko, kirimkan tendangan langsung. Oh, berhasil dihalau tadi tendangan yang dilepas oleh Onahi tadi. Kembali bola jatuh di kaki Vinicius Junior, kirimkan bola ke tengah kepada Lucas Paqueta, terjatuh Lucas Paqueta. Pelanggaran dilakukan oleh Bilal Elhanous tadi. Lucas Paqueta yang sejauh ini tampil cukup mobile di lapangan tengah pertandingan. Lucas Paqueta kirimkan bola ke belakang kepada Danilo, berikan pendek kepada Gabriel kepada Marquinhos, kapten dari timnas Brasil ini. Marquinhos kirimkan pendek kepada Gabriel Magalhães, berikan bola pendek ke belakang kepada Marquinhos kepada Danilo, kembalikan kepada Marquinhos, masih berusaha membangun serangan dari bawah tadi. Kali ini Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Vinicius Junior, Fabinho kini kuasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Rafinha menyisir sektor sebelah kanan, namun umpan yang tidak akurat tadi yang dilepaskan oleh Vinicius Junior kepada Danilo Luiz tadi tidak mampu dikejar, dan bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko. Yasin Bono pendek saja tadi, kali ini Issa Diop, namun bersamaan dengan tersebut salah seorang pemain dari Maroko, Nail El Ainoui tadi terjatuh setelah dilanggar oleh Igor Thiago di dalam kotak penalti dari Maroko tadi. Igor Thiago yang sejauh ini belum berhasil menjebol gawang dari Maroko. Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-57. Saat ini skor masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan. Di tengah lapangan pertandingan saat ini, kiper dari Maroko Yasin Bono bersiap-siap untuk melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Yasin Bono dengan kaki kirinya tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, ada Saibari, bola jatuh di kaki Brahim Dias, mendekati kotak penalti daripada Brasil, masih Brahim Dias, ada dua pemain dari Brasil yang berusaha merebut bola, masih Brahim Dias, terjadi perebutan bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh
2: Lucas Paqueta. Lucas Paqueta belakang kepada Bruno Guimaraes, kepada Gabriel, kirimkan umpan ke belakang lagi kepada kiper Alisson Becker tadi. Pendek saja kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo. Danilo kirimkan umpan ke depan dari sektor sebelah kanan Brasil, Rafinha tadi. Namun terjatuh Rafinha. Dilanggar tadi oleh salah seorang pemain dari Maroko, Mazraoui tadi.
4: Ya, saat ini akan terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Brasil, dan kali ini Brasil mulai membangun serangan dari lini belakang. Gabriel, umpan pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Rafinha. Rafinha menyisir dari sisi kiri pertahanan Maroko. Ya, dibayang-bayang oleh dua pemain. Kepada siapa diberikan? Berikan bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Vini. Vini sudah berada di tengah. Ya, sayang sekali gagal memasuki barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali diumpan ke belakang. Vini saat ini mencari rekannya. Ya, menggocek bola dia, berikan kepada Marquinhos, sang kapten. Masih mendelay permainan timnas Brasil untuk menemukan celah untuk menyerang jantung pertahanan dari Maroko. Berikan kepada Danilo. Danilo kembali kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa diberikan? Ada Lucas Paqueta, pengatur serangan. Ya, umpan pendek saja kepada Vini. Vini saat dibayang-bayang oleh tiga pemain lawan, jatuh bola ke kaki pemain Maroko, dan kembali gagal serangan dari timnas Brasil. Kali ini Issa Diop. Issa Diop melihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan lambung jauh melewati garis tengah. Sayang sekali tidak ada rekannya yang menyambut. Kembali bola jatuh di lini pertahanan dari timnas Brasil. Ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta umpan maksudnya kepada Vini Junior, namun sayang bola tidak berhasil melewati barisan pertahanan Maroko. Maroko kembali melakukan serangan dengan sabar. Saat ini Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kembali kepada Unahi. Unahi kembali kepada El Ayoubi. Kembali kepada bola back pass ke belakang, direbut oleh pemain Brazil. Saat ini sayang sekali tadi sempat tadi bola direbut, dan bermain-main tampaknya pemain Maroko nomor 6 ini, dibayang-bayangi oleh Vini. Dan Vini tadi melakukan, sepertinya melakukan dorongan ya, Rekam yeah. Erik kepada pemain Maroko ini. Iya, nah Anda melihat bagaimana ini Bung Estudi, jika dalam 60 menit ini masih belum bisa berhasil kelihatannya menembus barisan pertahanan Maroko ini, seperti apa ini Bung?
6: Iya, yang pasti 60 atau 15 menit permainan babak kedua. Iya. Dan tampaknya Cunha disiapkan. Cunha menggantikan Lucas Paqueta. Kita tunggu satu lagi, ada pemain langsung dimasukkan, dua pemain.
4: Kelihatannya Luis Henrique kelihatannya.
6: Oh, Igor Thiago ya, digantikan tadi. Oh, Igor juga digantikan
4: oleh Luis Henrique kelihatannya.
6: Oke. Okay. Luis Henrique masuk menggantikan Cunha juga. Artinya ini ganti striker ya, kan striker lebih agresif sekarang. Tetapi dilihat dari 15 menit babak kedua berjalan, atau sekarang masukin menit ke 16 babak kedua, Brasil mampu dalam tanda kutip memancing permainan Maroko tidak seagresif di babak pertama. Itu poin pertamanya. Dan walaupun penguasaan bola, walaupun beberapa kali kehilangan bola, tapi penguasaan bola jauh dimiliki oleh Brasil, 65 berbanding 35. Total shoot on goal, shootnya 3 berbanding, dan shoot berbanding 0 ya. Berarti Maroko tidak seperti babak pertama, belum mampu masuk ke, lebih sering masuk ke sepertiga pertahanan dari Brazil.
4: Intinya ketika Fabinho masuk, ball possession dari Brazil mulai meningkat ini Bung ya. Dan ini akhirnya menandakan bahwa dominasi mulai dipegang oleh timnas Brazil, begitu ya Bung Estu.
6: Yang pasti perang di lini tengah sudah mulai makin dikikis oleh pemain-pemain Brazil yang sebelumnya gagal maksimal. Jadi ini menurut saya pengalaman Fabinho, kemampuan Fabinho cukup bagus, dan digantinya Lucas Paqueta dan juga Igor Thiago ini akan membuat pemain lebih segar. Kita tahu Matheus Cunha salah satu striker yang cukup agresif di depan dan sering memanfaatkan bola-bola yang sulit, dan ini bisa jadi warning bagi Maroko, karena Maroko mulai terbawa arus permainan dari Brazil di awal-awal babak kedua. kedua ini, di 15 menit babak kedua ini. Dan ini menurut saya poin ini yang harus jadi warning bagi Maroko, tetapi juga Brazil juga tidak boleh lengah karena mereka beberapa kali juga harus kehilangan bola ketika melakukan serangan, kehilangan bola, terutama Vini ya, beberapa kali Vini mendapatkan bola tapi masih agak kurang melihat POV ke pemain-pemain yang lain. Barusan tadi ada dia mendapatkan bola di tengah. Wow, ada
2: nampaknya
6: Fabinho ya.
2: Fabinho tadi dari
4: mendapat ikutan dari pemain Maroko dan
6: sampai berdarah ya.
4: Sampai berdarah. Dan tadi juga ada insiden Bruno Guimaraes dihentikan oleh Ismail Assaibari, dan saat ini akan ada tendangan bebas ya untuk pemain Brazil. Siapakah yang akan dihadapi? Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan dua pemain dari timnas Maroko disiapkan untuk mengganti. Siapakah yang akan masuk, rekan Erik?
2: Ya, masih kita nantikan. James Dean Talbi disiapkan masuk. Kemudian ada juga Samir El Morabet disiapkan. Dua pemain dari Maroko nampaknya ditarik keluar, Bilal El Khanous dan juga Zakaria El Owahdi. El Khanous dan Onahi, maksud kami Onahi, ditarik keluar, masuk Talbi dan El Morabet. Samir El Morabet.

0: Iya, yang pasti masuknya dua pemain ini, terutama Samir El-Murabet. Ya. Samir El-Murabet ini sebenarnya pemain yang masih muda, 20 tahun ya usianya, dan dia bukan bagian dari tim juara Maroko U20 ya. Jadi walaupun usianya 20, tapi dia bukan dari bagian tim itu, tetapi dia juga masih sebenarnya masih punya pengalaman. Sedangkan Talbi ini pemain juga masih muda, 21 tahun, dan Talbi ini bermain di Premier League bersama Sunderland. Dia juga baru memulai caps-nya di timnas di 2025, karena sebelumnya dia pemain dari Belgia ya. Jadi ini menariknya dua pemain muda dimainkan dengan salah satu mengganti Brahim Diaz. Ya, agak berisiko memang. Ya,
1: Brazil saat ini mulai melakukan inisiasi serangan. Nomor punggung 9 tampaknya Neymar tampaknya sudah dimasukkan.
2: Bukan,
1: Matheus Cunha dimasukkan.
2: Ya, berusaha langsung menggebrak para pemain dari Brazil. Kali ini mencoba membangun serangan dari bawah. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior mengirimkan umpan crossing tadi. Rafinha, bola jatuh di kaki Luis Enrique. Masih Luis menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Douglas Santos tadi. Bola dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali jatuh di kaki Marquinhos. Kirimkan bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Kali ini Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Masih Vinicius Junior, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Danilo, kirimkan bola ke depan Luis Enrique kepada Matheus Cunha. Tendangan langsung. Oh, Matheus Cunha masih nampaknya
1: gagal disambut oleh Rafinha tadi kelihatannya.
2: Iya. Erik, apakah tadi tendangan langsung atau mengirimkan umpan tadi? Masih, oh nampaknya Bruno Gumarais tadi, bukan Matheus Cunha. Bruno Gumarais tadi mengirimkan umpan crossing yang cukup keras, namun tidak mampu disambut tadi oleh Rafinha. Ya baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjatuh salah seorang pemain dari Maroko, Saibari nampaknya, pencetak gol dari Maroko di babak yang pertama ini. Masih terjatuh, sudah memasuki menit 67 dan kembali pertandingan dihentikan sementara waktu untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Estu, kalau Anda melihat seperti apa ini pergantian yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, apakah sudah terlihat hasilnya nih di babak yang kedua?
0: Sepertinya Ancelotti menginginkan ada sedikit perubahan di depan. Rapinya beberapa kali menjadi pemain nomor 9 ya, kelihatan sekali dia agak ke tengah, bahkan tadi tiba-tiba dia berada di posisinya Vini Junior, walaupun hanya mungkin ketika dia merangsek gitu. Tetapi maksudnya Cunha, dengan Matheus Cunha tidak langsung dijadikan sebagai pemain nomor 9, tapi dia justru beberapa kali menempati posisi seorang Rapinya. Artinya, apakah mereka menggunakan, dengan masuknya pemain-pemain baru ini, menggunakan lebih ke 4-4-2, dan justru yang diduetkan adalah Cunha dengan Rapinya, sedikit menggeser Vini ke agak ke belakang, dan ini sejauh ini cukup efektif ya, karena memang terlepas dari tadi Fabinho juga cukup baik memotong pergerakan, tapi tengah ke depan dari Brazil ini lebih agresif, lebih bisa menguasai bola, lebih bisa lebih tenang dalam memasuki kotak 16, dan beberapa kali peluang diciptakan oleh mereka. Dan ini menurut saya pergantian yang sangat sangat sesuai dengan seperti yang diinginkan oleh para penggemar Brazil pastinya, karena dari tadi di babak pertama Brazil nyaris tidak berkutik, tapi di babak kedua mereka menguasai bola, mereka menguasai keadaan, dan ini mungkin menjadi modal mereka untuk mungkin bisa menambah gol, atau minimal mereka tidak mengurangi para pemain-pemain dari Maroko menyerang mereka, dan ini menurut saya cukup cukup efektif sejauh ini. Yeah. Tetapi mereka harus waspada bahwa Maroko tetap malah Maroko yang punya kecepatan tinggi. Mungkin setelah menit ke-70 atau menit ke-80 mereka balik melakukan tekanan, dan ini yang harus diwaspadai karena itu yang memang jadi senjatanya si Maroko.
1: Satu pertanyaan menarik, Bung Estu, apakah perlu ini senjata pamungkas dari Brazil?

0: Umar Junior diturunkan untuk membantu kreasi serangan agar lebih agresif atau seperti apa, Ibu?
1: Satu teman itu satu ini mungkin kesempatannya hanya saat terakhir ya, iya. Tapi agak riskan dengan menurunkan Neymar karena sebenarnya dengan maksudnya Cunha rapinya sedikit berubah tadi proses sudah cukup. Justru nanti satu pemain ini disiapkan untuk lebih ke pemain bertahan sih. Kalau mereka mampu unggul, tapi kalau soal serangan menurut saya agak riskan menurunkan Neymar.
2: Iya. Saat ini Issa Diop lakukan tendangan bebas tadi ke depan, terjadi perebutan bola, masih Maroko menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 15 yang baru masuk di babak yang kedua, Samir El Morabet, namun umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki Mateus Cunha, kirimkan bola kepada Vinicius Junior, kirim ke tengah, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Achraf Hakimi menguasai bola, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop, kepada kiper Yasin Bono, kirimkan bola pendek saja ke belakang kepada Zakaria El Ouahdi. Masih kita nantikan, masih bermain-main di barisan pertahanan dari Maroko. Issa Diop kini menguasai bola, ada Mateus Cunha yang berusaha merebut bola, namun bola kali ini masih dalam penguasaan para pemain Maroko. Achraf Hakimi kirim umpan ke depan kepada Talbi. Talbi kali ini di sektor sebelah kiri, Mazraoui masih menguasai bola, kirimkan umpan memasuki kotak penalti daripada berhasil, tendangan langsung. Oh,
0: hampir saja rekan Erik.
2: Saibari tadi nampaknya tadi, namun
0: sudah mendapat umpan yang sangat matang, tapi offset ternyata.
1: Offset, benar. Ya memang kelihatan sekali ya pertahanan Brasil tidak serapat sebelumnya, tetapi memang mereka sudah mulai bisa mengantisipasi beberapa kali, mereka bisa mematahkan serangan-serangan Maroko, dan ini menurut saya hal yang cukup baik dibandingkan di babak pertama tadi, walaupun beberapa kali termasuk peluang dari Ismail Saibari tadi yang terperangkap saya, tetapi sebenarnya agak ada celah yang coba dimanfaatkan. Kembali serangan oleh para pemain Maroko cukup berbahaya. Oh, Gabriel tadi berhasil mengamankan bola kepada Alisson, dan Douglas di sana atau Danilo.
0: Ya, saat ini Brasil kembali meraih bola, dan kali ini umpan diberikan sayang sekali dipotong oleh para pemain Maroko. Maroko saat ini kembali menginisiasi serangan, berikan kepada salah satu pemain nomor punggung 6. Ya, kemudian ada El Aounahi. Utak-atik saja dia melewati 1, 2, 3 pemain, siapa yang akan diumpan. Iya, kepada Achraf Hakimi sang kapten. Berikan juga kepada sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Brazil. Dan kali ini serangan kembali terpatahkan. Namun Issa Diop dari Maroko mulai membawa serangan. Dijatuhkan tadi salah satu pemain dari Maroko, yaitu sang kapten Achraf Hakimi, oleh pemain Brasil. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini hingga menit ke-73 rekan Erik, skor masih 1-1. Tadi gol dicetak terlebih dahulu oleh timnas Maroko lewat Ismail Saibari dan berhasil dibalas oleh Vinicius Junior.
2: Ya, di tengah lapangan pertandingan kali ini bola di sektor sebelah kanan dari Maroko. Achraf Hakimi kirimkan bola kepada Talbi. Saibari kini menguasai bola. Talbi kembali, Saibari menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Saibari menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Mazraoui. Mazraoui kirimkan bola kepada Boadi tadi, masih Mazraoui, kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi Mazraoui yang mengirimkan umpan crossing, namun berhasil tadi dibuang saja oleh Fabinho tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Boadi kirimkan bola ke belakang kepada Yasin Bono. Yasin Bono melebar ke sisi sebelah kiri, masih Boadi kini menguasai bola, kembalikan bola kepada kiper Yasin Bono, masih Maroko menguasai bola. Yasin Bono kirimkan bola ke sebelah kiri atau sektor sebelah kiri pertahanan, kirim jauh ke depan maksudnya kepada para pemain penyerang dari Maroko, namun bola lebih dekat kepada para pemain bertahan dari Brazil. Kali ini Brazil mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Vinicius Junior kepada Douglas Santos, kirim bola ke belakang kepada Gabriel, Gabriel kepada Danilo, Danilo kembalikan bola kepada Gabriel, masih Gabriel mencari rekannya, kirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Marquinhos, masih Marquinhos, kembalikan bola kepada Gabriel, masih Gabriel menguasai bola, kirim bola kembalikan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo, ke depan kepada Rapinha, masih Rapinha, kembalikan bola kepada Danilo, masih Danilo, kirim bola ke tengah kepada Gabriel, Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, oh penguasaan yang tidak akurat, berhasil direbut oleh Talbi, Talbi kirimkan bola kepada Saibari, masih Saibari menguasai bola, oh memperlambat tempo nampaknya Saibari, kirimkan bola kepada pemain belakang dari Maroko, Nel Al-Anoui. Masih kali ini Samir El Morabit menguasai bola, kirimkan bola ke tengah kepada Mazrui, Mazrui kepada Samir lagi, masih Samir menguasai bola kepada Buadi, kirimkan bola kepada Ainoi, masih Buadi kali ini kepada Issa Diop. Kali ini para pemain Maroko yang memancing para pemain Brazil agar bisa membuka barisan pertahanan mereka. Masih Maroko kali ini dari sektor sebelah kanan, sang kapten Achraf Hakimi kirimkan bola kepada pemain dari Maroko, kali ini menguasai bola Saibari, ada Gabriel yang berusaha merebut bola, masih Saibari dari sektor sebelah kanan, penyerangan dari Maroko, masih Saibari kirimkan umpan crossing, mau oh, masih ditahan bolanya, ada Danilo yang berusaha merebut bola, kali ini berhasil mengirimkan umpan crossing tadi Hemsdin Talbi tadi, namun beruntung umpannya tidak begitu akurat sehingga dibuang saja, hanya menjadikan lemparan ke dalam pendek saja, berikan bola kepada Buadi, masih Buadi, masih Maroko memancing para pemain Brazil, masih Issa Diop kali ini menguasai bola, kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono, hendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja oleh Marquinhos, membentur pemain Maroko, namun masih dalam penguasaan Brazil, kirimkan bola ke belakang kepada Alisson Becker, kiper dari Brazil, tendang bola jauh langsung ke depan Matheus Cunha kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing, tendangan langsung, oh hampir saja umpan crossing dari Vinicius Junior dimanfaatkan dengan tendangan keras menyusur tanah tadi yang dilakukan oleh Rafinha, namun beruntung masih cukup cekatan kiper dari Maroko Yasin Bono tadi menangkap tendangan keras yang dilepaskan oleh Rafinha.
0: Ya, tampak Yasin Bono mengerang kesakitan karena tadi sudah melakukan gerakan sigap untuk menahan serangan dari Brazil, dan kali ini akan ada beberapa pergantian pemain yang nyatanya akan dilakukan oleh timnas Maroko. Dan tadi tampaknya Bung Estu, jika kita berkaca dari serangan yang dilakukan Brazil ini, tinggal 12 menit waktu efektif, apa yang bisa dilakukan oleh Maroko dan Brazil untuk menambah keunggulan ataupun gol mereka, dan tampaknya ada pemain baru yang akan dimasukkan ini Bung Estu.
1: Kalau Brazil menurut saya dengan skema seperti sekarang tadi kan hampir apa tendangan shoot on target yang dilepaskan oleh Rapinya berawal dari Cunha, ya dari dia sampai ke belakang, artinya memang Rapinya diposisikan menjadi pemain yang di tengah ya sebagai pemain nomor 9, dan ini menurut saya serangan-serangan ini memang layak dilakukan dengan memanfaatkan kecepatan Vini di sisi flank, terutama flank kiri, dan ini menurut saya cukup efektif bagi Brazil. Dan satu lagi pemain Brazil yang akan dimasukkan menggantikan Bruno, pemain nomor 18, ini adalah Danilo Santos. Nah, ini Danilo Santos ini salah satu pemain yang cukup sering mencetak gol sebenarnya
0: di Liga Brazil ya, Bu.
1: Liga Brazil, dia ini jadi ada dua Danilo ya, ada Danilo Luiz dan juga Danilo Santos di Brazil saat ini. Nah, Danilo Santos ini salah satu pemain yang bisa diandalkan, dan ini menambah agresivitas ini seperti yang dibutuhkan Brasil saat ini. Ada Cunha yang sering ke belakang, ada Danilo ini yang bisa menjadi pembuka. Sedangkan bagi Maroko sepertinya harus keluar dari tekanan dulu, keluar dari kondisi yang tidak seperti babak pertama. Mereka tidak semaksimal babak pertama. Beberapa kali justru peluang mereka menghasilkan tendangan tapi offset seperti itu. Dan ini menurut saya yang harus jadi catatan Maroko adalah mereka harus melihat lini depan mereka mulai macet, mereka harus maksimalkan second line mereka.
0: Itu ya, yang paling kembali dilakukan oleh Brazil. Dan saat ini bola disapu oleh pemain Maroko. Kali ini El Amouni berikan kepada pemain baru yang baru masuk. Ada El Ayoubi,
2: ya,
0: ada Unahi. Dan tadi bola umpan lambung, sayang sekali masih berhasil dipotong tadi oleh pemain Brazil dan masih jatuh. Issa Diop saat ini, Issa Diop berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan Brazil. Sayang sekali bola Brazil dipotong. Ada Vinicius Junior saat ini berlari, dia berikan umpan kepada Rapinha kepada siapa bola akan diberikan, ada di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan berikan masih kepada pemain yang baru masuk tadi, Danilo berikan. Ada Matheus Cunha, tendang sayang sekali. Tendangan dari Matheus Cunha berhasil diblok tadi. Dan tampaknya apakah ada pelanggaran ini Bung Erik?
2: Iya, nampaknya tadi tendangan ya, yang
0: tadi
2: dilakukan
0: pemain
2: oleh
0: pemain Brasil mengklaim adanya pelanggaran ataukah
2: handsball nampaknya. Namun ya, kita masih nantikan keputusan wasit.
0: Slavkovic ternyata tidak memberikan pelanggaran dan hanya bola tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh Yasin Bunu. Dan Yasin Bunu sudah meletakkan bola mundur, dia 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap dia memberi aba-aba kepada rekannya siapa yang akan diberikan. Tinggal 8 menit waktu normal pertandingan akan berlangsung dan belum siapakah yang nanti akan berhasil menjadi sayang sekali rapinya tadi ada kesalahan dari Issa Diop tampaknya Bung Estu.
1: Iya, menarik sekali
0: blunder yang sangat fatal dari Issa Diop tadi.
1: Dan ini sebenarnya kalau ini yang paling fatal ya, tapi beberapa kali kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Maroko dan ini yang memang coba dilakukan oleh para pemain Brazil.
0: Iya,
1: tadi Hakimi, sekarang Diop.
0: Iya, Issa Diop tadi bermain-main, dia tidak memberikan bola dengan baik, malah back pass ke belakang.
1: Benar.
0: Dan hampir saja, sekali lagi hampir saja Rapinya tadi menyambar.
1: Betul. Yang pasti kecepatan Rapinya ditempatkan di pemain nomor 9 ini cukup efektif sejauh ini.
0: Iya.
1: Dengan Matheus Cunha tadi juga melakukan penetrasi dan ini yang coba dimaksimalkan di sisa waktu pertandingan, apalagi Bono sudah 2 kali ini harus
0: bertabrakan ya, insiden ya.
1: Tadi kakinya, sekarang lengannya, jadi ini juga menjadi bisa menjadi celah bagi Brazil untuk bisa menambah gol mereka karena beberapa kali memang pergerakan Rapinha ini sulit ditebak di posisi dia sekarang ya.
0: Iya, pendengar, kami bisa menginformasikan kepada Anda kiper dari Maroko Yasin Bono masih mengerang kesakitan di atas lapangan setelah tadi bertabrakan dengan Rapinha dan ini sudah kali kedua Yasin Bono mengalami insiden tabrakan ini. Apakah pelatih Muhammad Ohabi akan melakukan pergantian pemain atau Yasin Bono masih bisa menjadi benteng terakhir di bawah Mister Gawang Maroko? Dan kali ini pendengar, tim medis masih melakukan perawatan kepada Yasin Bono. Dan menariknya nih Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan ini tampaknya Fabinho pada babak kedua ini terbilang sukses untuk mengontrol permainan Brazil dan menjadi deep lying playmaker ini,
1: Bung ya. Kayaknya Don Carlo dengar dengan Bung Rossi tadi mengatakan bahwa Fabinho, walaupun memang secara usia tapi baru 32 sebenarnya Fabinho, tapi memang cara bermain Fabinho ketika menutup dan memenangkan permainan lini tengah ini menjadi kunci di babak kedua.
0: Dan ini sangat berbeda ketika beberapa kali Casemiro gagal memotong alur serangan di babak pertama, ya Bung Estri.
1: Iya, di luar Fabinho bermain sangat bagus dengan memotong serangan, lini depan mereka juga berubah. Seiring masuknya Cunha menempatkan Rapinha sebagai pemain nomor 9 di tengah sebagai striker, ini juga perubahannya cukup signifikan karena Rapinha jauh lebih hidup dibandingkan di babak pertama tadi, dan ini bisa menjadi sisa-sisa waktu ini bisa menjadi keunggulan mereka. Apalagi Vini juga bermain agak free roll lah di 5 atau 10 menit terakhir.
2: Iya, tadi berusaha melakukan serangan balik cepat namun bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko, berusaha membangun serangan, berhasil diputus saja tadi oleh Danilo atau Danilo Santos kali ini menguasai bola. Bola kirim umpan ke belakang kepada Gabriel, kepada kiper dari Brazil, Alisson Becker. Kali ini Fabinho menguasai bola di depan kotak penalti dari Brazil, kirim umpan ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, kirim bola ke depan kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut tadi, dicuri. Kali ini bola jatuh di kaki Achraf Hakimi. Masih Achraf Hakimi menguasai bola. Terjadi duel tadi Achraf Hakimi dengan Vinicius Junior tadi. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 8. Kali ini pemain dengan nomor punggung 6, Boadi, menguasai bola dari Maroko. Kirimkan bola kepada Samir El Morabet. Masih Samir menguasai bola. Kirimkan bola kepada Nail Al Ainoui. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Maroko mencoba membangun serangan. Masih Maroko, pemain dengan nomor punggung 26 dari Maroko, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kembali bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko. Boadi melebar kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Achraf Hakimi kembalikan bola kepada Boadi. Boadi kepada Ainoui tadi. Masih bermain-main bola, dimainkan di lapangan tengah. Kali ini masih Nail El Ainoui. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop, kirim bola jauh ke depan. Siapa yang dituju? Tidak akurat, berhasil dihalau saja. Namun halauan dari Vinicius Junior tidak akurat. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau tadi oleh Douglas Santos nampaknya. Douglas Santos membuang bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan jalannya pertandingan di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini. Oh, nampaknya pencetak gol dari Maroko, Ismail Saibari, keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 9, Sofiane Rahimi. Douglas Costa dari Brazil lakukan lemparan ke dalam. Terjadi duel-duel bola udara, dibuang saja oleh Gabriel. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan Brazil, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan, hanya tersisa sekitar 2 menit waktu normal di babak yang kedua ini. Achraf Hakimi lempar bola ke dalam kepada Boadi. Terjatuh Boadi, dilanggar oleh Vinicius Junior. Wasit nampaknya cukup tegas pada pertandingan pagi hari ini. Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap pemain Samil El Morabet. Dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko, Samir tendangan bola memasuki kotak penalti daripada Brazil. Pemain dengan nomor punggung 6 dari Maroko masih mengotak-atik bola. Ada dua pemain Brazil berhasil merebut bola. Luis Henrique mencoba membangun serangan. Mateus Cunha kini menguasai bola. Mati Mateus Cunha. Oh, terjatuh Mateus Cunha. Dilanggar oleh para pemain dari Maroko. Ada Ainoi tadi yang melanggar Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini setelah menggantikan tadi Igor Thiago.
1: Wah, tambahan waktu cukup lama ya, 10 menit.
2: 10 menit tampaknya tambahan waktu karena tadi di babak kedua banyak momen-momen yang terjadi seperti cedera yang dilakukan ataupun yang dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono. Ya, baik, kita ke lapangan pertandingan. Kali ini masih Brazil menguasai bola. Marquinhos kirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Luis Henrique. Kali ini Rapinha masih menguasai bola. Rapinha kirimkan umpan ke tengah kepada Danilo Santos tadi, namun bola berhasil dihalau tadi. Kali ini ada Vinicius Junior, namun bola lebih dekat kepada Samir El Morabet. Masih Samir menguasai bola dari Maroko, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Kirimkan bola kepada kiper ke belakang, Yasin Bono tendang bola jauh ke depan. Namun bola kembali jatuh di kaki Fabinho. Di lapangan tengah Fabinho mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing, tidak akurat tadi setelah berhasil diblok tadi oleh Achraf Hakimi dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko, masih kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Maroko. Bersiap-siap kita nantikan tendangan sudut yang dilakukan oleh Mateus Cunha, pemain yang kini memperkuat Manchester United. Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini. Mateus Cunha masih kita nantikan bersiap-siap menendang bola dari tendangan sudut. Masih Mateus Cunha tendang bola. Bola memasuki kotak penalti, terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja bola oleh para pemain Maroko, namun bola kembali jatuh di kaki Mateus Cunha dari sektor sebelah kiri. Di sliding saja tadi oleh Rahimi tadi, hanya menjadikan lagi-lagi tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Cunha. Masih Mateus Cunha bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Mateus Cunha kirimkan umpan crossing, bola jatuh di kaki Rafinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo Santos, tendangan langsung. Oh, hampir saja Danilo Santos tadi menendang bola dengan kaki kirinya, namun masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh Yasin Bono yang tampil harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini karena beberapa kali tendangan-tendangan yang dilepas oleh para pemain Brazil cukup membahayakan dari gawang Maroko. Kali ini Achraf Hakimi kirimkan bola ke depan kepada Rahimi. Masih Rahimi menguasai bola. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 21 dari Maroko. Kali ini Rahimi masih menguasai bola. Rahimi kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Buadi kirimkan umpan ke sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Buadi. Buadi kepada El Morabet tadi. Masih El Morabet kirimkan bola kepada Achraf Hakimi. Pindahkan bola kepada Buadi. Buadi pindahkan bola lagi kepada Morabet. Morabet kirim bola ke belakang kepada Shadi Riyad tadi. Masih Buadi pindahkan bola ke belakang, kembali kepada Issa Diop. Issa Diop ke depan, bermain bola 1-2 dengan Achraf Hakimi. Kirimkan ke umpan ke depan, ada Rahimi tadi di sana. Oh, terjatuh Rahimi
0: dan tampak mengerang kesakitan
2: Rahimi. Ya, nampaknya Rahimi tadi hampir saja menciptakan peluang, namun tadi berhasil
0: dihalau oleh
2: Gabriel Magalhaes. yang tampil sebenarnya cukup baik di babak yang kedua ini dan hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari Maroko dari sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 4 hingga 5 pemain dari Maroko yang berada di dalam kotak.